0: Halo kalau muda, balik lagi sama Dihar Putri yang akan memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Ombudsman temukan bangunan khusus dengan fasilitas mewah dan miras di Lapas Cibinong. Dan yang kedua, akses JPO Stasiun JIS ditutup, Jakpro siapkan alternatifnya. Selengkapnya cuma di Prambors News. Ombudsman RI kalau muda menemukan fasilitas yang disebut mirip apartemen saat sidak di Lapas Cibinong Bogor pada 23 September kemarin. Nah, di daerah belakang lapas itu ditemukan lebih dari 10 kamar nih kalau muda, lengkap dengan ruang tamu, dapur, TV, kulkas, dan juga perlengkapan rumah tangga. Nah, pihak lapas menyebutnya sebagai tempat istirahat petugas, tapi Ombudsman meragukan nih penjelasan tersebut. Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol nih kalau muda di salah satu kulkas, serta mewawancarai penghuni yang mengaku sebagai warga binaan dan membayar untuk menempati fasilitas itu. Nah, Ombudsman meminta fasilitas tersebut dibongkar. Warga binaan juga dikembalikan ke sel dan pimpinan Lapas Cibinong dievaluasi. Selanjutnya kalau muda, akses JPO yang menghubungkan stasiun KRL JIS ke area stadion itu bakal ditutup sementara selama konser di 26 dan 27 September. Jadi menurut Jakpro, penonton yang turun di stasiun JIS itu bisa lanjut naik shuttle bus yang disediakan atau pakai ojek online. Petugas juga akan disiagakan nih kalau muda di area stasiun dan titik shuttle bus buat membantu nih mengarahkan penonton yang akan menonton konser. Tapi perlu diperhatikan ya, jadi KRL di stasiun JIS menurut informasi KAI Commuter itu beroperasi sampai pukul 21.00 WIB. Sementara The Weeknd dijadwalkan mulai tampil pukul 20.50. Jadi buat kamu yang akan nonton konser tersebut kalau muda, perhatikan juga opsi transportasi buat pulang ya. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors.
1: Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambos ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: The Dennis on Prambors Radio. Yuk masuk ke jam 7.
1: Masuk ke jam 7.
3: Jam 7 ya.
1: Iya kan, gue bilang 6-7 tuh cepet banget. 7-10 lama banget. Oke. Okay, makanya kita siarannya 7-11.
3: Ya, makin lama lagi ya, Pak. Mendingan jam 4, Pak. Jam 4 sampai jam 9.
1: Mesti sore
3: 4 pagi.
1: Allah Akbar. Pas subuh.
2: Jam 6 aja jarang ada yang menyapa kita ya.
1: Iya, jam 6 aja sepi, bro.
3: Jam 4 pagi lu bakal lihat gua ngesot jam 3 situ, Pak. Sambil ngantuk. Gua kayak sengsara. Jam 3 gua udah ngesot.
2: Ayo absen deh kalau muda. Siapa nih yang udah dengerin di jam 7 ini ya?
1: Boleh, boleh, boleh.
4: The Dandies

0: The Dandies on Brambos Radio.
1: You. Eh, ada namanya istilah gatekeeping music itu apa sih?
2: Itu loh, Pak.
1: Kinoi, serius, Kinoi. Apa tuh gatekeeping music?
2: Enggak, gua tahu ini.
1: Oke.
2: Yes. Apa, Kinoi?
1: Katanya lo tahu.
2: Oh iya, enggak. Genjet. Ini loh, Pak. Zaman dulu, kalau lu punya playlist buat set DJ lu, ada lagu yang enak banget, pecah banget, lu simpan sendiri, Pak, enggak lu share itu siapa penyanyinya.
1: Enggak, kalau zaman dulu DJ itu, waktu zaman DJ masih pakai plat
2: vinil.
1: Itu tuh emang lagu itu cuma DJ itu yang muterin karena emang vinil itu susah.
2: Betul.
1: Nah, begitu udah switch ke digital yang dilakukan oleh DJ-DJ kalau mereka enggak mau ketahuan, itu layar tempat yang bisa nunjukin judulnya
2: itu di double tap.
1: Iya, supaya enggak kelihatan judulnya.
2: Iya, kayak gitu, Pak.
1: Gatekeeping music berarti kalau ada musik bagus enggak mau ngasih tahu orang itu.
2: Iya, kan zaman dulu kan indie-indie kayak gitu. Contohnya nih, yang paling dulu sering di gatekeeping apa, Pak? Phoenix misalnya. Ben Phoenix, Franz Ferdinand, yang kayak gitu-gitu kan di gatekeeping, Pak, sebenarnya. Nah, terus
1: emang iya?
2: Iya, terus abis itu ya akhirnya mereka goes to label, labelnya gede, ya udah gitu. Musik-musik indie biasanya, Pak, yang di gatekeeping.
0: Iya, benar.
2: Yang kayak dijagain gitu, enggak boleh ada orang lain yang denger, cuma gue nih yang tahu gitu.
1: Terus kalaupun ada yang dengerin langsung jadi ini kan. Emang lu dengerin? Emang lu tahu ini siapa? Ini Melambu Bumi ya,
2: Pak? Iya, gitu dulu.
1: Lah,
2: iya.
1: Emang gue kayak misalnya Biru Baru nih. Biru Baru di gatekeep. Begitu gue bilang, "Eh, gue suka Biru Baru deh." Yang mana? Kalah lagi. Masih cuma lagi. Lu dengerin udah ini, lu denger lagunya ini. Ah, berarti lu lah. Emang kenapa sih? Kayak gitu.
2: Itu gue gitu dulu. Gue digituin maksudnya.
0: Tapi gue sebagai fans K-pop ya, gue justru gak gatekeeping dong. Kalau misalnya gue ngefans, gue akan kayak mempromokan si grup itu terus dan lagunya terus gitu loh.
2: Benar, tapi ya ini
0: gak berlaku buat gue.
2: Gak bisa dipungkirin emang gatekeeping itu terjadi lagi sekarang ya, Bontot. Kalau dari Gen Z gimana?
3: Iya, terjadi lagi.
1: Dan gimana? Terjadi lagi.
2: Gimana, Bontot?
3: Sekarang kemarin tuh sempet banyak lagi kasus gara-gara Oasis tour lagi kan. Terus banyak orang-orang yang emang ada yang dengerin Oasis lagi karena FOMO dan karena mereka balik lagi tour lagi. Terus banyak yang fans-fans lama yang udah pas lama mereka hiatus selalu dengerin, pas ada fans-fans baru kayak, "Ih, apaan sih lo suka Oasis? Sebutin 10 lagu gitu-gitu." Jadi kayak salty gitu.
0: Iya. Tapi fans baru sama fans lama itu memang selalu terjadi seperti itu tuh. Karena yang satu sudah nemenin dari masa debutnya sampai masa hiatusnya, jadi udah ngerasain asam dan garamnya. Sedangkan yang baru-baru ini kan yang pas dia udah terkenal, udah banyak fansnya gitu-gitu,
2: ngerti gak sih? Iya. Kayak FOMO doang gitu.
0: Iya, padahal kan ya namanya musik itu kan bahasa universal.
2: Dan pasti akan ada eranya untuk balik lagi. Kayak siapa yang sangka lagunya Olivia Newton-John tahun 80.
0: Bener lagi.
2: Iya kan, bisa muncul lagi di TikTok.
0: Kakak tahu gak yang nyanyiinnya Stay With Me?
2: Hanukkah Nodor.
1: City Pop.
2: Iya.
0: Kalau nggak salah, aku kemarin itu sempat baca. Dia itu tidak tahu kalau lagunya hits.
2: Iya. Yeah.
0: Karena dia sudah meninggal duluan.
2: Betul.
1: Oh gitu.
2: Betul, Pak. Makanya kemarin tuh sempat tuh dua dancer favorit gua itu ada di video klipnya yang Stay With Me itu dibikin di remake di Jepang sama sutradara luar negeri, sutradara barat gitu di sana untuk bisa membuat baru lagi lah gitu lagunya itu gitu.
0: Tapi sedih nggak sih lagu lu tuh kayak hitsnya zaman sekarang?
2: Ya sebenarnya itu putus. Kejadian sama seniman banyak banget kayak Vincent Van Gogh gitu. Vincent Van Gogh kan jualan lukisan satu sebelum dia mati. Lukisannya kan baru gede sekarang kayak gitu. Vincent
1: Van Basten?
2: Itu dia.
0: Oke,
1: Vincent Van Tessen?
2: Van Tessen. Haruna Kanodor.
0: Ya, kita nanya ya, kalau muda ya, gatekeeping musik, iya or nay? Atau lu gatekeeping musik apa sih? Emang ada yang di gatekeeping sama lo? Coba kasih tau ke kita ya.
1: Oke.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
2: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
6: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
9: Wow, banyak banget transaksi bulan ini. Tapi gak apa-apa sih, kan bisa

0: Dapetin double point di My BCA. Ada hadiah spesial untuk 20 pemain dengan skor tertinggi di leaderboard. Main gacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: The Dandies.

0: Radio.
1: Nanti kita akan membawakan sebuah berita yang so sweet banget.
2: Kenapa
1: so sweetnya? Tentang pendakian.
2: Pendakian.
1: Oke. Kan gue anak gunung banget ya.
2: Parah, parah, parah.
1: Gue akan bawain beritanya kalau mudah.
2: Gunung is life.
3: The Dandies.

0: The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Wih, menang nih gua nih. Wah, menang! Gokil, 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
4: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
5: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
8: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo. I'm not

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies.

0: Dan di Sound Prambors Radio. Nih ada sebuah narasi yang viral di media sosial ya, menceritakan seseorang pendaki wanita yang dilaporkan mengalami hipotermia berat di Gunung Prau Wonosobo.
1: Aduh.
0: By the way, aku pernah naik Gunung Prau juga.
1: Gimana?
0: Lalu sebenarnya medannya lumayan tidak terlalu sulit, bukannya mudah ya, tidak terlalu sulit, dan pemandangannya bagus banget.
1: Okay.
0: Tapi harus perginya pagi-pagi banget ya kalau mudah. Lalu si wanita yang kena hipotermia berat ini pulih seketika setelah teman prianya menyatakan cinta.
2: Wah. Oksitosin naik, badan jadi panas. Langsung jadi super saya.
1: Yeah.
2: Super saya, super kamu.
0: Boleh saya cerita Indonesia?
1: Crazy.
0: Boleh. Nih, jadi kejadiannya bermula saat laporan darurat masuk ke base camp terkait kondisi kritis dari seorang pendaki, ya kan, yang memicu tim penyelamat nih langsung bersiap-siap dong melakukan proses evakuasi ke lokasinya. Nah, sebagai bentuk penanganan awal, tim evakuasi ini telah memberikan obat dan makanan, namun kondisi pendaki wanita yang tadi ini tidak kunjung membaik. Untuk menghibur dan menaikkan suasana hati korban, tim rescue berinisiatif untuk mendorong pendaki pria memberikan setangkai bunga putih. Nyanyi.
3: Setangkai bunga putih.
2: Gak tau, gue ngikutin nadanya Pak Darto aja.
1: Gue juga ngikutin lu.
0: Terus dia menyatakan perasaannya. Aksi tersebut berhasil menghibur pendaki wanita hingga kondisinya membaik. Dan momen itu berlanjut dengan keduanya resmi menjalani hubungan
2: asmara. Serius? Diselamatkan oleh cinta.
1: Yos.
2: Lagi dingin tuh Pak.
1: Ais.
2: Lalu dinyatakan cinta.
1: Oh,
2: Bapak tahu kan adegan selanjutnya ngapain? Tahu kan apa? Dia akan masak mie instan.
1: Oh gitu doang.
0: Enak banget.
1: Kurang seru ya?
2: Enak banget.
1: Agak kurang seru ya?
2: Justru Pak. Tapi ngomong darurat. Darurat itu apa sih Pak kepanjangannya Pak?
1: Darurat itu datang.
2: Datang.
1: Haru.
2: Haru.
1: Dan berurat.
2: Oh, saya pikir Darto rogo-rogo pundak berurat.
1: Enggak. Dia datang haru berurat.
2: Oh,
1: datang,
2: urat, sedih gitu. Karena nangis. Kayaknya lagu kayaknya ya Pak.
1: Oke.
2: The Dandies.

0: Dadan Yes di Prambors Radio. Ini waktu yang ditunggu-tunggu. Kocrot-kecrot akan datang dengan animasi baru. Udah dibikinin AI-nya mah kalau mudah.
1: Sabar, 2027. Jangan diomongin sekarang dulu.
2: Kapan sih?
1: 2027.
2: 2027 kita punya AI baru nih. Kita bukan AI.
1: Punya
2: AI animation.
0: Bukan, maksudnya kan kita lagi menunggu tuh animation yang dibuatin sama
1: Faza Meong.
0: Mm-hmm. Ya kan? Terus kalau muda udah enggak sabar karena kan kalian selalu gembar-gembor jadi.
2: Tenang, sabar, Bro.
0: Terus kalau muda bikinin pakai AI.
2: Jangan pakai AI lah.
1: Jangan dong.
2: AI.
0: Kita apresiasi kalau muda, thank you.
2: Thank you baby. Next. Tapi jangan pakai AI ya.
0: Thank you.
1: Tapi kocok keterit dulu dong.
2: Boleh dong, masa enggak sih?
3: Nonton bola malam ini gak?
4: Let's get on.
3: Nonton bola malam ini mau lo?
4: Mau dong, mau
3: nonton bola. Ini mantep banget ini pertandingan kolosal ini. Ini ditayangin ini tapi siaran ulang. Lo mesti lihat ini. Ini kehebatan Indonesia bisa bertanding.
4: Gimana nih?
3: Bertanding dia.
4: Bertanding tuh singkatan apa sih?
3: Berasa tahan dingin. Taunya pas dikasih di kulkas flu dia.
4: Wah tadi dikira dia bisa tahan dingin.
3: Iya.
4: Tapi ternyata enggak. Oh berasa tahan dingin dia.
3: Iya.
4: Ternyata kacau enggak deh. Tuh weh kacau deh.
3: Nih jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih.
4: Ya.
3: World Cup Itali lawan Prancis. Ya kan?
4: Uh-uh.
3: Amerika lawan Brazil.
4: Ya.
3: Nah yang kita mau tonton yang ini nih.
4: Mana nih?
3: Belanda.
4: Belanda lawan?
3: Lawan Pitung. Mau nonton gak?
4: Itu bukan World Cup. Itu World War.
3: Nah, gak mau nonton lah.
4: Belanda lawan Pitung. Udah gak usah diulang lagi. Gak usah.
3: Lah ini gue pikir kita ini menang nih.
4: Pitung tuh singkatan apa sih dong? Cerut.
3: Pitung lah kalau seperti biasa. Kalau budaya ada batasnya.
4: Oke. Okay. Gak berani kan lo?
3: Gak berani gue. Okay.
4: Pitung. 1, 2, 3.
3: Gitu.
4: Oke. Okay.
3: Pitung bullying. Butik beliung.
4: Kok dibulak sih?
3: Oh iya sorry.

0: The Dandies.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah lah lah lah lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
2: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: Safe Till We're Old, now it's officially out. Kamu bisa dengerin Kaula Muda di digital streaming platform favorit kamu dan pastinya di prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: The Dandies with Dark.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kalau muda, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News sebelum dilanjut sama The Dennis. Yang pertama, kalau muda, jam konser Ed Sheeran di Stadion Robert Kraft diundur. Dan yang kedua, pemerintah akan ubah batubara jadi energi bensin. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, konser Ed Sheeran di Gillette Stadium Foxborough, Massachusetts akhir pekan ini diundur beberapa jam. Konser yang digelar 25 dan 26 September ini awalnya dijadwalkan mulai pukul 17.30 waktu setempat. Tapi sekarang baru dimulai pukul 8 malam alias 20.00 ya. Nah, penyesuaian ini dilakukan setelah seluruh musisi pembuka memutuskan mundur. Dan sebelumnya, Macklemore ini dicoret dari tour yang kemudian itu diikutin Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe, dan juga Bioga. Nah, konser Ed Sheeran pada 26 September juga diperkirakan akan diwarnai aksi protes kalau muda. Sementara Ed sebelumnya sudah menyampaikan permintaan maaf dan mengaku berada di posisi yang serba salah di tengah kontroversi ini. Selanjutnya kalau muda, pemerintah lagi nyiapin rencana buat mengubah batu bara jadi bahan bakar cair termasuk bensin. Nah, Menteri SDM Bahlil bilang rencana ini jadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan impor. Menurut Kementerian SDM sendiri, teknologi coal to liquid bukan hal baru yang pernah diterapkan di sejumlah negara termasuk Jerman Timur dan Afrika Selatan. Tapi pemerintah masih mengevaluasi teknologi, skema kerjasama, dan potensi batu bara Indonesia yang bisa digunakan. Rencana ini sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo sebagai bagian dari agenda kemandirian energi nasional. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
3: News. The Dandies on Prambors.
4: Ada dan desa di Prambors Radio Tai.
5: Jadi Madura.
6: Kok Madura sih ini bocah nih?
5: Tiba-tiba jadi Madura. Ada dan desa di Madura. Iya. Darah saya bergejolak langsung.
6: Bergejolak.
5: Kena langsung saya, langsung nengok, langsung suara saya ceper dan mantul-mantul. Kacau deh.
4: Sate bang.
5: Gak harus ya orang Madura gak harus jualan sate.
4: Tapi kan
5: kadang jualan sapi, kadang jualan besi.
4: Sapi sate kan, sate sapi.
5: Oh sate ada.
6: Sapi sate saya.
5: Tapi di Madura itu ada sate laler namanya. Masa? Sate laler itu sate ayam, tapi ayamnya kecil-kecil supaya bisa cepat matang gitu. Karena kalau kadang-kadang sate besar-besar tuh matangnya lama. Udah gitu ada yang gak matang, gak bisa.
4: Di Madura ada sate babi gak sih?
5: Gak ada kayaknya.
6: Kayaknya gak ada deh.
5: Kayaknya gak ada.
6: Kayaknya gak ada deh.
5: Peminatnya kurang.
6: Kayaknya gak ada deh. Lu jangan ngarang-ngarang lo ya.
4: Berarti babi-babi di sana selamat ya?
5: Gak ada juga kayaknya.
4: Oh gak ada.
5: Eh tapi lu
6: babi-babi di sana selamat tuh gimana sih? Kayaknya gak ada babi di Madura.
4: Ini bukan target market aku.
6: Gak ada babi. Susah nyari babi di Madura tuh.
5: Iya.
6: Sembarangan banget orang kalau ngomong.
4: Iya. Bebas aku mah.
5: Habis ini kalau muda masih ada kocer kecret. Enggak, maksudnya di iya maaf ya di bontotnya. Maksudnya dijaminnya masih ada kocok kecet kan.
6: Maaf ya bontotnya.
5: Maaf ya bontot ya. Ya Allah galak-galak okay, banget
4: aku. Lagu dulu aja
6: deh. Boleh deh.
5: Ya, peng nih kacau deh.
6: Kacau deh.
7: The Dandies.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Yes.
2: Masih bersama Mas Darto, Kenny, dan Mas Danang.
1: Let's go, baby.
2: Kita
1: akan
2: kocok kecret nih.
1: Let's go.
2: Buka.
1: Semuanya mau kocok kecret.
2: Pak, ini gue duduk di lantai, Pak. Masuk angin ini, Pak.
1: Sofa-sofa kita udah diangkut semua ke sana. Chill.
2: Resah ini, Pak.
0: Tulang paha gue udah sakit.
2: Enggak, ini juga lagi tadi siaran tiduran kayak Cleopatra semuanya ini.
1: Tenang.
2: Oke.
0: Ini kan kita masih dalam pesta pora ya.
1: Iya.
0: Kalau mudah genre musik ya lo banget itu apa? Ya gue K-pop lah.
1: Kalau gue mah disco. Gue anak disco banget.
2: Aduh, gue nggak bisa. Tapi gue sekarang lagi, gue nggak bisa nentuin satu. Tapi sekarang udah setahun ini gue balik dengerin reggae.
1: Serius?
0: Iya.
1: Gotik reggae kan?
2: Bukan. Gue bahkan lagi ngulang-ngulang My Teeth atau Asuka Ando. Mau denger nggak
0: Asuka Ando?
1: Asuka Ando tuh apa sih?
2: Asuka Ando tuh kesukaannya Andovi da Lopez.
1: Asuka Ando do gitu kan.
2: Nih Asuka Ando ya.
1: Ini nih.
2: Nih.
1: Mana sih? Ih, asik banget.
0: Enak.
1: Nih, repen ya, reggae Jepen.
2: Reggae Jepen. Gua mah enggak gatekeeping, Bos.
1: Yes. Gejep juga bisa gejep reggae Jepen.
0: Enak nih, Kak.
2: Dia
0: enak,
2: reggae Karibia. Terus kalau My Steed, gue ada satu lagu suka, judulnya Kiri no Naka.
0: Coba mana?
1: Mana? Langsung ini?
0: Langsung tengah-tengahnya aja, Kak.
2: Nggak dulu. Di sini bagian enak soalnya.
1: Asik. Asik deh. Nyet.
2: Kacau. Itu dia.
1: Ini funky abis.
2: Itu Kiri no Naka.
1: Sekirak pak dambang das.
2: Nah kalau gue lagi suka jazz nih kaula muda. Kalau gue
1: asik.
2: Kalau gue lagi suka jazz gue.
1: Iya gue denger.
2: Tadi reggae. Kok sekarang jazz.
1: Lu tau
2: berarti personality.
1: Berarti apa yang keluar dari mulut lu kita iyain aja udah.
2: Gue cuma ngetes.
1: Gue lagi suka biru baru. Kan udah ngomong itu.
2: Benar.
0: Kalau biru baru berarti genre-nya apa?
1: Itu genre biru baru itu adalah alternatif city rock.
2: Oh, alternatif city rock ya, Pak? Bagus tuh.
1: Jadi ada city rock, nah ini alternatifnya.
2: Oke.
1: Dan funky reggae metal.
2: Funky reggae itu, funky reggae sebenarnya juga masuk ke genre besar namanya pengobatan alternatif.
1: Kalau lo muda apa genre musik yang kamu banget itu apa sih, kita pengen tahu, silakan bergabung bersama kita ya, obrolan-obrolan kita nih di hari nanti, kasih tahu gimana caranya nih.
2: 0811-607-1022. Karena kita lagi gak live, semuanya dibawa ke pesta pora.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan
7: merasakan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil? Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
8: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.

0: The Dandies on Proverbs Radio.
1: Yuk dengerin VN nih. Untuk genre musik yang kamu banget apa? Mas Darto itu disco, Kenny K-pop, aku lagi reggae.
2: Mana?
3: Naila.
4: Genre yang sangat gua adalah either alternative pop atau alternative rock. Tapi I would say keduanya sih, something yang definitely catchy tapi more on the easy listening side, tapi juga yang tetap bikin semangat, especially kalau nyetir pagi-pagi gitu sih.
1: Alternatif pop sama rock sekarang lagi banyak sih Pak, kayak alternatif biasanya yang suka dikategorin alternatif pop tuh power pop gitu, kayak The Adams,
2: Power Pop Girls,
1: Power Puff itu. itu bikin semangat sih, benar sih, setuju. Terus coba, ada siapa lagi?
0: Satu lagi nih, Lito.
5: Lito. Halo, nama gue Lito. Menurut gue musik yang bikin gue semangat tuh sebagai pecinta musik asli ya. Sebenarnya gue,
2: iya.
5: Kalau misalkan jawaban asli gue tuh bisa dibilang kayak gue nih suka banget Fangkot. Soalnya fast pace gitu, terus kayak ngebikin gue kayak gitu loh. Itu yang pertama tuh.
2: Nah, ini mau
5: selain itu gue juga demen hip hop. Hip hop tuh kayak gue tuh udah ngedengerin hip hop dari kecil. Jadi kayak kalau misalkan gue ngedengerin musik hip hop itu, gue ngerasa kayak gue tuh balik lagi ke masa kecil gitu.
1: Fangkot sama hip hop.
2: Hip hop.
1: Hip hop.
2: Hip hop. Wiki hop.
1: Hip hop itu ya benar dari itu kan Pak, dari hip dan hop itu kan.
2: Betul. Hip hop, hip pete hop.
0: Tapi gue kan pernah ke Korea.
2: Lo pernah ke Korea?
0: Terus hip hop Korea tuh gede banget.
1: Hip hop Korea keren-keren Pak.
2: Oh, scene-nya, skenanya.
1: Iya, orang-orangnya juga. Maksud gue lagunya apa segala macam.
0: Bahkan di TV-TV nasionalnya Korea, mereka tuh sampai bikin acara khusus untuk hip hop.
1: Hip hopnya.
2: Oh ya.
0: Wah,
1: keren-keren Pak, keren-keren hip hop Korea.
0: Kayak Jay Park itu kan masuknya udah hip hopnya Korea kan.
1: Oh, yes. Jay Park itu hip hop.
0: Zico. Tapi kalau yang mereka itu udah agak masuk ke pop, ngerti gak sih?
1: Okay, jadi kayak
0: tengah-tengah gitu. Tapi di perkumpulan hip hop mereka juga sangat disegani.
1: Karena kan nge-rap. Karena nge-rap gitu. Oke, kaulah muda. Genre apapun bisa kamu nikmati di Pesta Pora. Karena multi genre ya, mulai dari dangdut sampai dengan ya mungkin ada banyak banget alternatif di sana. Bahkan gue aja baru tahu kalau bakal ada orkestra dari Tip X. Gue kayaknya mau nonton itu deh.
2: Orkestra?
1: Tip X.
0: Kapan?
1: Orkestra? Orkestra. Kapannya aku lupa.
0: Terima kasih untuk
2: infonya. Mantep deh, asoy banget deh tuh.
6: The Dandies.

0: The Dandies on Promos Radio. Yo, kita nanti akan
1: dia keselak ludah sendiri.
2: Keselak lidah dia.
0: Aku soalnya siaran ambil tiduran kalau muda, enak banget nih.
2: Enak banget rebahan di lantai kayu gini. Eh tapi ini kan belum dipel ya, ngomong-ngomong.
0: Kita akan kasih info lagi ya tentang siaran kita di PS4 setelah yang satu ini.
3: The Dandies.

0: The Dandies.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: Instagram kepolisian. Ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: Pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
5: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: Prambors Live at Prambors.
1: Prambors Live at Prambors gimana sih, Nang?
0: Sorry, Prambors Radio. Prambors Radio mau ngumumin tentang Prambors Live at Pestapora 2026.
1: Yes.
0: Buat kaula muda yang di kota-kota lain yang pengen ikutan keseruan di Pestapora, kamu bisa tongkrongin prambors.live. Tanggal 25 sampai 27 September, Prambors bakal special live di Pestapora. Mm. Bakal ada podcast bareng artis-artis, ada music performance, ada main games, ada challenge, sampai in real live stream bareng Sanika dan juga dan Devina dari Pestapora. Jadi buat kamu yang pengen sekali lagi merasakan Pestapora tapi gak bisa ke Pestapora, tongkrongin aja prambors.live dari jam 2 siang sampai 12 malam. Prambors Live at Pestapora 2026, bringing the festival vibes to you.
2: The Dandies.

0: Dedendis di Prambors Radio, kocrot kecret juga di Prambors dong.
1: Deng.
2: Apa akhir tahun kalau ternyata Faza udah bikin ininya pak?
0: Apa ya? Animasinya?
2: Bukan animasinya.
1: Apanya?
2: Tokohnya.
1: Asetnya?
2: Asetnya kita jadiin aja merch langsung pak.
1: Langsung.
0: Biar balik modal dulu.
2: Iya gak pak?
1: Dia mah emang Cina banget itu. Biar balik modal dulu kata dia.
2: Tapi benar kan pak?
1: Tapi benar sih.
2: Kenapa dan apa parfum Funky Love aja iya. Open PO dulu supaya duitnya ada dulu.
1: Kata kacau deh. Make sense.
2: Iyalah.
1: Oke, setuju gue.
3: Jalan-jalan di langit. Cret.
4: Ya Cret.
3: Ikut gue yuk.
4: Mana?
3: Kata temen gue.
4: Temen lo yang mana?
3: Iya ada nih temen gue. Dia sih emang katanya si Sakti ya.
4: Sakti
3: dia,
4: ya?
3: Sakti.
4: Oh ya.
3: Terus dia pengen ngajak kita kayak leprechaun gitu.
4: Hah?
3: Katanya dia gini. Cret. Jalan-jalan ke Pelangi yuk. Wow, full experience kan. Siapa sangka lu mau ke Pelangi jalan-jalan di atas Pelangi gitu. Gue pengen banget. Mau ikut gak Cret?
4: Di Semanggi ya?
3: Nggak tahu gue. Emang iya. Coba gue ke temen gue ya.
4: Ke Pelangi. Ayo gue ikutin dah. Ke Pelangi ayo.
3: Mana temen gue ya?
4: Mana?
3: Alamatnya ke Semanggi nih Cet.
4: Terus?
3: Udah.
4: Pelangi apa sih?
3: Plaza Indonesia.
4: Rebel banget. Kok dia rebel sama jokesnya sendiri? Pelangi kan Plaza Semanggi.
3: Oh iya.
4: Iya. Coba kan kita tebak. Lu malas banget. Gila-gila ketebak lo kagak mau lu. Tetep rebel.
3: Mana teman gue ya?
4: Iya tetep.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Yo.
0: Jangan sedih, ini merupakan siaran pertama kita karena siaran kedua akan nanti jam saya jam 3 sore, Dandies jam 7 malam.
1: Yes.
2: Jam 7 ya.
0: Liatin furniture, Airbnb.
1: Gue lagi ini kamar-kamar buat, kan gue mau buka kamar di apa namanya,
0: di Jepang tuh kayaknya Pak itu.
2: Bukan. Pak, kok lu ke Jepang Pak?
1: Bukan, gue mau buka kamar di ini, di Kemayoran.
2: Oh,
1: biar bolak-balik kesananya nggak ribet.
0: Enak ya.
2: Kemayoran dekat rumah gue, jadi kayak udahlah nggak usah buka kamar lah gue.
0: Masa sih deket
1: kan? Kamu buka kamar nggak?
0: Aku kamar gratis sananya deh.
1: Emang ada kamar gratisan?
0: Nggak tahu, katanya Prambors di endorse.
2: Pak, kamar mandi lu ada bathtubnya nggak? Gue tidur di bathtubnya Pak.
1: Sembarangan juga nih orang. Pokoknya kita ketemu di Pesta Pora kalau muda.
0: Yes.
1: Iya kan?
0: Gas. Bye. Bye dong.
1: Oh, ini udahan?
0: Udah.
2: Emang udah jam, oh iya udah jam 10.
1: Udah ini.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, okay, kita pamit kalau muda.
2: Siaran jangan tiduran di lantai. Ini tips dari kita ya. Jangan siaran tiduran di lantai. Love you.
3: Bro lagi nggak nih? Dandies. Prambors Radio. This is how

0: Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: Prambors live at Pesta Pora 2026. Buat kawula muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live.
6: This is 24 hours non-stop hits on Prambors. All the hits right here.

0: 24 hours. Non-stop hit music. On Prambors. Play music.
1: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96, ya apa berapa ya? Gue lupa, apa 196?
2: 196 kata gue masuknya, udah jenius.
1: Si Pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Papa.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
1: berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan Prambors.live.

0: Work hard and chill harder, kaulah muda. Setelah seharian rusuh sama deadline, emang paling pas buat unwind di tempat yang punya suasana berkelas. Yaps, kalian harus cobain ke Up at Tamri 9. Spot-spot di sini nawarin pemandangan 360 derajat kota Jakarta dari ketinggian yang cakep banget. Pas banget buat hangout atau sekedar healing santai habis kerja di gedung tertinggi di Indonesia. Untuk pembelian tiket Up at Tamri 9, kalian bisa beli di upstriptamri9.com. See you there, kaula muda.
1: This is my station. Indonesia.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime

0: Dami Onger here on Plumbers Daytime Show with Ralphie Galamuda, and it is time for a first sports update of the day. Jadi Indonesia di Asian Games baru saja mendapatkan emas pertamanya karena tim bulu tangkis Beregu Putra sukses meraih emas di Asian Games Aichi Nagoya setelah ngalahin China dengan skor dramatis 3-2 hari Kamis kemarin. Udah kalah 2-0 dulu loh kalau muda. Dan penentunya itu di Mozaki Ubaidillah atau Ubed yang ngalahin Wang Hongyang. Ini historical, kenapa? Karena menuntaskan penantian 28 tahun sejak terakhir kali meraih emas beregu di Asian Games 1998. Sekarang Indonesia itu ada di peringkat ke-16 dengan total perolehan sementara emasnya 1, perak 4, perunggu 15. Jadi total 20 medali sudah diraih kalau muda. Nanti akan gue update-update lagi masalah Asian Games probably on Monday kalau muda. So hang tight. I'll be back after a quick commercial break. Ada 2001 kali Adrian Halif sama Izzet Tyla bakal gue puterin sebentar lagi. So don't go anywhere. Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin biar gue yang update-in. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphy.
1: Work hard and chill harder, kaulah muda. Setelah seharian rusuh sama deadline, emang paling pas buat unwind di tempat yang punya suasana berkelas. Yaps, kalian harus cobain ke Up at Tamri 9. Spot-spot di sini nawarin pemandangan 360 derajat kota Jakarta dari ketinggian yang cakep banget. Pas banget buat hangout atau sekedar healing santai habis kerja di gedung tertinggi di Indonesia. Untuk pembelian tiket Up at Tamri 9, kalian bisa beli di upstriptamri9.com. See you there, kaula muda.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Plumbers, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Plumbers Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Ngobrolnya lumayan nyambung.
6: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak?
4: Jokes garing.
6: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
7: Oh gitu.
6: M-nya bimbingan.
7: B-nya?
6: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
7: Oh.
4: Atau lo nungguin kocret kecret?
8: Yang jadi Spiderman?
9: Iya.
8: Punya. Usaha?
9: Di mall.
8: Gila. Apa tuh?
9: Smart parking?
8: Iya. Dia kan pinter parker.
9: Nah itu, pinter parkir?
10: Wow. Dari waktu lo bangun
11: macet-macetan
10: sampai pusing di tempat berkegiatan,
11: kami siap menemani asal kami di
10: Bayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
12: New music.
13: I love to listen to new music.
12: On Prambors.

Mr. Adrian Halif 2001 kali di Prambors Daytime Show with Ralfi kalau muda. It's day one of Pesta Pora atau imutnya Pecapoa. Asoy deh. So imut banget ya gue kalau muda. Tapi gue di playlist nih banyak lagu-lagu yang upbeat untuk mood booster lo kalau muda. Jadi because it's the weekend, gue akan banyak muterin lagu yang kayak Welcoming the Weekend. Dan lagu ini yang akan gue puterin abis ini juga gak ada, apa ya, menurut gue umurnya tuh long lasting banget. Dari gue SMP apa nih lagu udah ada kalau muda, atau SMA. Dan sekarang kayak di tempat-tempat Fugu itu katanya masih diputerin. So without further ado, I'ma play you this one song. It's everybody's favorite. Menurut gue gak ada yang gak suka sama lagu ini. It's Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nick.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
5: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
7: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
8: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
7: Siapanya sayanya?
8: Ya.
7: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
8: Gua
7: apa 196?
8: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
7: Si pansu.
8: Lumba-lumba kak.
7: Si lumba-lumba.
8: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
7: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
8: Gua bisa sebutin tipe gue.
7: Apa?
8: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
7: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
8: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
7: Berarti waktunya
8: Tenggo barengan Genus
7: dan Julio.
8: Setiap Senin
7: sampai Jumat
8: jam 4
7: sampai 8 malam.
8: Cuma di Prambors.
7: Stream now di TikTok dan prambors.live.
9: Daytime show with me, Ralfi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

Tea Time Show with Alfie and Pramwers Radio. Welcome back, Alam Muda Bergema sampai selamanya. Nadif Basalama. Barusan juga puterin. Dan abis ini gue ada update di mana lo bisa beli sepatu-sepatu culture yang hits, tapi harganya juga masih affordable kalau muda. Makin kesini makin banyak yang lari juga, makin banyak orang nyari sepatu lari yang enak itu apa aja. Dan gue punya beberapa opsi buat lo. It's the weekend, ada CFD juga pasti. Jadi siapa tahu mau beli sepatu baru sebelum CFD. Gue bakal balik abis dua hits ya kalau muda. Ariana Grande, Supernatural. Dan sekarang dari dalam negeri ada Feast, Nina kalau muda. Gue kemarin denger lagu ini live di Forestra. Keren banget pakai orkestranya Om Erwin Gutawa. Shout out buat anggota-anggota Feast. Ada Baskara Awan, Adnan DKK,

0: menyakitin.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime

Supernatural, Ariana Grande here on the daytime show with Ralvi, Prambors Radio, Dua Lipa, You Can Wait, but I have updates for you kalau muda. Karena ini kan banyak mungkin ya yang udah mulai lari, pengen nyari sepatu baru. Jadi di GBK, di Plaza Tenggaranya, itu baru buka store Mizuno. Mizuno menurut gue adalah salah satu brand sepatu yang underrated kalau muda. Ada juga sepatu tenisnya, ada sepatu jalannya, ada sepatu casualnya. Tapi sepatu larinya itu lumayan underrated, yang Neo Vista sama Neo Zen. Good thing, mereka lagi banyak 50% off. Jadi buat yang nyari sepatu silakan ke Plaza Tenggara, ada toko Mizuno di sana. Kalau nggak tahu di mana, tanya satpam di sana aja kalau muda. Plus On baru buka toko baru juga di Plaza Indonesia. Yang ini agak pricey kalau muda, tapi tokonya sih sangat unik dan menarik ya. Jadi untuk jalan-jalan cuci mata itu mantep banget. Nah, itu dua rekomendasi dari gue untuk nyari sepatu atau apparel weekend ini biar kece CFD-nya. Sekarang kita lanjut ke Dua Lipa, Levitating kalau muda. Daytime show with Ralvi on Prambors Radio. Dua, take it away.

Lisa. It's Priceless Kalau Muda Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio. It is a Friday. First day of Pesta Pora. Jangan lupa mampir ke prambors.live nanti mulai dari jam 3. Kita akan live stream for 3 days in a row dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Kalau lo gak bisa hadir di Pesta Pora, silakan nonton live-nya di Prambors. Plus tiap jam buat yang nonton ada hadiah 300.000 quiz. Jadi lo bisa ikutan, gak cuma nonton doang, tapi bisa bawa pulang. Gak bawa pulang sih sebenarnya, kan lo gak datang juga ya kalau muda. Bisa mendapatkan uang cash 300.000 rupiah. Jadi mark the date, today, tomorrow, and 2 days from now, 25, 26, 27. We're also gonna have a short break and I will see you at 12 p.m. for lunch. Next up di Prambors Daytime Show ada Jazz berdua bersama

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Data.

0: with me, Ralphy, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live.
1: Work hard and chill harder, kaula muda. Setelah seharian rusuh sama deadline, emang paling pas buat unwind di tempat yang punya suasana berkelas. Yaps, kalian harus cobain ke Up at Tamrin 9. Spot-spot di sini nawarin pemandangan 360 derajat kota Jakarta dari ketinggian yang cakep banget. Pas banget buat hangout atau sekedar healing santai habis kerja di gedung tertinggi di Indonesia. Untuk pembelian tiket Up at Tamrin 9, kalian bisa beli di upstriptamrin9.com. See you there, kaula muda.
2: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh gitu.
4: M-nya bimbingan.
5: B-nya?
4: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
2: Atau lo nungguin kocret-kecret?
6: Yang jadi Spider-Man?
7: Iya.
6: Punya?
7: Punya.
6: Usaha?
7: Di mall.
6: Di mall?
7: Iya.
6: Apa tuh?
7: Smart parking.
6: Smart parking?
7: Iya.
6: Dia kan Peter Parker.
7: Nah itu, Peter Parker.
8: Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
10: Aduh, pusing banget. Bingung mau jalan-jalan kemana. Acara buat kebutuhan anak ada gak ya? Mana pengen belajar bisnis juga lagi.
11: Bukaloket, semua solusimu ada di sana. Mau belanja kebutuhan anak? Ke Imobi Bandung ada lebih dari 250 brand mom and kids yang diskon sampai 90%.
10: Terus kalau mau belajar bisnis gimana?
11: Ada The 27 Play Business Show buat calon pengusaha. Mau belajar IT? Ada Kubernetes Community Days 2026.
10: Kalau yang hiburan atau rohani ada gak?
11: Recharge iman kamu di LOG Conference 2026 bareng Jerome Polin dan Sid Mohede. Mau musik? Ke Good Days Coolisius Volume 4 aja.
10: Kalau event yang eksklusif ada gak?
11: Ada Exclusive Dinner with Park Jisung dan Patrice Evra. Intimate Dinner dan Photo Session bareng Legenda Bola.
10: Wih, lengkap banget.
11: Asoy kan? Semua hiburan ada di loket.com.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, Data.

pertama. Gue lagi mencari-cari Ran di rundown Pesta Pora, tapi kayaknya gak ada kalau muda. Tapi Ran juga ngebantu Pesta Pora pas OTW Pesta Pora. Dia nyanyiin lagu J-Rocks, kalau gak salah ya. But yeah, Pesta Pora starts today kalau muda. But now I wanna talk about lunch. Gue bisa makan bergreens karena gue merasa badan gue udah mulai gak sehat nih. Harus makan yang sehat-sehat. Bergreens optionnya banyak juga kalau muda. Sukiyakinya enak, cream soup-nya enak. Jadi kalau lagi nyari opsi makanan sehat, bergreens. Lumayan pricey, tapi dijamin sehat dan proteinnya banyak kalau muda. Abis ini kita ngebahas itu aja deh. Pesta Pora kalau muda. Line up-nya hari ini siapa aja sih yang bisa lu tonton? Nanti ya. Sekarang Miley Cyrus dulu. Flowers. Let's go. Miley, where are you at? It's a long intro. We will.

0: Kalau muda, merapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang update-in. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi. Kalau muda, pernah gak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo gak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96 ya apa berapa ya? Gue lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gue masuknya. Udah jenius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gini, tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Abah.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
4: Daytime Show with Ralphie.

What's up, Galamuda? Welcome back to the daytime show with Ravi here on Prambors Radio. Today is the first day of Pesta Pora. Galamuda and Prambors is gonna be live for 3 days straight. Dari jam 2 siang sampai 12 malam kita ada podcast live, ada musical performances, ada streaming IRL in real life sama Devina juga. Pokoknya ada Dendis, ada Tenggo, ada Ralfi di sana. Dan buat lo yang pengen ke Pesport hari ini gue kasih teaser-teaser dikit deh. Buat siapa aja sih yang manggung, honorable mention ada Juicy Lucy. Gue sih tim one banget ya. Ada Chang Chuters, Rizky Febian, King Nasar, Wisnu Santika yang lagunya baru gue puter kalau muda. Terus ada Tompi, Aditya Sofyan, Endah Endresa, Realty Club, It Gitaf, David Bayu, Shaggy Dog, Gonjeng, ada Goodnight Electric, ada, wah masih banyak lagi nih kalau muda. The Upstairs. Nah jangan lupa main ke booth Prambors juga kalau muda, halo-halo kita di sana. Pokoknya seru banget, for the next 3 days, Prambors is going to be live. Jadi kalau papasan sama wadiabala-wadiabala yang lagi di Pesta Pora, jangan lupa say hi kalau muda. Dan buat lo yang gak bisa datang ke Pesta Pora, kita akan live dan kita akan bagi-bagi hadiah tiap jam ada Rp300.000 buat yang ikutan kuisnya. Oke, okay? So don't miss it kalau muda. We are bringing the festival vibes to you wherever you are, all around Indonesia, also the world. Next up, I have a couple of songs. Ada yang buat belum ngopi nih, ada Espresso, Sabrina Carpenter. Sama sekarang Tiptoe, Hype. Stay tuned on the daytime show with Ralvi until 3 p.m. kalau muda. Sikat, Hypes.

0: with me, Ralphy, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, daytime.

Prambors Daytime Show with Ralphie kalau muda di Prambors Radio. It's Espresso. Sobat Dina Carpenter, jangan lupa ngopi nih kalau muda. Udah past lunch time, jadi agak-agak ngantuk gitu kali ya. Menurut gue ya, satu profesi yang paling susah untuk dilakukan adalah acting. Jadi gue props banget buat para aktor di sana dan aktris di luar sana. Shout out juga buat Mama Rizna dan Malka, my apologies, yang lagi di jalan nih katanya mau ada scene yang lumayan harus nangis cirambai. Jadi semangat Malka dan Tante Rizna di jalan. Jadi ya, it's a Friday, masih banyak yang kerja juga. Pokoknya semangat buat lo yang masih harus kerja di hari Jumat ini. Sekali lagi shout out buat Malka dan Tante Rizna on the way wherever you are. Masih ditunggu kalau muda yang mau shout out juga nih di hari Jumat ini. WhatsApp aja langsung 0811-607-1022. Abis ini jam 1 ke 2 gue bakal ngebahas film dan series yang menurut gue lumayan interesting untuk ditonton. Atau ya gak tau mau ngapain, menonton weekend ini kalau muda. Ada beberapa film baru di bioskop yang bisa lu tonton juga. In the meantime, I have a couple of hits for you. This next one is Kenya Grace Strangers. Tapi buat lo nih yang baru putus kalau muda, ini lagu galau parah banget sih. Satu bulan bernadia. Tapi sebelumnya Kenya Grace, this is Strangers.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jadi pelaku itu masih keponakan. Dengan motifnya pelaku merasa dendam selama ini oleh bibi tersebut merasa dibully.
3: Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas.
4: Jabar Now edisi Jumat 25 September diantaranya mengenai usut sel mewah dan miras di Lapas Cibinong, Ditjenpas bentuk tim gabungan, dan Menko Yusril buka akses media. Pelang kawasan tanpa rokok lenyap, Pemkab Pangandaran tegaskan penerapan aturan di area wisata dilakukan secara bijak. BNN awasi ketat peredaran narkotika lewat rokok elektrik. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan kamar mewah berstandar apartemen dan minuman keras di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, memicu reaksi tegas dari pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan resmi membentuk tim investigasi gabungan, sementara Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menginstruksikan agar akses lokasi dibuka lebar bagi insan pers.
5: Tim gabungan dari Ditjenpas Pusat dan Kanwil Jabar telah bergerak maraton sejak Rabu malam untuk mengusut dugaan alih fungsi bangunan, sarana asimilasi, dan kompleks perumahan dinas di belakang lapas. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menegaskan pihak internal tidak akan tebang pilih dan siap menjatuhkan sanksi berat jika terbukti ada pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan wewenang oleh petugas dan pimpinan lapas. Di tingkat pusat, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta publik melihat fakta secara langsung di lapangan. Menko Yusril menegaskan, sanksi tegas menanti oknum pejabat lapas yang nekat mengomersilkan fasilitas, sekaligus mengundang media untuk meliput langsung ke dalam lapas Cibinong demi menjaga transparansi.
3: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat. Tapi kalau sekiranya memang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita temukan di sana, maka kita berharap juga Ombudsman dapat memberikan klarifikasi kepada masyarakat supaya tidak timbul kesalahpahaman terhadap persoalan ini.
5: Langkah keterbukaan ini diharapkan dapat mengurai teka-teki dugaan jual-beli kamar mewah, sekaligus menjadi momentum evaluasi total tata kelola lapas di Indonesia.
4: Masih informasi dari Bogor, tim gabungan menggelar razia dan tes urin secara acak di Lapas Khusus Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Petugas menyasar narapidana dan pegawai untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran narkoba di dalam lapas.
6: Razia melibatkan petugas lapas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor, TNI, Polri, hingga Brimopolda, Jawa Barat. Hasil tes urin menunjukkan seluruh narapidana dan pegawai yang diperiksa dinyatakan negatif narkoba.
7: Sidak 86 warga binaan secara acak setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai dengan hasil negatif.
6: Selain tes urin, petugas juga melakukan penggeledahan kamar hunian narapidana. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian.
8: Sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas.
6: Penggeledahan dan tes urin dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan lapas baik warga binaan maupun petugas terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Pengawasan juga menyasar penggunaan telepon genggam serta barang-barang yang dilarang masuk ke dalam kamar hunian sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas.
4: Papan peringatan kawasan tanpa rokok KTR dengan ancaman denda maksimal Rp50 juta yang baru saja dipasang di Pantai Barat Pangandaran dilaporkan hilang dari lokasi. Hilangnya pelang itu terjadi di tengah pro kontra masyarakat terkait besaran sanksi denda serta ancaman kurungan 6 bulan yang tertera di papan imbauan.
9: Pelang informasi itu bertahan sekitar 2 hari setelah dipasang ulang oleh Dinas Kesehatan bersama Dinas Pariwisata di area panggung terbuka dan Pangandaran Sunset. Menanggapi sorotan publik, PLT Kadinkes Pangandaran Titi Sutiamah menjelaskan, penataan KTR di destinasi wisata bertujuan utama untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya asap rokok bagi perokok pasif seperti anak-anak, lansia, hingga ibu hamil.
10: Untuk memberikan edukasi pemahaman masyarakat terkait dengan bahaya dari dampak rokok. Karena kan dampak rokok itu bukan hanya berbahaya kepada si perokoknya, tetapi juga membahayakan orang yang ada di sekitarnya, terutama misalnya pada anak-anak, pada lansia, pada ibu hamil gitu ya.
9: Pemkab Pangandaran mengimbau wisatawan maupun warga agar tidak panik atau hanya terfokus pada angka denda nominal besar yang tertera pada papan. Dinas Kesehatan memastikan penerapan aturan KTR di kawasan tujuan wisata akan dilakukan secara bijak dan ramah tanpa menjatuhkan sanksi denda secara mendadak kepada para pengunjung pantai.
10: Kita juga tentunya bijak, jadi tidak semata-mata orang merokok itu langsung denda, tetapi justru kita itu lebih menitik beratkannya itu kepada edukasi tadi untuk memberikan pemahaman agar masyarakat itu paham.
9: Pemkab Pangandaran berharap substansi perlindungan kesehatan publik di area umum tetap terjaga tanpa mengurangi rasa nyaman dan keramahan bagi para wisatawan yang berkunjung.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, persidangan kasus yang menjerat wartawan Subang Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang kelas 1A. Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa menghadirkan ahli pidana Musa Darwin Pane. Darwin menyoroti angka 15 juta yang muncul dalam perkara. Menurutnya, berdasarkan fakta yang dipaparkan dalam persidangan, nominal itu hanya bersumber dari keterangan satu orang saksi dan belum didukung alat bukti lain yang cukup.
11: Musa Darwin menegaskan setiap alat bukti dalam perkara pidana harus diuji termasuk kualitas serta cara memperolehnya. Selain persoalan nominal uang, ahli juga menyoroti penggunaan dan penyebarluasan data pribadi yang menurutnya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Musa Darwin juga meminta konteks profesi Harun sebagai wartawan turut diperhatikan. Menurutnya apabila tindakan terdakwa berkaitan dengan kerja jurnalistik, pengawasan dan kontrol sosial, hal tersebut perlu dilihat secara utuh. Ia turut menyinggung mekanisme hak jawab, hak koreksi maupun penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers apabila persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan produk jurnalistik. Menurutnya pemberitaan mengenai kinerja seseorang, termasuk pejabat pemerintahan, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pencemaran karena dapat menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial.
12: Karena yang duluan me-WA, menjapri itu adalah Gilang karena melihat status WA. Jangan lo terbitkan. Dan Ari Bahasa menyatakan itu sangat agresif ya. Sangat agresif untuk menyerang gitu kan. Sehingga wartawan juga ya wajar kalau dia bilang minta 15 ribu. Itu sebagai tanda kekesalan sebenarnya daripada media.
4: Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkapkan ada modus baru dalam peredaran narkotika di Indonesia yang kini merambah dalam bentuk cair dan dapat disalahgunakan melalui perangkat rokok elektrik atau vape.
13: Sekretaris Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistian menyatakan, narkotika dalam bentuk cair telah ditemukan di sejumlah pengungkapan kasus yang dilakukan BNN bersama aparat penegak hukum lainnya beberapa bulan terakhir. Menurut Tantan, rokok elektrik dapat digunakan sebagai media konsumsi narkotika cair sehingga dari luar terlihat seperti penggunaan vape biasa, padahal sedang mengkonsumsi narkotika.
14: Bergeser ke bentuk cairan. Sekarang yang ditemukan di Sidoarjo, ganja, daun kuncup. Nanti yang diekstrak akan menjadi cair. Terus penyeludupan ketamin, itu akan diekstrak menjadi cair. Ketomidin. Jadi nanti ada perubahan atau pergeseran. Sasarannya siapa? Anak muda.
4: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
15: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
15: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
4: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
15: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
4: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Akibat dendam karena sering dimarahi, seorang pemuda di Cirebon tega menusuk dua lansia hingga terkapar dan dilarikan ke rumah sakit Kamis kemarin. Kedua korban adalah bibi pelaku, bahkan harus menerima sejumlah jahitan setelah ditusuk berulang kali menggunakan pisau modifikasi. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung.
16: Dalam video yang viral di media sosial, pelaku yang hendak melarikan diri usai menusuk Rohana dan Aisyah ditangkap warga. Warga yang geram dengan ulah SM berulang kali memukul pelaku sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung. Dalam kondisi babak belur, tersangka mengakui perbuatannya menusuk Rohana dan Aisyah yang tak lain merupakan bibinya sendiri. Kedua korban yang saat kejadian tengah duduk di teras rumah didatangi pelaku yang kemudian menusuk perut dan punggung keduanya hingga terkapar. Meski mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, nyawa kedua korban berhasil diselamatkan. Keduanya mendapat sejumlah jahitan akibat luka tusukan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tidak menyesali perbuatannya menusuk kedua korban. Residivis kasus jamret dan narkoba tersebut mengaku menyimpan dendam terhadap bibinya yang kerap memarahinya. Emosi pelaku memuncak karena kedua korban dianggap tengah membicarakan dirinya di teras rumah yang berjarak beberapa meter dari rumah pelaku.
17: Korban duduk di teras, tiba-tiba pelaku langsung menusukan kepada dua korban. Jadi pelaku itu masih keponakan. Dengan motifnya, pelaku merasa dendam. Selama ini oleh bibi tersebut merasa dibuli dan merasa dikecilkan.
16: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sebilah pisau modifikasi yang digunakan untuk menusuk korban.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: cari temen nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralphy. Panggilan buat kaula muda yang ngakunya pemberani. Red light, green light sekarang bukan cuma ada di layar kaca, tapi beneran ada di Jakarta. Cobain langsung sensasi menegangkan dari Squid Game yang berlokasi di Agora Mall lantai 1. Di sini kalian bisa ngerasain langsung ikutan permainan-permainan ikonik dari Squid Game dengan set tempat yang super realistis. Ajak geng kalian buat buktiin siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Untuk pembelian tiket Squid Game Experience, kalian bisa kunjungin website squidgameexperienceid.com dan pantau update-nya di Instagram sidequest.worlds. Siap-siap masuk ke dunianya Squid Game ya!
2: Wih, menang nih gua nih! Wih, menang! Gokil, 7 juta! Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah! Wah, jadi sultan nih gua nih! Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
3: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
3: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
5: Siapanya sayanya?
3: Ya
5: kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
3: 196 kata gua masuknya, udah jenius.
5: Si pansu.
3: Lumba-lumba kak.
5: Si lumba-lumba.
3: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman, tapi gak pernah cinlok?
5: Oh garis, tapi gua bukan tipe lu.
3: Gue bisa sebutin tipe gue.
5: Baba.
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
5: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
3: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
5: Berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
5: dan Julio.
3: Setiap Senin
5: sampai Jumat
3: jam 4
5: sampai 8 malam.
3: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
0: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
1: Ralphy si cowok bingung. Daytime Show with Ralphy.

0: Daytime Show with Alvin Prambors, Golden Hours, Jake. Kalau muda, welcome back to the show. Gue punya beberapa rekomendasi buat lo yang agak males kemana-mana, abis itu pingin nonton sesuatu yang agak thrilling, tapi bukan horror kalau muda. Jadi ada satu series di HBO Max, namanya Mobland. Dari namanya aja udah mob, mafia, jadi menceritakan keluarga mafia yang nge-start war dengan keluarga-keluarga mafia lainnya. Yang main gokil banget, Tom Hardy itu jadi orang suruhannya Pierce Brosnan. Pierce Brosnan ini adalah the greatest James Bond ever menurut gue. Jadi silakan ditonton kalau muda, Mobland. Season 1 udah selesai, season 2-nya keluar setiap Jumat. Pas banget hari ini.
1: I love to listen to new music.
2: On Prambors.
3: Ralfi orangnya baik.
4: Ralfi sporty abis.
5: Ralfi suaranya seksi.
6: Oh. Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
7: Panggilan buat kaula muda yang ngakunya pemberani. Red light, green light sekarang bukan cuma ada di layar kaca, tapi beneran ada di Jakarta. Cobain langsung sensasi menegangkan dari Squid Game yang berlokasi di Agora Mall lantai 1. Di sini kalian bisa ngerasain langsung ikutan permainan-permainan ikonik dari Squid Game dengan set tempat yang super realistis. Ajak geng kalian buat buktiin siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Untuk pembelian tiket Squid Game Experience, kalian bisa kunjungin website squidgameexperienceid.com dan pantau update-nya di Instagram sidequest.worlds. Siap-siap masuk ke dunianya Squid Game ya!
8: Untuk menuju Terminal Blok M.
9: Lu lagi ngefoto apaan sih?
10: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
9: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
6: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
11: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Kaula muda, rapat yuk! Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.

udah. Selamat datang kembali di Prambors Daytime Show with Ralfi sampai jam 3 sore nanti, hari pertama Pesta Pora nih kalau muda. Tapi kalau lo gak mau rame-ramean, lo bisa nonton dari rumah prambors.live. Kita mulai streaming jam 3 sore. Kalau lo pengen nonton juga, nonton film bioskop ya maksud gue, dan lo suka horror, lo suka game, Resident Evil. Gue gak bosen-bosen ngerekomendasiin ini ke lo kalau muda, karena ini sutradaranya yang nyutradarain Weapon sama Barbarian, dijamin serem. Dan ini ratingnya di atas Obsession. Bayangin lo jadi NPC, orang biasa, bukan main character, di dunia Raccoon City, Resident Evil yang pertama. Nah, itu point of view-nya filmnya kayak gitu kalau mudah. Jadi bayangin suspense-nya kayak gimana. Gue can't wait akan nonton minggu depan, karena weekend ini packed parah kalau mudah. Mungkin kita mau nonton bareng?

0: It's Olivia Dean, Man I Need, here on Prambors Daytime Show with Ralphie. Kalau muda, satu rekomendasi series lagi buat lo nih yang abis kemana-mana weekend ini. Jadi di DC Universe udah ada series baru namanya Lanterns, yang nyeritain cerita seorang Green Lantern. Jadi mereka transisi dari Hal Jordan ke John Stewart, diceritain di sini, tapi rasanya bukan kayak series superhero, rasanya kayak True Detective kalau muda, kayak mereka memecahkan misteri gitu. Sekarang udah sampai episode ke-6, jadi momen yang pas buat lo nonton dari episode 1 sampai 6, dan hari Senin ada episode terbarunya ke-7 kalau muda. So, 2 more episodes away untuk menuju ending, dan Green Lantern bakal hadir juga di film Man of Steel, nanti akan rilis tahun depan atau 2 tahun lagi kalau muda. So, it's a good time for superhero lovers, apalagi menurut gue DC sekarang udah bisa ngimbangin Marvel, bahkan lebih seru. Just my opinion.
1: Bingung mau ngapain?
2: Gue juga bingung.
3: Ralphie, si cowok bingung.
4: Daytime Show with Ralphie.
5: Lu lagi ngefoto apaan sih?
6: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
5: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
0: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
8: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Data.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung peringati hari jadi ke-216. Dorong pembangunan transportasi dan infrastruktur di Kota Bandung. Sungai Rancagoong segera dinormalisasi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Upacara peringatan Hari Jadi Kota Bandung atau HJKB ke-216 tahun 2026 dimaknai sebagai upaya Kota Bandung menjadi kota solidaritas. Dengan tema Solidarity in Harmony, peringatan HJKB tahun ini bertujuan mengangkat dan mengingatkan kembali peran Kota Bandung di kancah dunia internasional sebagai kota tempat multilateral international event yang menunjukkan solidaritas di antara 29 negara Asia dan Afrika. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan usai memimpin apel peringatan HJKB ke-216 di Balai Kota pada Jumat 25 September 2026. Menurutnya tema tersebut juga membawa pesan bahwa Kota Bandung merupakan kota dengan keterbukaan dan inklusivitas yang tinggi, penuh toleransi dan solidaritas, tetapi selalu berada dalam sebuah keharmonisan pergerakan bersama, berjuang bersama, menikmati hasil bersama. Farhan menyatakan peringatan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melibatkan semua pihak dalam membangun Kota Bandung.
2: Nah, tentunya Solidarity and Harmony ini juga membawa sebuah pesan bahwa Kota Bandung adalah kota dengan keterbukaan dan inklusivitas yang tinggi. Untuk itu tidak hanya sekedar sebuah slogan, tapi juga ini sebuah upaya, sebuah niat dari warga Kota Bandung untuk menjadi warga yang selalu terbuka, penuh toleransi dan juga penuh dengan solidaritas, tetapi selalu berada dalam sebuah keharmonisan pergerakan bersama, berjuang bersama, menikmati hasil bersama, dan juga tentu saja ini merupakan bagian dari upaya kita untuk melibatkan semua pihak dalam membangun Kota Bandung.
1: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, secara pribadi dan juga atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat hari jadi Kota Bandung yang ke-216. Usai menghadiri apel peringatan HJKB ke-216 di Balai Kota pada Jumat 25 September 2026, Erwan berharap masyarakat Kota Bandung semakin sejahtera, Kota Bandung semakin maju dan sukses. Erwan optimis Kota Bandung bisa menjadi kota besar yang bisa dibanggakan bersama sebagai ibu kota provinsi dan juga membanggakan Jawa Barat. Meski begitu, Erwan mendorong pembangunan di sektor transportasi dan juga pembangunan di infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung akan terus berjalan dengan baik agar harapan tersebut dapat segera terwujud.
3: Saya pribadi dan juga atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat hari jadi Kota Bandung yang ke-216. Semoga masyarakat Kota Bandung semakin sejahtera, Bandung semakin maju, semakin sukses di bawah kepemimpinan Pak Kang Farhan dan Kang Erwin. Dan saya yakin Bandung bisa menjadi kota besar yang bisa kita banggakan bersama. Dan sebagai ibu kota provinsi juga, Kota Bandung bisa membanggakan kita, warga Jawa Barat. Ya, saya mendorong pembangunan di sektor transportasi dan juga pembangunan di infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Insya Allah, kolaborasi kami dari Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung akan terus berjalan dengan baik dan kami yakin ini akan segera kita wujudkan.
1: Proyek pembangunan moda transportasi bus rapid transit atau BRT sebagai perwujudan kolaborasi antara pemerintah Kota Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui tantangan pembangunannya tidak ringan karena BRT akan menjadi solusi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bagi penanganan transportasi di cekungan Bandung. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga berkomitmen untuk pengelolaan sampah berteknologi modern akan dibangun bersama-sama sesuai dengan komitmen yang sudah ditandatangani.
2: Ini tantangannya memang tidak ringan sekali karena BRT akan menjadi solusi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bagi penanganan transportasi di cekungan Bandung yang melibatkan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Komitmen kami juga sangat kuat untuk pengelolaan sampah berteknologi modern, di mana PSEL ini akan kita bangun bersama-sama sesuai dengan komitmen yang sudah ditandatangani, dan mudah-mudahan groundbreaking-nya berjalan. Sejak groundbreaking sampai sekarang pembangunannya berjalan terus di Legok Nangka.
4: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Sungai Rancabolang yang berada di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, dan Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batu Nunggal akan segera dinormalisasi. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin setelah menerima laporan bahwa terkait Sungai Rancagoong yang mengalami pendangkalan. Erwin dan aparat kewilayahan setempat sempat meninjau lokasi dan segera memutuskan dilakukannya normalisasi karena kekhawatiran warga bila musim hujan, sungai meluap ke pemukiman dan ke jalan raya.
5: Nanti dari SPBM, dari UPTD Gas, langsung akan menurunkan 20 orang ya, 2 regu untuk membersihkan sungai ini, ya insya Allah. Kami akan setiap ada laporan dari masyarakat apapun, kami akan turun langsung untuk menyelesaikan ini. Insya Allah konsep semua bahwa kita sepakat bahwa kita ini harus menjadi khairunas an pahuminas, menjadi orang yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Insya Allah ya itu kan Pak Lura, Pak RW, Pak Lura, Pak Iwan, Pak Lura, itu kan Lura di sini ada semua.
1: Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut atau RSKGM Kota Bandung menghadirkan Safari Dental Care berupa layanan pemeriksaan dan tindakan kesehatan gigi dan mulut secara gratis yang berkeliling ke 30 kecamatan sekota Bandung. Program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung sekaligus Hari Kesehatan Gigi dan Mulut. Melalui layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan pemeriksaan gigi, tapi juga dapat memperoleh tindakan dasar sesuai kondisi kesehatan gigi dan mulut secara langsung di lokasi. Dokter gigi RSKGM Kota Bandung Dewi Hermalia mengatakan, melalui Safari Dental Care diharapkan bisa memberikan pelayanan yang optimal sesuai kondisi pasien. Namun karena merupakan layanan mobile, tindakan yang diberikan lebih kepada kasus yang dapat ditangani oleh dokter gigi umum.
6: Kita punya program namanya Safari Pelangi, itu dia akan berkeliling ke semua Kota Bandung ya, 30 kecamatan. Kita di sini memberikan pelayanannya minimal itu adalah pencabutan yang ringan, scaling tentunya juga, kemudian penambalan juga. Jadi kasus-kasus yang bisa dilakukan oleh dokter gigi umum yang sifatnya mungkin sederhana dan di atas sederhana. Setelah pasien kita wawancarakan anamnese, kemudian kita periksa mana yang bisa kita lakukan di dental care ini, kita lakukan tindakannya, mana yang tidak, kita akan berikan surat rujukan. Kebanyakan ya, kalau belum ada keluhan biasanya nggak ke dokter gigi. Usahakan rutin walaupun belum ada keluhan. Kalau yang memang merasa sering banyak keluhan ya 6 bulan sekali. Kalau misalkan saya nggak pernah ya paling nggak setahun sekali.
1: Polisi membongkar praktik home industry di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung yang memproduksi minuman keras oplosan dari berbagai merek. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 3 orang tersangka yang masing-masing berinisial NY yang berperan sebagai peracik sekaligus produsen. Lalu tersangka GE dan BR yang bertugas menjual miras oplosan tersebut. Kasat Serse Narkoba Polresta Bandung, Kompol Made Putra Yudhistira mengatakan, kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima laporan masyarakat yang resah dengan adanya peredaran miras oplosan, yang dilanjutkan dengan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap para tersangka. Dalam penggerbekan tersebut ditemukan 51 botol miras oplosan berbagai merek yang siap diedarkan. Selain itu disita pula alkohol 10 liter, 15 liter miras oplosan siap edar, pewarna makanan, serta sejumlah alat pengemas.
7: Modus operandi dari terduga pelaku yaitu memproduksi dan menjual miras oplosan dengan cara meracik atau mencampur bahan-bahan tertentu berupa cairan, berupa alkohol 96% dan pewarna makanan sehingga menjadi miras oplosan siap edar.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: Welcome back to the daytime show with Raffi on Prambors Radio. Kalau muda, it is the last hour, masuk ke jam 2 siang, and I want to give you a couple of tips buat lo yang ke pesta pora hari ini. So, gue udah lama nih gak ke pesta pora kalau muda, jadi gue medannya juga agak bingung ya, dan agak lupa layoutnya kayak gimana. But the important thing is wear comfortable clothes, karena di sana kan outdoor ya, nggak bakal dingin kayak di Japanese winter gitu. Jadi always wear comfortable clothes, comfortable shoes, bawa kipas angin, dan gue nggak tahu ya, boleh bawa tumbler atau enggak ya kalau muda. Tapi kalau boleh lo bawa deh biar bisa isi ulang minum di sana. Yang pasti bawa baju ganti juga dan bawa sunglasses biar asoy deh.
1: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
2: Panggilan buat kaula muda yang ngakunya pemberani. Red light, green light sekarang bukan cuma ada di layar kaca, tapi beneran ada di Jakarta. Cobain langsung sensasi menegangkan dari Squid Game yang berlokasi di Agora Mall lantai 1. Di sini kalian bisa ngerasain langsung ikutan permainan-permainan ikonik dari Squid Game dengan set tempat yang super realistis. Ajak geng kalian buat buktiin siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Untuk pembelian tiket Squid Game Experience, kalian bisa kunjungin website squidgameexperienceid.com dan pantau update-nya di Instagram sidequest.worlds. Siap-siap masuk ke dunianya Squid Game ya!
3: Hai Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oxygen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oxygenid_official atau cek di websitenya www.oxygen.id.
4: Kalau muda, pernah nggak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo nggak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
5: New music. Let me play you something new. New music on Prambors.

0: Who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh gitu.
2: Bimnya bimbingan.
3: Belnya?
2: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocret-kecret?
4: Yang jadi Spiderman.
5: Iya.
4: Punya?
5: Punya.
4: Usaha?
5: Di mall.
4: Di mall?
5: Iya.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
4: Smart parking?
5: Iya.
4: Dia kan pinter parker.
5: Nah itu, pinter parkir.
6: Dari waktu lo bangun
7: macet-macetan
6: sampai pusing di tempat berkegiatan,
7: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
8: Untuk menuju terminal Blok M.
0: Lu lagi ngefoto apaan sih?
9: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
0: Mana?
9: Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
0: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
10: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika.

0: bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
1: Prambors live at Pesta Pora 2026. Buat kawula muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live. Prambors.

Daytime Show with Ralph on Prime Wars Radio is back kalau muda. So, gue mau ngasih tauin nih kalau di Paspor Prime Wars akan live 3 days full dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Dan full line up-nya udah bisa lo lihat di Instagram-nya Pestapora dan Prime Wars juga kalau muda for the 3 days. Akan dibuka jam 3 dengan Romansa, Hura Hura Club, ada Tango, Genus Julio, Panji, Prince Hussein, dan The Dandies. Chang Chuters juga ada. Ditutup dengan Gledek nanti malam kalau muda. Terus besoknya hari Sabtu ada Biru Baru, Tararin, Panji lagi, Pamungkas, Josugono, Marbles, The Dandies, dan ditutup dengan Rumah Sakit. And the last day, day 3, ada Psychoji, Oslo Ibrahim, Murphy Radio, The Marlows, Molokan Soul from the East, Teenage Death Star, Yours Truly Ralphie akan live juga. Ada NPD dan Asia Keva. Dan di tengah-tengah itu selalu ada streaming IRL sama Devina di Pestapora kalau muda. Jadi bakal seru banget dan gak ada alasan untuk tidak mantengin Prambors.live this weekend kalau lo gak bisa hadir di Pestapora. Oke? Okay?

What's up, what's up? Kalau muda, Alvi is back here on Daytime Show di Prambors Radio. Minggu ini ada Pesta Pora, tapi tidak melupakan juga untuk lo yang nonton The Weeknd. Akan konser di Jakarta 2 hari, 26, 27 di JIS, Jakarta International Stadium. Pro tip kalau muda, itu JIS kan agak tricky ya untuk masalah mobility. Jadi yang selalu dilakukan Genus itu kalau konser di JIS, daripada lo ikut bubaran closingan bersama orang-orang lain setelah lagu terakhir, coba cabut di dua lagu terakhir. Itu akan sangat memudahkan lo. Emang lo bakal ketinggalan encore, tapi ya pros and cons, weigh it in. Mendingan desak-desakan bubaran bersama orang-orang lain, atau lo cabut tapi masih plong. Well, it's up to you kalau muda. Tapi mau lo nonton Pesta Pora, mau nonton The Weeknd minggu ini, have fun.

0: Don't you worry, kamu bisa tetap tonton keseruannya di Prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login Prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di Prambors.live.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
1: Mana?
2: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: Kalau muda, pernah gak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo gak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
2: Prambors live at Pesta Pora 2026. Buat kawula muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan dimana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live. 24 hours, non-stop hit music on Prambors. Get all the hits right here.

0: Prambors News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Taylor Swift rilis teaser berdurasi 13 detik buat music video single terbaru Passion Zero yang dibintangi oleh Dakota Johnson dan juga Colin Farrell. Taylor Swift kembali bikin Swifties penasaran lewat teaser terbaru untuk music video Passion Zero. Dalam cuplikan berdurasi sekitar 13 detik yang dirilis hari Kamis kemarin, Swift terlihat tampil bersama Dakota Johnson dan juga Colin Farrell. Video musik lengkap Passion Zero dilaporkan dijadwalkan tayang perdana di MTV Video Music Award 2026 hari Minggu besok kalau mudah tanggal 27 September, sementara lagunya sendiri akan dirilis hari Jumat 25 September, which is adalah hari ini. Video tersebut juga disutradarai oleh Swift dan melibatkan sinematografer pemenang Oscar Emmanuel Lubezki. FYI nih kalau mudah, Passion Zero bakal jadi salah satu dari 4 lagu baru dalam The Life of a Showgirl, The Encore. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Pidato Netanyahu di PBB diwarnai dengan aksi walk out dari beberapa delegasi negara. Beberapa delegasi meninggalkan ruang sidang atau tidak berada di dalam ruangan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidatonya dalam sidang umum PBB di New York Kamis kemarin. Menurut laporan, terdapat 77 negara yang delegasinya tidak berada di ruang sidang saat Netanyahu berpidato. Namun, angka tersebut tidak berarti seluruhnya melakukan walk out pada saat yang sama, karena sebagian delegasi memang dilaporkan tidak hadir sejak awal. Sejumlah negara yang disebut dalam laporan terkait aksi tersebut antara lain Indonesia, Malaysia, Turki, Iran, Pakistan, Afrika Selatan, Brazil, Spanyol, Irlandia, Kolombia, dan juga Chili. Dalam pidatonya, Netanyahu membela tindakan militer Israel terhadap Hamas dan menanggapi kritik internasional terkait perang di Gaza. Sementara itu, Donald Trump dalam pidatonya di PBB mengatakan dirinya menghadapi pilihan antara mencapai kesepakatan dengan Iran atau menghancurkan Republik Islam tersebut. Di tengah ketegangan tersebut, Amerika Serikat dan juga Iran juga disebut masih membuka jalur diplomasi. Reuters melaporkan kedua pihak tetap berjauhan dalam sejumlah isu utama, tetapi pembicaraan untuk mengakhiri konflik terus berlangsung. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Betul sekali kalau muda, selamat datang di Prambors Tango. Kali ini bareng Rafa tapi ya, soalnya Julio dan Genus lagi live langsung dari Pesta Pora kalau muda. How you doing di tanggal 25 September 2026? Silakan diramaikan di 0811-6071-022. Gue rindu banget sama kaulah muda. Siapa yang sekarang juga masih OTW menuju Pesta Pora, gak usah panik, hati-hati aja di jalannya, karena kita juga akan mengupdate gimana situasi terkini dari Pesta Pora, karena Prambors live at Pesta Pora dilaporkan langsung lewat Wadia Bala Dihar. Sikat Dihar!
6: Prambors live at Pesta Pora 2026.
1: Hai kalau muda, sekarang Dihar lagi ada di Gambir Expo, tepatnya di Pesta Pora 2026, karena Prambors live at Pesta Pora sekarang lagi berlangsung ya. Nah, jujur ini baru masuk aja, vibes-nya udah kelihatan banget. Kalau muda, di sekitar gue juga udah kedengaran musik di beberapa stage. Orang-orangnya juga udah pada berdatangan, dan yang paling kerasa itu energi festivalnya itu mulai naik pelan-pelan-pelan, walaupun panas banget jujur. Tapi buat yang baru pertama kali datang ke Pesta Pora atau yang udah sering datang, satu hal yang pasti ya, yaitu festival kayak gini itu bukan cuma soal nonton artis favorit lo aja, tapi juga kayak mau nyasar kemana, mau tiba-tiba nemu stage yang sebelumnya gak ada di radar pikiran lo, atau malah ketemu temen yang udah lama gak ketemu gitu. Nah sekarang nih di depan Dihar udah ada Bold Stage nih kalau muda, di mana ini mau penampilan, ini adalah penampilan dari Fiera Tel. Udah mulai genjreng-genjreng, udah siap-siap banget buat nyanyi ya bareng-bareng kalau muda. Jadi kalau mau tahu keseruannya di Pesta Pora 2026, langsung aja kamu nonton prambors.live, karena di situ Prambors juga akan podcastan bareng artis, ada IRL juga kalau muda, nanti bareng Devina. Pokoknya banyak banget keseruan di hari ini di Day One Pesta Pora 2026. Jadi buat yang pingin tahu keseruannya, langsung tonton aja sekarang. Nanti Dihar juga bakal kasih live report buat kamu kalau muda. Yang pasti di studio juga sudah ada Rafa yang akan siaran dan menemani kamu. Jadi Dihar balikin ke studio dulu ya. Silakan Rafa, langsung ya sekarang tonton prambors.live kalau muda.
6: Ikutin keseruan Prambors live at Pesta Pora 2026 dari mana aja. Tanggal 25, 26, dan 27 September 2026. Tonton sekarang di prambors.live. Facebook.live.
5: Betul sekali Kaula Muda, kita pemanasan dulu dengan lagu pertama kita di hari ini. Are you ready? Yang sore-sore masih kejebak macet, gak apa-apa. Gak usah panik, gak usah pusing. Ditemani nama album terbaru dari Harry Styles, this one called American Girl. Sambil gue tungguin juga cerita-cerita Kaula Muda tentang hari ini, 0811 607 1022.

0: Still with me, Rafesh, your host di Prambors Stango. Kali ini bukan Julia dan Genus karena beliau sedang bertugas di Gambir Expo, tepatnya di Prambors Live at Pesta Pora Kaula Muda. Tapi appreciate buat Kaula Muda yang masih aja tuningin di Prambors. Ada Azri, ada Iba, ada Najla katanya, "Hai Rafa, OTW Pesta Pora Day 1, temenin gue sampai J Expo ya." Pasti bro, hati-hati di jalan, gak usah buru-buru karena pasti tiap jamnya, bahkan setiap cutnya, gue akan memberikan update terbaru. Ada siapa tadi dari Dihar, udah bilang ada Viratel yang udah lagi cek sound di sana. Di Jakarta lagi rame Pesta Pora, tapi di internet lagi rame gara-gara Taylor Swift ngerilis album baru Kaula Muda. Luar biasa Mbak Cece. Tiba-tiba ya, isinya 16 lagu. Sebenarnya ini lanjutan dari The Life of a Showgirl di Anchor, dan salah satu lagunya adalah Pigeon Zero. Itu menarik untuk didengarkan Kaula Muda. Jadi buat kamu yang mungkin butuh asupan lagu-lagu baru, itu boleh dengerin si Taylor Swift ya. Ibam Najla kena macet di Cibinong. Siapa lagi yang kena macet, biar gue share juga ke Kaula Muda yang lain. 0811-607-1022. That's right, that's a number of Prambors Kaula Muda. Gue tungguin ya, sampai jam 8 malam kita mengudara. Chill.
1: Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau mbak.
1: Untuk berapa orang kak?
2: Satu orang aja saya.
1: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 0811-607-1022.
2: Keren Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Sekali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
1: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
8: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
7: Special performance yang bikin merinding.
9: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
7: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
10: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Genus! Genus.
2: Iya, Julio.
3: Genus.
2: Apa, Julio?
1: Siaran yuk.
2: Ayo.
4: Tango with Julio Genus.

0: Adrian Halif, 2001 kali, Onion Prambors Tango, masih bareng Rafa Kaula Muda. Kita berangkat ke update terbaru dari VMS yang setelah sekian lama, kurang lebih 23 tahun Kaula Muda, Madonna sekarang memimpin nominasi dengan total ada 11, bahkan ngalahin Tay-Tay yang baru aja ngerilis album terbaru yang tadi gue bahas Kaula Muda. Jadi total ada 11 yang masuk nominasinya, salah satunya adalah Video of the Years untuk Confession 2, The Film. Ini menarik banget untuk disaksikan karena memang nanti acaranya tanggal 27 ya kalau gak salah, benar, 27 September 2026 di Los Angeles Kaula Muda. Pasti kita akan update lagi, tapi sebelum itu, seperti janji gue tadi, gue akan ngupdate setiap gue ngomong kabar terbaru dari Pesta Pora. Are you ready, Dihar? Sampaikan!
1: Prambors live at Pesta Pora 2026.
2: Hey, kalau muda, balik lagi sama Dihar di Prambors at Pesta Pora 2026. Nah, sekarang waktunya kita venue check nih. Jadi kalau misalnya lo lagi dengerin sambil rebahan di rumah, atau sekarang lagi nonton Prambors.live tapi nungguin suaranya Dihar, jadi gue itu mau kasih gambaran kira-kira Pesta Pora hari ini bentuknya kayak gimana sih. Jadi sekarang gue udah ada di sekitaran Boss Stage, dan yang menarik setiap beberapa langkah tuh kayak ada aja yang bisa dilihat, ada aja yang bisa dilakuin gitu. Kalau muda, ada stage-stage dan juga signage gitu, ada booth juga, installation, dan tentunya manusia-manusia yang dari mukanya aja sebenarnya udah kelihatan, wah, gue hari ini kayaknya gak bakal pulang cepet nih. Yang gue suka dari festival tuh ya pasti lo punya itinerary sendiri lah ya. Jam segini mau nonton apa, nonton siapa, tinggal jalan. Tiba-tiba dengar musik dari stage sebelah, aduh, mau belok. Lihat book, langsung, ah, menarik, mampir. Terus teman ngajak lo foto, ya udah foto dulu aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya lo nanya nih, di Pesta Pora ngapain aja, kalau udah jawabannya simple. Jangan cuma diam di satu tempat, karena di sini banyak banget booth-booth. Ada booth yang 18+, ada juga booth-booth yang banyak banget gamesnya kalau muda, kayak yang aku lihat. Di Brimo juga banyak keseruan-keseruannya, booth-nya Brimo ada hadiah-hadiah menarik juga. Makanya kalau misalnya lo sekarang lagi on the way mungkin ke Pesta Pora, langsung aja nonton keseruannya dulu. Bayangin dulu Pesta Pora 2026 kayak gimana di Prambors.live. Yaudah, langsung aja kita balikin ke studio ya kalau muda, bareng Rafa. Dadah, tungguin Dihar terus ya.

0: Live.
1: That's right, Dihar. Sambil nungguin update-annya, gue mau puterin dulu lagu buat kaula muda yang mungkin gak sempet ke Pesta Pora. Karena di hari seperti ini masih pada sibuk kerja, gue punya dua lagu, ada Seven Jungkook. But first, kita throwback dulu gak sih? Justin Timberlake, Sexy Back. Enjoy! Sexy Back.

0: Genus.
1: Ini
0: Genus.
2: Iya Julio.
1: Genus.
2: Apa Julio?
0: Siaran yuk.
2: Ayo.
3: Senggo with Julio Genus.
0: No no no no. Kali ini bareng Rafa Kaula Muda. Lagi-lagi Julio Genus lagi bertugas di Pesta Pora. Tapi sebelum itu mungkin buat Kaula Muda yang gak sempat main-main ke Pesta Pora, tiap jamnya gue akan update apa yang terjadi di Pesta Pora. Kita mau ngebahas soal film dulu aja, biar kamu yang gak sempat kesana punya opsi lain untuk misalnya mau menghabiskan weekendnya. Karena gue udah ngecek untuk aplikasi nonton di Indonesia, maksudnya untuk bioskop, itu banyak banget film-film. Total tadi gue hitung ada 23 Kaula Muda. Apalagi juga kemarin di hari Senin gue sempat nonton, datang ke sebuah premier Memburu Pemangsa. Ini shout out buat Umay, salah satu orang yang menurut gue kalau bikin film tuh selalu unik ya Kaula Muda. Jadi ceritanya agak horror, tapi kalau misalnya kamu gak terlalu suka yang horror, ya harusnya ini tidak terlalu mengganggu ya, karena dia ada sci-fi-sci-fi-nya. Pokoknya menarik untuk disaksikan Kaula Muda. Dan masih banyak film-film yang lain. Yang pasti kalau gue ya support terus karya Indonesia dong ya. Lagu yang satu ini gue akan puterin, tapi sebelum itu kita akan berangkat ke Pesta Pora dulu nih. Kita dengerin lagi apa sih yang sekarang sedang terjadi di Pesta Pora. Dihar, silahkan.
4: Prambors live at Pesta Pora 2026.
2: Hai kalau udah balik lagi bareng Dihar Putri, pastinya masih di Pesta Pora 2026. Di sini juga Prambors masih live di prambors.live. Langsung lihat keseruannya sekarang Pesta Pora itu kayak gimana. Ikutin juga kuis-kuis yang ada di prambors.live kalau udah, karena kamu bisa dapetin Rp300.000. Tinggal jawab aja pertanyaan dari host yang lagi siaran di prambors.live. Nah, sekarang aku tuh mau invite kamu nih, apa yang sedang terjadi di hadapan muka aku sekarang. Nah, jadi sekarang ini lagi banyak banget, lebih tepatnya dia lagi pusing pilih yang mana. Jadi di satu sisi ada Million Hope ex Ardito Pramono nih, dibingar-bingar kalau muda, geser sedikit ada Dopamin di Authenticity Sound Room. Terus ada Rizky Febian yang lagi siap-siap di Pesta Pora Stage kalau muda, panggung paling besar di Pesta Pora 2026. Dan ini yang bikin festival tuh tricky. Lo bisa datang dengan niat, ah gue mau nonton ini, ah gue mau nonton siapa, ah. Tapi, wah, tapi 15 menit kemudian udah ada nih tempat lain, karena dengar semua musik, lihat kerumunannya. Kalau misalnya teman lo tiba-tiba bilang, eh kesini yuk, kesitu yuk, wah kayaknya bakal bingung sih sebenarnya kalau muda akan milih yang mana. Apalagi di Pesta Pora 2026 ini ada 19 stage yang bisa kamu pilih. Oh my god. Kalau aku nyaraninnya, kamu ke semuanya. Minimal kamu dalam sehari ke satu stage satu kali kalau muda, 19-19-nya, karena kamu pasti akan mendapatkan experience lain lagi, berbeda terus dan masih banyak lagi. Oke, kalau gitu udah kali ya di jam 16.30 ini. Lanjut lagi nanti kalau muda. Sekarang aku balikin dulu ke studio. Silakan Rafa.
4: Ikutin keseruan Prambors live at Pesta Pora 2026 dari mana aja. Tanggal 25, 26, dan 27 September 2026. Tonton sekarang di prambors.live.
5: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Halo.
3: Iya, sore.
2: Mau reservasi buat tempat curhat?
3: Mau, Mbak.
2: Untuk berapa orang, Kak?
3: Satu orang aja, saya.
2: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
3: Keren, Genus.
2: Loh, ini Julio.
4: Ini Julinya.
2: Kerja lo sini.
1: Tango with Julio Genus.

Medan, Makassar, dan kota-kota lainnya yang belum bisa ikut ke Pesta Pora 2006, tenang ya kaula muda, karena Pesta Pora 2026 bisa lu tonton keseruannya cuma di prambors.live. Dari tanggal 25, 26, 27 September, Prambors bakalan special live di Pesta Pora. Bakalan ada podcastan bareng artis, mulai dari Biru Baru, Hura Hura Club, NPD, Marbles, Oslo Ibrahim, Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi kaula muda. Terus juga ada live performance dari panggung Pesta Pora, main game, terus ada challenge, sampai ada in real live stream dari Pesta Pora. Jadi lo yang di Jakarta sampai yang di luar Jakarta juga bisa ikutan untuk nonton keseruannya di mana aja. Catat ya baik-baik ya. 25, 26 dan 27 September 2026 tonton Prambors live at Pesta Pora cuma di prambors.live dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Kamu enggak salah dengar, 12 malam. Prambors live at Pesta Pora 2026, bringing the festival vibes to you.

0: Masih mengudara dari Fatmawati 7, this is Prambors Tango with me Rafa as your host Kaula Muda yang tidak pernah bosan untuk mengupdate kejadian yang ada di Pesta Pora. Kalau misalnya Kaula Muda main-main ke Prambors.live sekarang, dari tadi sebenarnya udah ada beberapa yang udah diajak ngobrol-ngobrol, ada romansa, ada hura-hura club. Sekarang mereka lagi jalan-jalan. Jadi ya buat kamu yang mungkin masih di jalan gitu kan, mau tahu kira-kira di Pesta Pora udah sejauh mana sih, boleh, gak cuma didengerin tapi ditonton aja. Tapi buat kamu yang lagi di jalan, udah fokus nyetirnya, biar Rafa dan Dihar yang ngasih tahu apa sih yang terjadi di Pesta Pora. Dihar, udah siap belum?
1: Prambors live at Pesta Pora 2026.
2: Hai kalau muda, masih di Gambir Expone di Har Putri, masih seru-seruan bareng di Pesta Pora 2026. Pastinya aku sekarang lagi ada di depan studio Prambors, karena Prambors live at Pesta Pora 2026. Kali ini bakal 3 hari nih, kita siaran live dari Pesta Pora kalau muda. Jadi kalau misalnya mau lihat keseruannya, langsung aja meluncur ke Prambors.live, karena kamu bisa lihat langsung host-host kita, penyiar-penyiar kita lagi siaran di studio Prambors yang super duper keren, bareng dengan artis-artis yang udah kita jagain ya, yang udah kita lock-lock, ayo dong ngobrol bareng gitu. Pastinya banyak games juga yang menunggu kamu, kuis-kuis yang menunggu kamu. Kalau muda, kamu bisa mendapatkan Rp300.000 kalau misalnya kamu jawab pertanyaan yang bakal dikasih host dari Prambors di Prambors.live. Jadi tinggal jawab pertanyaannya di Instagram Prambors. Jadi tinggal jawab pertanyaannya di Instagram Prambors, di @prambors ya kalau muda ya. Oke, kalau gitu aku mau lanjut lagi muter-muter karena banyak banget keseruan yang bisa aku datangin di sini. Jadi kalau muda jangan lupa langsung tonton keseruannya sekarang di prambors.live ya. Dadah, balik lagi ke studio.
1: Ikutin keseruan Prambors live at Pesta Pora 2026 dari mana aja. Tanggal 25, 26, dan 27 September 2026. Tonton sekarang di prambors.live.

0: Genus. Genus.
1: Iya Julio.
2: Genus.
1: Apa Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Ngobrolnya lumayan nyambung.
0: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: Jokes garing.
0: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
2: Oh,
0: game-nya bimbingan.
2: B-nya?
0: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
2: Oh.
1: Atau lo nungguin kocok kecret.
5: Yang jadi Spider-Man.
6: Iya.
5: Punya.
6: Punya
5: usaha
6: di mall.
5: Di mall.
6: Gila.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Smart parking.
6: Iya.
5: Dia kan pinter parker.
6: Nah itu. Pinter parkir.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live. Prambors Live App, pesta

0: ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di Prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live.
1: Genus! Genus.
0: Iya, Julio.
2: Genus.
0: Apa, Julio?
1: Siaran yuk.
0: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.

0: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Apple kenalkan Beats 360, headphone over ear pertama Beats dengan warna bantalan yang bisa di custom. Apple memperkenalkan Beats 360, headphone terbaru dari Beats yang bantalan telinga dan headbandnya bisa diganti warna. Beats sendiri adalah merek audio yang diakuisisi Apple pada tahun 2014 dan headphone ini dibanderol $349 atau sekitar 6,2 juta rupiah. Berdasarkan pengumuman dari Beats pada 22 September 2026, Beats 360 tersedia dalam warna black, cloud, pink, dan juga sky. Bantalan bawaannya memiliki bahan rajut berpori dan dirancang untuk aktivitas fisik. Kalau muda ingin warna atau bahan lain, ada kit bantalan yang dijual terpisah termasuk pilihan bahan yang lebih halus dan juga dipakai lebih lama. Selain tampilannya, Beats 360 punya fitur peredam suara, audio yang mengikuti gerakan kepala, ketahanan terhadap keringat dan percikan air, serta baterai hingga 32 jam. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Mocha gelar tur perdana ke negeri Cina lewat The Unforgotten Tour. Menuju usia berkarya yang ke-27 tahun, Mocha bersama Handshake Record akan menggelar rangkaian tur di Cina. The Unforgotten Tour, tur ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 24 sampai 27 September 2026. Mocha akan menyambangi 4 kota yaitu adalah Shanghai, Hangzhou, Shenzhen, dan juga Guangzhou. Tur ini disebut terjadi sebab hubungan persahabatan yang terjadi sepanjang 14 tahun antara Mocha dan juga label independen Cina, Handshake Records. Gak cuma jadi monumen kedatangan pertama Mocha ke Cina, tur ini bakal jadi momen kebangkitan kembali Handshake Records pasca hiatus selama 2 dekade. Tur keempat kota besar di Cina ini menambah panjang daftar konser Mocha di Asia, mulai dari panggung Sound Rainbow di Okinawa tahun 2006, kemudian konser tunggal di Seoul di tahun 2009, sampai tampil di Asia Song Festival di tahun 2017. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja, stream now on prambors.live.
1: Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Di, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Masih semangat kaula muda. Masih ada Rafa di sini yang sudah masuk ke jam kedua, jam 17 lewat 3 waktu Prambors Fatmawati 7. Dan masih nemenin lo di Tenggo sampai jam 8 malam nanti untuk menemani kaula muda yang mungkin belum sempat untuk datang ke Pesta Pora. Tenang, gue punya update-nya juga. Ntar akan di-report juga sama Dihar kaula muda. Tapi sebentar juga gue punya informasi yang datang dari Tim Impala dan juga Jenny yang lagunya masih banyak loh yang suka dengerin di radio. Salah satunya mungkin Prambors. Detailnya ntar gue akan kasih tahu. Kita berangkat ke Dihar dulu ya. Harusnya jam segini kalau kaulamu udah nonton Prambors.live udah ngelihat Julio dan Genus mengudara langsung dari Pesta Pora. Coba kasih tahu ada apa sih di sana, Dihar?
6: Prambors live at Pesta Pora 2026.
1: Hai kalau muda, sekarang waktunya kita kasih panggung nih buat salah satu penampilan yang lagi happening di Pesta Pora. Pokoknya ini dalam rangka Prambors Live at Pesta Pora. Jadi aku bisa tahu nih kira-kira apa aja yang ada di Pesta Pora 2026 ini gitu. Nah tadi energi dari stage ini udah mulai naik kalau muda. Dan sekarang waktunya kita lihat langsung nih gimana serunya performance-nya. Nah ada crowd, ada singalong, ada lightning, dan pasti ada lagu-lagu yang bikin lo itu pingin ikut nyanyi meskipun cuma lagi dari rumah kalau muda. Nah sekarang ada penampilan dari Rizky Febian di Pesta Pora Stage yang udah rame banget dari ujung depan sampai ujung belakang kalau muda. Jadi kayaknya gue mau nonton, takut nih, takut gak bisa pulang, gue pingin di sini terus gitu. Nah di sisi lain gue juga menemukan orang-orang yang bawa jajanan. Jadi kayaknya abis Rizky Febian gue bakal cari jajan-jajanan atau makanan gitu deh. Soalnya enak kali ya kalau misalnya nonton Pesta Pora sambil bawa makanan gitu kalau muda. Nikmat, vibes-nya itu seru banget. Oke deh, kalau gitu langsung aja gue mau nonton Rizky Febian abis ini kalau muda. Jadi balik ke Prambors bareng Rafa ya, dadah.
6: Ikutin keseruan Prambors live at Pesta Pora 2026 dari mana aja. Tanggal 25, 26, dan 27 September 2026. Tonton sekarang di prambors.live.
5: Thank you, Dihar. Sebelum masuk ke Jenny, kita ke temennya dulu ya. Lisa. If you-

0: Mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
0: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Kalau ini Rafa Gaula Muda masih mengudara di Prambors Tango sampai jam 8 malam nanti. Mungkin ini kata-kata yang paling tepat ya. Kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Tapi kalau mau jalan jauh, jalan bareng-bareng Gaula Muda. Itu terjadi sama Jenny dan juga Tame Impala di mana lagunya yang Dracula itu menjadi number one Billboard Radio Song yang sudah bertahan sekitar 9 minggu ya. Total sebenarnya kalau di Hot Dance dia 37 minggu, kalau di Hot Rock Alternative Song dia ada di 19 minggu. Karena memang awalnya ini lagu solo, tapi entah kenapa di tahun 2025 dirilis lagi di tahun 2026 dengan versi bareng Jenny Gaula Muda. Jadinya beginilah, termasuk di Prambors juga salah satu yang banyak yang dengerin, termasuk juga si Karin yang katanya lagi dengerin kita. Wow, apa kabar Karin? Dia katanya, "Hai Rafa, masih ingat aku enggak? Masa sih aku lupa sama Amandaku?" Terima kasih udah muterin Nadif, semoga bergema selamanya. Terima kasih juga sudah tuning in di Prambors. Salam juga buat Sasa di Cibubur, ini City Girl Cibubur, salah satu partner gue juga kalau lagi syuting Built In Kaula Muda. Dan semua kaula muda yang mungkin lagi di jalan juga, tetap hati-hati, jangan lupa itu safety beltnya dipakai dong, jangan cuma jadi hiasan doang. Ntar gue update lagi deh gimana kabar terbaru dari Pesta Pora.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Aduh, pusing banget. Bingung mau jalan-jalan kemana? Acara buat kebutuhan anak ada gak ya? Mana pengen belajar bisnis juga lagi?
8: Bukaloket, semua solusimu ada di sana. Mau belanja kebutuhan anak? Ke Imobi Bandung ada lebih dari 250 brand mom and kids yang diskon sampai 90%.
7: Terus kalau mau belajar bisnis gimana?
8: Ada The 27 Play Business Show buat calon pengusaha. Mau belajar IT? Ada Kubernetes Community Days 2026.
7: Kalau yang hiburan atau rohani ada gak?
8: Recharge iman kamu di LOG Conference 2026 bareng Jerome Pauline dan Sid Mohede. Mau musik? Ke Good Days Coolicious Volume 4 aja.
7: Kalau event yang eksklusif ada gak?
8: Ada exclusive dinner with Park Jisung dan Patrice Evra. Intimate dinner dan photo session bareng legenda bola.
7: Wih, lengkap banget.
8: Asoy kan? Semua hiburan ada di loket.com.
0: Halo.
1: Iya, sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
0: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: Karin, terus juga buat Sasa yang mungkin sekarang lagi nge-gym ya kan. Kalau misalnya kamu gak sempat datang ke Pesta Pora, gak usah khawatir, gue sudah punya tim yang akan melaporkan apakah yang terjadi di Pesta Pora. Dihar, dia apa sih?
1: Prambors live at Pesta Pora 2026.
2: Hai, kalau muda masih sama Dihar Putri, pastinya dalam rangka Prambors Live at Pesta Pora 2026. Dan sekarang mau ngajakin kamu untuk stage hopping. Nah, karena salah satu olahraga paling nyata ya di festival musik adalah jalan kaki, kalau muda. Dari jalan, dari satu stage ke stage lainnya sambil mikir, aduh abis ini kemana ya. Nah, sekarang gue pastinya lagi ada di depan studio Prambors di Pesta Pora kalau muda. Di depan gue nih, jalan dikit nih, gue lagi jalan, ya udah deh sampai ke Boss Stage. Jadi emang sedekat itu kalau muda, kalau misalnya mau nonton performance dari Studio Prambors ke Boss Stage ini. Jadi kayak apa ya, kerja berasa festivalan gitu kalau muda. Nah, tapi aku juga mau ngingetin kamu buat langsung aja tonton keseruan Prambors live at Pesta Pora di prambors.live kalau muda. Terus ikutan juga kuisnya, karena kamu bisa berkesempatan dapetin Rp300 lo dari Prambors. Jawab pertanyaannya di DM Instagram atau di komen Instagram @prambors sekarang juga. Nanti buat kamu yang beruntung, langsung deh kita kasih uangnya buat kamu buat jajan. Buat besok kalau misalnya mau ke Pesta Pora Day itu, bisa tuh buat beli minuman, kopi, segala macam. Karena but-but makanan di sini juga banyak kalau muda, but-but minuman juga harus kamu samperin. Kalau gitu ya udah. Abis ini bakal ada performance selanjutnya, tapi Dihar harus bertugas lagi nih di Studio Prambors. Jadi kalau muda, langsung aku balikin ke Rafa. Tonton sekarang juga keseruan Prambors live at Pesta Pora di prambors.live. Sekarang ya, dadah!
1: Ikutin keseruan Prambors live at Pesta Pora 2026 dari mana aja. Tanggal 25, 26, dan 27 September 2026. Tonton sekarang di prambors.live.
0: Tuh, kaulah muda, makanya gak usah buru-buru. Fokus aja nyetirnya, kita ngemaca dulu ya. Aka teh hijau. Bareng terus kaulah muda. I'll be right back.

0: Sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: No, kali ini bareng Rafa Kaula Muda yang bakalan mengudara sampai jam 8 malam karena Julio Genus lagi berpesta pora. Hai juga buat siapa aja yang udah masuk di WhatsApp Rambors, ada Wang Lin, ada Zofi, ada Sinsia, ada Karin, masih ada semua ya, ada Sasa juga, dan semua yang mungkin lagi tuningin di Rambors live juga atau lewat radio di mobil kamu juga boleh ya, langsung di WhatsApp aja di 0811607102. Jumat ini apa sih yang paling berat, kasih tahu gue bacain ntar satu-satu ya. Sembari itu mungkin ada yang lagi OTW ke pesta pora juga, penasaran nih, tadi udah ada siapa aja, tadi udah ada Juicy Lucy, ada Rizky Febian, sekarang lagi running sih Rizky Febian, tapi gak tahu deh kalau Dihar ngelihatnya seperti apa. Coba kita dengar dulu ya reporter Dihar untuk memberitahukan live update from pesta pora.
5: Prambors live at pesta pora 2026.
1: Hai kalau muda, masih sama Dihar Putri, balik lagi jalan-jalan nih Dihar di pesta pora 2026. Tadi kan Dihar bilang lagi di studionya Prambors, terus depannya ada Boss Stage. Nah sekarang aku udah jalan dikit kalau muda, tempatnya sekarang aku lagi ada di Hingar Bingar Stage. Wow, ini udah rame banget, jujur aja Dihar di sini suka ya, karena sebenarnya walaupun rame kayak gini, tapi orang-orangnya itu juga nggak yang desek-desekan gitu loh kalau muda. Jadi mungkin mereka juga ngerti nonton festival yang aman dan nyaman itu kayak gimana. Jadi mereka memilih untuk memberikan space karena

0: www.prambors.live.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
2: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh gitu.
4: M-nya bimbingan.
5: B-nya?
4: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
2: Atau lo nungguin kocret kecret?
6: Yang jadi Spiderman.
7: Iya.
6: Punya?
7: Punya.
6: Usaha?
7: Di mall.
6: Di mall?
7: Iya.
6: Apa tuh?
7: Smart parking.
6: Smart parking?
7: Iya.
6: Dia kan Peter Parker.
7: Nah itu, Peter Parker.
8: Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and prambors.live.
10: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
11: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
10: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
11: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
10: Apa? Diskon 5%?
11: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: masalah, komplain masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: Genus! Genus!
2: Iya, Julio.
3: Genus!
2: Apa, Julio?
1: Siaran yuk!
2: Ayo!
4: Tango with Julio Genus.

is Brambors Tango with me, Rafaish, your host. Kaula Muda masih mengudara di 25 September hari Jumat ini. How you doing semuanya? And that was Kepa Ro. Good luck, babe. Gue juga mau ngucapin good luck buat Rose. Karena kayaknya dia sukses banget ya dengan era solonya setelah kemarin rame gara-gara dia ngupload bareng iPhone 18. Kali ini dia ngerilis music video. Sebenarnya gue udah nonton dari minggu lalu pas hari pertama rilisannya. Tapi ada satu hal yang bikin gue kaget. Karena ternyata video itu full diambil menggunakan 30 unit iPhone 18 Pro. Wow, ini nih bukti kalau nggak ada kamera, iPhone pun jadi, kaulah muda. Ini banyak banget yang banyak komen juga, karena memang videonya, musiknya tuh menarik banget untuk new trick ini. Dan kabarnya dia lagi mempersiapkan untuk album keduanya. Rilisnya kapan? 2027, judulnya apa? Sabar, gua chat dulu ya, semoga dibales.

0: Udara di Prambors Tango sampai jam 8, sekarang sudah 17.50, harusnya di sana lagi break maghrib sih. Tapi tenang, buat kaula muda yang sekarang juga masih nonton, boleh dilihat di prambors.live. Tadi udah ada beberapa yang ikutan kuis, dapat hadiah. Ih, seru sekali lah di Pesta Pora. Kita mah anaknya jaga kandang aja ya. Gak kuat kalau harus datang ke sana rame-ramean. Tapi gak apa-apa, buat kamu yang mungkin juga vibesnya kayak gue, cuman mau mengupdate, pengen tahu di sana sedang terjadi apa sih, tenang, kita sudah ada Wadia Baladihar yang akan ngupdate apa aja yang terjadi di Pesta Pora. Sikat har.
1: Prambors live at Pesta Pora 2026.
2: Hai kalau muda, sekarang Dihar lagi ada di Pesta Pora 2026. Pastinya dalam rangka Prambors live at Pesta Pora 2026. Sekarang udah banyak banget nih crowdnya, makin rame, makin malam kalau muda. Aku juga lihat banyak banget pacar-pacarannya di sini. Bikin aku iri ya. Jadi kalau misalnya kamu suka festivalan, kayaknya ini adalah festival yang sangat cocok buat kamu kalau muda, buat kamu yang udah punya pacar, single, bahkan sama teman-teman gitu, sama keluarga. Ini tuh benar-benar seru gitu loh vibes-nya, karena ya semuanya bisa menyatu di sini ya. Terus habis itu bisa berekspresi dengan outfit-outfit yang keren juga aku ngelihatnya. Wow. Jadi mereka udah menggunakan, ada yang pakai merchandise artis, line up-nya juga nih kalau muda yang datang ke sini. Jadi menyesuaikan dengan kondisi Indonesia yang lagi panas tadi siang, tapi juga dingin nih malam-malam. Ya semoga hari ini enggak hujan ya kalau muda, doain aja. Ya udah kalau gitu Dihar mau balik ke studio, dan kalau misalnya kamu nih pengen tahu keseruan Pesta Pora itu gimana sih, tapi kamu lagi enggak bisa nonton Pesta Pora langsung, atau bahkan kamu lagi enggak di Jakarta kalau muda, langsung aja nonton keseruannya di prambors.live, oke? Terus kamu juga bisa berkesempatan dapetin Rp300.000 dari Prambors kalau kamu ikutan kuisnya yang bakal dikasih sama hostnya. Jadi langsung aja sekarang aku balikin ke studio dulu. Rafa, silakan.
1: Ikutin keseruan Prambors live at Pesta Pora 2026 dari mana aja.

0: mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julio.
0: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Guess who's back? Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Ngobrolnya lumayan nyambung.
6: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
4: Jokes garing.
6: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
7: Oh gitu.
6: B-nya bimbingan.
7: B-nya?
6: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
7: Oh.
4: Atau lo nungguin kocret kecret?
8: Yang jadi Spiderman.
9: Iya.
8: Punya
9: usaha
8: di mall.
9: Di mall.
8: Gila.
9: Apa tuh?
10: Smart parking.
8: Smart parking.
9: Iya.
8: Dia kan pinter parker.
9: Nah itu. Pinter parkir.
11: Dari waktu lo bangun
12: macet-macetan
11: sampai pusing di tempat berkegiatan,
12: kami siap menemani asal kami
11: dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live. Prambors live at Pesta Pora 2026. Buat kawalan muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live.
13: Genus! Genus.
0: Iya, Julio.
7: Genus.
14: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Anime One Piece sisa satu episode lagi di 2026 sebelum hiatus hingga 2027 dan beralih ke format season. Anime One Piece tinggal menyisakan satu episode lagi di 2026 kalau muda. Episode 1180 dijadwalkan tayang pada hari Minggu besok 27 September sebelum anime ini memasuki jeda penayangan. Berdasarkan jadwal di situs resmi One Piece, episode terakhir tahun ini berjudul Elbaf in Despair, Diabolical Covenant, Domi Reversi. Ceritanya masih berpusat pada konflik di Elbaf, pulau para raksasa yang kini menghadapi ancaman dari ilmu. Jeda ini berkaitan dengan format tayang baru yang diumumkan oleh Toei Animation. Mulai 2026, One Piece dibagi menjadi dua bagian penayangan dengan maksimal 26 episode baru per tahun. Jadi kelanjutan kisah Elbaf harus ditunggu sampai penayangan berikutnya. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Mocha gelar tour perdana ke negeri Cina lewat The Unforgotten Tour. Menuju usia berkarya yang ke-27 tahun, Mocha bersama Handshake Record akan menggelar rangkaian tour di Cina. The Unforgotten Tour, tour ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 24 sampai 27 September 2026. Mocha akan menyambangi 4 kota yaitu adalah Shanghai, Hangzhou, Shenzhen, dan juga Guangzhou. Tour ini disebut terjadi sebab hubungan persahabatan yang terjadi sepanjang 14 tahun antara Mocha dan juga label independen Cina, Handshake Records. Gak cuma jadi monumen kedatangan pertama Mocha ke Cina, tour ini bakal jadi momen kebangkitan kembali Handshake Records pasca hiatus selama 2 dekade. Tour keempat kota besar di Cina ini menambah panjang daftar konser Mocha di Asia, mulai dari panggung Sound Rainbow di Okinawa tahun 2006, kemudian konser tunggal di Seoul di tahun 2009, sampai tampil di Asia Song Festival di tahun 2017. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Di, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Selamat datang kembali ke Aula Muda bareng Rafa di Prambors Tango. Kita udah masuk di jam kedua, jam 18.05 waktu Prambors. Fatmawati 7. Gimana hari Jumatnya ke Aula Muda? Ada maba nih, Dita katanya gue baru kelar orientasi. Emang udah masuk kuliah baru ya ke Aula Muda? Aduh, memang begini ya, ketahuan umurnya. Silakan yang mungkin yang baru join juga, kita catch up di 0811-607-1022. Gue punya update apa ya dari BTS kali ya, ntar gue akan kasih tahu fullnya. Gue punya dua lagu, ada Daniel Caesar, Best Part, ada Love From The Start. Tapi kita mau tahu dulu dong, gue agak FOMO dikit sebenarnya di Pesta Pora. Sedang terjadi apa sih? Kita coba dengarkan ya dari Wadia Baladihar. Silakan melapor.
6: Prambors live at Pesta Pora 2026.
1: Hai kalau muda, masih bareng Dihar Putri di sini, pastinya masih di Pesta Pora 2026. Makin sore makin banyak banget nih manusia-manusia yang ada di sini kalau muda, udah pada berpesta pora. Nah, sekarang di depan Dihar nih, ini masih ada satu pertunjukan yang bisa kamu denger nih. Nih, kemeriahan mereka bernyanyi. Singalong parah ya enggak sih kalau muda? Nah, habis ini kalau muda bakal ada penampilan dari Biru Baru di Bow Stage, dan pastinya Biru Baru juga akan main ke Studio Prambors di Pesta Pora 2026 kalau muda. Pokoknya lihat keseruannya, tonton keseruannya semua. Nanti juga ada live performance dari Di Adams kalau muda di prambors.live. Jadi langsung aja klik. Ini aku paksa banget soalnya ini seru banget Pesta Poranya. Gimana dong? Kasian Rafa ada di studio. Cuman bisa dengerin live report aku tanpa melihat keseruan Pesta Pora kali ini. Tapi gak apa-apa ya, Rafa yang sabar. Pokoknya kalau muda, ikutin juga quiznya yang ada di prambors.live biar dapetin 300.000 rupiah. Stay tune terus, nanti di hari

0: Spotlight.
1: Sulit untuk diakui, tapi ada sedikit di dalam hatiku agak FOMO kalau muda. Ada Ipang, pengen banget. Terus ada Biru Baru yang setelah ini akan manggung. Shout out buat Golden dan juga Talita. Waktu itu sempat ngobrol-ngobrol juga di Prambors. Tapi buat kamu yang mungkin malam ini memang tidak punya niat untuk ke pesta pora, gak apa-apa. Kita bawa santai dulu kalau muda.

0: mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julio.
0: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julio.
0: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: No, masih bareng Rafa Kaula Muda di Prambors Tango sampai jam 8. Yang mau curhat silahkan 0811-607-1022. Karena gue juga mau curhat nih. Gue kalau ngelihat orang dapat banyak penghasilan tuh rasanya kayak, ah, pengen juga. We talk about BTS Kaula Muda, yang dimana world tournya itu menjadi tour dengan pendapatan tiket tertinggi di dunia dengan perhitungan Pollstar dari 12 Agustus 2026. Total ada 38 konser, 2,31 juta penonton. Gila, banyak banget ya. Kalau di USD sekitar 465 juta, kalau di Indonesiain 6 triliun atau setara dengan number one global dalam cumulative tour revenue. Jadi memang si BTS ini banyak banget yang ngalahin ya. Maksudnya dia ngalahin banyak konser kayak Beyonce, terus juga The Weeknd bahkan ya. Total konsernya The Weeknd itu cuma setengahnya BTS. Famous banget emang nih. Ini pasti karena dukungan-dukungan ARMY nih, ya gak sih? Shout out buat ARMY-ARMY.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: baru dari Gacha BCA. Dapetin double point di My BCA. Ada hadiah spesial untuk 20 pemain dengan skor tertinggi di leaderboard. Main gacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa
3: jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa jadi...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo.
5: Iya, sore.
4: Mau reservasi buat tempat curhat?
5: Mau, Mbak.
4: Untuk berapa orang, Kak?
5: Satu orang aja, saya.
4: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
5: Keren, Genus.
4: Loh, ini Julio.
6: Ini Julinya.
4: Dih, kerja lo sini.
7: Tango with Julio Genus.

0: waktu yang menambah kefomoan gue karena gue baru tahu ternyata doi manggung di jam yang sama di mana gue siaran, yaitu jam 17.00 sampai 17.45. Harusnya sih kalau jam sekarang udah kelar ya, sekarang waktunya Perunggu dan juga NPD, tapi banyak stage kan di sana, ada 19 stage, dan kira-kira ada keseruan apa lagi yang bisa diupdate sama Wadia Baladi? Har, kita coba dengarkan dulu ya. Har, kasih dong yang seru-seru Har.
1: Prambors live at Pesta Bora 2026.
2: Hai kalau pada masih di Prambors live at Pesta Bora 2026, dan pastinya makin malam makin rame seperti yang aku bilang. Tadi aku udah makan nih salah satu bebek yang enak banget pastinya di Indonesia ya kalau pada, yaitu bebek carok. Ternyata ada loh di area foodnya Pesta Bora 2026 kalau muda. Wah, gimana ya rasanya makan bebek ketika festival itu, emang beda banget sih kalau muda. Nikmat banget. Jadi kayak bebeknya itu, terus habis itu rasa empuknya dan juga kenikmatan lagu-lagu yang aku dengerin itu luar biasa. Pokoknya kalau muda kamu di sini, kalau mau main-main ke Pesta Bora juga bisa makan pilihan-pilihan menu yang sangat banyak banget. Aku sampai bingung pilihnya, apakah ini suaraku kedengeran gak ya Rafa? Udah banyak banget kemeriahan di panggung 1, panggung 2, di Ghost Stage, Pesta Bora Stage. Pokoknya seru banget, aku gak habis pikir. Yaudah deh kalau muda, balik lagi ke studio ya. Nanti biar balik kasih keseruan dari Pesta Bora 2026. Tapi kamu juga bisa tonton keseruan Pesta Bora 2026 tahun ini di Prambors.live. Kamu bisa lihat langsung lah apa aja yang ada di Pesta Bora tahun ini di situ ya. Sama Devina tuh ya RL-nya kalau muda. Yaudah langsung ke studio bareng Rafa. Dadah.
1: Ikutin keseruan Prambors live at Pesta Bora 2026 dari mana aja. Tanggal 25, 26, dan 27 September 2026. Tonton sekarang di Prambors.live.
0: Wajahku tersenyum tapi hatiku FOMO kalau muda. But it's okay, kita masih akan tetap mengupdate apakah yang terjadi di Pesta Bora. Kita ke love dulu lah, Paris in the Rain.

0: Mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julio.
0: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: 18.34 nih. Satu jam lagi gue akan mengudara dan memberikan update dari Pesta Pora langsung Gaula Muda. Meskipun aku harus menjaga kandang, tapi shout out buat Ridwan ya, shout out buat Ridwan yang katanya masih berjuang dengan kemacetan di Mampang. Semoga Angel Babynya Troy Sivan bisa bikin kamu single ang ya. Dan ya Gaula Muda, gue ngeliat juga banyak yang menarik di Pesta Pora tahun ini karena banyak sekali kolaborasi yang terjadi. Salah satunya antara Danila terus juga sama Ardito Pramono sama ini juga Gaula Muda Erwin Gutawa Orkestra. Jadi kayak FOMO gue makin tambah nih. Apakah gue setelah ini harus kesana? Kayaknya sih harus kesana sih ya. Sama yang paling seru juga ada Chris Pati Eksa Misi Morangkir. Jiwaku meronta-ronta. Ya sudah, langsung aja di Har. Kasih tahu semua yang kamu lihat di sana, silahkan.
1: Prambors live at Pesta Pora 2026.
2: Hai kalau muda, masih di Prambors live at Pesta Pora 2026. Dan sekarang dia udah sama operator dari program pagi, ada Mas Kepeng. Halo Mas Kepeng.
3: Halo Rihar.
2: Iya. Kita kerja di sini kalau muda. Yeay, asal deh. Nah Mas Kepeng, hari ini mau nonton penampilannya siapa?
3: Mau nonton di Adam. Nah.
2: Ya, di Adam. Asal. Itu kan juga nanti live di Prambors.live kan?
3: Iya dong. Nanti jangan juga Gaula Muda juga nonton di Prambors live.
2: Tuh. Nah, Mas Gepeng tadi udah makan apa aja nih di Pesta Pora?
3: Tadi makan bebek carok.
2: Bebek carok, enak banget ya?
3: Enak. Doyan nasi bebek.
2: Iya, emang doyan bebek juga sih Mas Gepeng Gaula Muda. Cuman mungkin aku habis ini cari Gaula Muda yang lain deh untuk ngobrol-ngobrol bareng di hari ya, untuk kasih tahu keseruannya apa sih di Pesta Pora 2026 ini. Cuman itu dia Mas Gepeng nungguin performa dari di Adam sama kayak di Har pas ya. Tapi kamu bisa tonton penampilan live-nya juga di prambors.live kalau muda. Langsung klik sekarang, langsung tonton sekarang ya. Balik ke studio Rafa, silakan.
1: Ikutin keseruan Prambors live at Pesta Pora 2026 dari mana aja. Tanggal 25, 26, dan 27 September 2026. Tonton sekarang di prambors.live.
0: Aku hampir tidak bisa berkata-kata. Pas denger kirain Gaula Muda, ternyata Gepeng Gaula Muda. But it's okay, silahkan dicari Gaula Muda yang ada di sana. Kita on air bareng di Prambors. Dan buat kamu yang pengen lihat keseruannya di studionya Prambors, tepat di depan Bow Stage, itu kayak gimana, langsung visit di prambors.live.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran.

0: internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Muda, modal transaksi dan nabung doang lo punya kesempatan gede nih buat dapetin hadiah. Sekarang di new gacha berhadiah dari BCA yang bikin pengalaman lo pakai My BCA dan juga BCA Mobile jadi makin seru. Caranya gampang banget, kumpulin aja poin dari transaksi dan juga menabung, terus gunakan poinnya buat main gacha dan langsung berkesempatan dapetin hadiah berbagai macam. Kaulah muda, ada pilihan gacha di My BCA dan juga BCA Mobile plus flying gacha khusus di My BCA ya, yang bikin permainan lo makin seru karena bisa dapetin kesempatan mendapatkan hadiah yang sangat banyak. Bahkan ada 20 pemain flying gacha dengan skor tertinggi. Nanti di setiap periodenya yang berkesempatan itu akan mendapatkan hadiah spesial ya. Hadiahnya ada motor, ada ribuan gadget seperti handphone, ada tablet, ada smartwatch, ratusan ribu voucher belanja, dan masih banyak lagi. Yuk kumpulin poin dan mainkan the new gacha berhadiah mulai sekarang sampai 31 Januari 2027. Gue juga suka main nih, dan lo bisa dapetin hadiah langsung tanpa mekanisme pengundian. Jadi jangan cuma dikumpulin poinnya, langsung cobain gacanya. Info lebih lengkap kamu bisa kunjungin bca.id/gacha-bca. Oke, kaulah muda, BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta BCA merupakan peserta penjamin LPS.
2: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: Save Till We're Old, now it's officially out. Kamu bisa dengerin Kaula Muda di digital streaming platform favorit kamu dan pastinya di prambors.live.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh,
3: bimnya bimbingan.
4: Belnya?
3: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocret kecret.
5: Yang jadi Spider-Man.
6: Iya.
5: Punya.
6: Punya
5: usaha
6: di mall.
5: Di mall.
6: Gila.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Smart parking.
6: Iya.
5: Dia kan Peter Parker.
6: Nah itu. Peter Parker.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami
7: dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and prambors.live.
2: Genus.
9: Di
2: Genus.
0: Iya Julio.
9: Genus.
0: Apa Julio?
2: Siaran yuk.
0: Ayo.
10: Tango with Julio Genus.

Prambors Live at Pesta Pora 2026 buat kaula muda di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar dan kota-kota lainnya yang belum bisa ikutan ke Pesta Pora 2026, tenang. Lo bisa tonton keseruan kita di prambors.live dari tanggal 25, 26, 27 September karena Prambors bakalan special live di Pesta Pora nih. Bakalan ada podcastan bareng artis mulai dari Biru Baru, Hura Hura Club, NPD, Marbles, Oslo Ibrahim, Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi kaula muda. Terus juga ada live performance dari panggung Pesta Pora, ada main games juga, ada challenge juga, sampai IRL stream dari Pesta Pora. Jadi lo yang di Jakarta sampai yang di luar Jakarta, gak ada batasan nih, bisa ikutan nonton keseruannya dari mana aja. Catat baik-baik, 25, 26, 27 September 2026, which is hari ini, besok sama lusa ya. Tonton Prambors live at Pesta Pora cuma di prambors.live dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Prambors live at Pesta Pora 2026 bringing the festival vibes to you.

0: Sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julio.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Selamat datang kembali di Prambors Tango bareng Rafa sampai jam 8 malam nanti. Yang masih jaga kandang di Fatmawati 7 Kaula Muda, di tengah semua wadiabala yang sedang berjuang melaporkan langsung dari keramaian yang ada di Pesta Pora. Di sini juga gue sambil santai-santai. Di sana juga enak lagi studionya karena dibuat setupnya tuh mirip kayak Prambors di sini. Dari tadi udah ada Juicy Lucy di jam 3, ada Rizky Febian. Sekarang harusnya siap-siap di Cangcuters Kaula Muda, karena kan di sana juga panggungnya ada 19 ya. Ini kalau gue bacain satu jam siaran aja gak cukup Kaula Muda. Tapi gak apa-apa, untuk nge-recap kita sudah punya dong penanggung jawabnya, alias Dihar. Langsung aja kita sikat. Dihar, kasih tahu lagi apa sih yang terjadi di sana.
1: Prambors live at Pesta Pora 2026.
2: Hai Kaula Muda, masih bareng Dihar Putri di Prambors live at Pesta Pora. Sekarang Dihar lagi barengan sama
3: Mutia.
2: Hai Mutia ya.
3: Iya.
2: Nah Mutia kan sekarang di sini tahun keberapa nih ke Pesta Pora?
3: Ini tahun pertama aku ke Pesta Pora.
2: Ih gimana kesannya?
3: Ih seru banget, rame. Terus aku suka kayak desainnya bener-bener kayak cerah-cerah berwarna gitu di sini.
2: Oh. Terus kamu datang sama siapa?
3: Sama teman aku, teman kantor.
2: Oh teman kantor. Terus nih line up yang paling kamu tunggu tahun ini, hari ini siapa?
3: Reality Club. Reality Club, beneran aku pengen nonton itu live.
2: Oh wow, tadi kamu nonton Viera gak sih?
3: Nonton, seru banget.
2: Oh, seru banget. Ya, ya. Terus kamu udah muter-muter Pesta Pora gak?
3: Oh, baru di stage yang bos aja sih, nanti langsung ke sana kemari.
2: Oke, okay. Pesan buat Pesta Pora tahun depan atau tahun selanjutnya, kira-kira line up, wishlist line up kamu siapa?
3: Wishlist line up aku semakin banyak penyanyi-penyanyi legend lainnya untuk datang ke sini, terus sama penyanyi-penyanyi lokal Indonesia dari seluruh Indonesia sih.
2: Oke, okay, kalau gitu. Thank you Mutia, have fun ya.
3: Iya, makasih.
2: Itu dia Kaula Muda, Mutia salah satu Kaula Muda yang lagi ada di Pesta Pora dan kesannya nonton Pesta Pora 2026 ini. Jangan lupa kamu dengerin juga keseruan Pesta Pora dan juga Prambors live at Pesta Pora 2026 pastinya di prambors.live. Oke? Okay? Dapetin juga kesempatan buat menangin Rp300 dari Prambors. Langsung aja klik-klik prambors.live. Balik lagi ke Rafa, silakan.
1: Ikutin keseruan Prambors live at Pesta Pora 2026 dari mana aja. Tanggal 25, 26, dan 27 September 2026. Tonton sekarang di prambors.live.
0: Well, ya begitulah keseruannya Kaula Muda. Gua mah jadi wadiabala, manut-manut aja. Kalau disuruh standby di sini, let's go. Karena kan gua kayak Justin Bieber, never say never.

0: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Zaki Ubaidillah jadi kunci emas Indonesia di Asian Games 2026 setelah 28 tahun. Indonesia akhirnya membawa pulang emas dari Asian Games 2026 lewat tim bulu tangkis beregu putra. Sempat tertinggal 0-2 dari Tiongkok, Alwi Farhan dan Leo Roli Karnando atau Daniel Martin berhasil nyamain kedudukan jadi 2 sama sebelum Muhammad Zaki Ubaidillah turun di partai kelima. Menghadapi Weng Hong Yang Ubed, menang 2 game langsung 23-21, 21-13 dan mengunci kemenangan Indonesia 3-2. Kemenangan ini jadi emas pertama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 sekaligus mengakhiri penantian 28 tahun untuk gelar beregu putra bulu tangkis sejak terakhir kali diraih di Asian Games Bangkok 98. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Kemenkes catat 174.694 kasus ISPA di wilayah Karhutla, Kalimantan dan Sumatera, 40.000 dialami balita. Kementerian Kesehatan mencatat 174.694 kasus ISPA di 7 provinsi terdampak Karhutla sepanjang 18 Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, 40.360 kasus dialami balita. 7 provinsi yang dipantau meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, juga Kalimantan Timur. Per 22 September, Kemenkes mencatat masih ada 4.500 kasus ISPA yang sedang ditangani, sementara sebagian pasien lainnya telah sembuh atau kembali sehat. Kemenkes mengimbau masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita asma dan penyakit paru, untuk mengurangi paparan asap dan memantau kondisi kualitas udara sebelum beraktivitas di luar ruangan. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors.
1: Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Di, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Yes, selamat datang kembali kalau muda di Prambors Tango bareng Rafa. Kita masuk di jam terakhir. Sekarang sudah jam 19 lewat 3. Satu jam lagi kalau muda sebelum aku menuju ke Pesta Fora. Ayo kita coba check in dulu. Kita coba catch up dulu siapa yang sekarang mungkin lagi OTW ke Pesta Fora. Atau kalau enggak, ya udah gue hari ini enggak ke Pespor, Raf. Gue cuma mau tahu aja apa yang terjadi sana. Oh boleh, kita akan update juga. Karena gue juga mau update ada beberapa sih. Ada dua sebenarnya, gue lagi nonton qualifying baku untuk F1 yang lagi ditunda nih sekitar 2 menitan. Dan gue juga punya update dari Rex Orange County yang abis ngerilis sebuah lagu. Yang mana dulu? Tahan dulu deh, mending yang paling utama dulu. Pesta Pora dulu lah, Dihar. Ada apa sih sekarang? Pesta Pora lagi ada apa di sana? Kasih tahu kita, Dihar, sekarang.
6: Prambors live at Pesta Pora 2026.
1: Hai kamu udah Dihar masih di Prambors live at Pesta Pora 2026 dan sekarang Dihar lagi ada di depannya Puskesmas Pusat. Apa ini ya? Kerapihan masyarakat sehat, rambutnya ganteng, orangnya ganteng. Salah, sehat rambutnya ganteng orangnya. Kalau mudah jadi kalau dari luar ya, ini tuh bentukannya itu kayak ruang farmasi gitu sebenarnya. Tapi ternyata dia itu potong rambut. Jadi banyak banget orang-orang yang kayak rambutnya pendek tiba-tiba, rambutnya panjang tiba-tiba keluar-keluar pendek kalau muda, tiba-tiba cepak. Ya ampun, emang jadi cakep banget sih. Apa gebet satu ya? Enggak dong, bercanda. Nah sekarang di hari itu lagi ada di lorongnya G-Expo nih kalau muda. Jadi aku kasih tahu ya, kalau kamu masuk ke Pesta Pora nih, kamu itu langsung disambut dengan stiker-stiker buah-buahan raksasa tuh di lantai. Terus habis itu pas masuk lorongnya kalau muda itu ada rumbai-rumbai kayak gorden-gorden itu banyak sekali dan bikin kamu tuh kayak masuk ke dunia lain. Nah di bundaran G-Expo-nya kamu disambut sama pisang muter raksasa yang benar-benar kayak, hah? Ini pisang nih? Gitu, gede banget soalnya. Nah kalau kamu belok kiri ini tuh banyak banget kayak boot-boot Asian fashion yang kayak aku bilang tadi. Yang pertama ada Puskesmas ini, ada juga Cilukba, ada juga si hip hop stage. Pokoknya banyak banget kalau muda dan di lorong ini tuh ada kaget banget di atapnya ternyata ada strawberry raksasanya dan juga anggur raksasanya. Ini juga aku sebenarnya nutupin jalan, aku minggir dulu deh kalau muda kalau kayak gitu. Permisi. Ya udah itu dulu ya keseruan aku daripada aku nutupin jalan. Mending kamu nonton keseruan IRL stream di prambors.live biar kamu kebayang nih kira-kira yang ada di Prambors, yang ada di Pesta Pora 2020
6: Prambors Live at Pesta Pora 2026 dari mana aja. Tanggal 25, 26, dan 27 September 2026. Tonton sekarang di prambors.live.
5: Eits, mau ngapain kaulah muda? No. Nggak boleh buka video sambil nyetir ya. Nggak apa-apa, kita akan update lewat radio. Tapi kalau kamu udah nyampe, boleh buka prambors.live ya. Ntar kita update lagi ya, dari Rich Orange aja kali ya.

0: Udah di Brambors, Tenggu sampai jam 8. Kita nggak lagi ngebahas soal Rex Orange County yang sebenarnya doi udah sempat main-main ke Indonesia, tapi ya belum ada kesempatan lagi untuk nonton. Kaulah muda, ada yang sama kayak gue juga, tapi jangan khawatir ya. Untuk kalian yang mungkin udah lama banget menunggu karya terbarunya, karena memang harusnya bulan depan atau bulan November ya, dia harusnya ngerilis sebuah album ya. Dan yang kali ini dia ngerilis sebuah lagu dulu, judulnya adalah Grandma Song. Dan yang menarik dari album ini adalah terdiri dari 12 lagu dan banyak banget kolaboratornya. Salah satunya ada Daniel Zazar, terus juga ada dari Turnstile juga kalau muda Brandon ya kan. Terus ada Taylor Sykes juga, rame banget lah pokoknya isi albumnya. Gue sih jujur penasaran ya, kalau banyak kolaborator kayak gini biasanya warna musiknya beragam. Tapi kalau gue tanya, satu lagu yang paling lu suka dari Rex Orange itu lagu yang mana? Silakan kasih tahu di 0811-607-1022. Kali aja ada dalam playlist.
1: Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Di, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Work hard and chill harder, kaulah muda. Setelah seharian rusuh sama deadline, emang paling pas buat unwind di tempat yang punya suasana berkelas. Yaps, kalian harus cobain ke Up at Tamri 9. Spot-spot di sini nawarin pemandangan 360 derajat kota Jakarta dari ketinggian yang cakep banget. Pas banget buat hangout atau sekedar healing santai habis kerja di gedung tertinggi di Indonesia. Untuk pembelian tiket Up at Tamri 9, kalian bisa beli di upstriptamri9.com. See you there, kaula muda.
1: Prambors live at Pesta Pora 2026. Buat kawalan muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live. Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.

0: You are still listening to Brambors Tango bareng Rafa sampai jam 8, 19.20. Lagi pada di mana kaula muda, di mana titik kemacetannya? Silakan disampaikan di 0811-607-1022. Yang udah gak sabar banget untuk berpesta pora menuju ke G-Expo, mungkin udah deket. Hati-hati aja ya, jangan lupa pakai safety beltnya, lagunya biar kami yang susun, gak usah main HP. Kalaupun memang mau ngeliat, ya udah menepi dulu aja, jangan sambil main HP kaula muda, karena kita juga masih mengudara langsung dari pesta pora dan masih dilaporkan dari Dihar. Gue nggak bakalan pernah bosan untuk kasih tahu kaula muda ada siapa lagi di sana. Kalau dari tadi ngomong sama kaula muda seru banget, katanya di sana banyak activity. Kira-kira yang sekarang ada apa sih? Silahkan Dihar.
1: Brambors live at Pesta Pora 2026.
2: Hai kaum muda, masih barengan Dihar di sini dan sekarang Dihar lagi bertugas sebenarnya di studionya Prambors. Sekarang Dihar lagi barengan Prince Hussein. Wow, Prince Hussein ini, tapi bukan Dihar yang barengan sih sebenarnya, Tenggo, Julio dan juga Genus nih lagi ngobrol. Tuh, kedengeran kan? Nah, ya udah pokoknya pantengin terus Prambors.live sekarang juga kalau muda, tonton keseruannya sekarang dan ikutan kuisnya nanti di jamnya Julio Genus ada loh. Kuisnya dan menangin Rp300.000. Oke? Okay? Sekarang Prambors.live.
1: Ikutin keseruan Prambors live at Pesta Pora 2026 dari mana aja.

0: Rambors Tango, masih bareng Rafa Kaula Muda, menuju ke jam 8 dan menuju ke Pesta Pora. Sebentar lagi aku akan menuju ke sana. Tapi ada satu informasi yang juga bisa lu gunakan ini Kaula Muda, kalau misalnya memang di weekend ini niatnya cuma mau leyele aja di rumah, mau santai-santai sambil menonton film. Salah satu film yang gak sempet gua tonton di bioskop itu adalah Toy Story 5, dan kabar baiknya sudah ada di Disney Plus. Wah. Tapi gua juga mau kasih tahu, Disney Plus tuh sekarang ada aplikasi update-nya loh. Ini no endorse, tapi gua juga selaku yang suka nonton The Bear gitu-gitu, itu pas kemarin download dikasih tahu kalau kayak ini akan diperpanjang, jadi diganti pakai aplikasi yang berbeda. Dan untuk Toy Story 5, kenapa gue bilang menarik, karena untuk ya milenial atau Gen Z transisi kayak gue itu relate, karena zaman dulu kan belum ada ya kayak TikTok, sosial media dan segala macam. Itu pertama kali gue bisa ngerasain pas SMP. Nah, ini masalahnya ada di situ. Jadi lawannya anak-anak zaman sekarang itu bukan mainan lagi, tapi gadgetnya sendiri. Wah, jadi penasaran, ntar gue cek juga deh. Kalau ada yang udah nonton, kasih tahu dong gimana menurut kalian di 0811-607-1022.
1: Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
1: Kaula Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Genus!
6: Ini?
5: Genus!
1: Iya, Julio.
6: Genus!
1: Apa, Julio?
5: Siaran yuk!
1: Ayo!
4: Tango with Julio Genus.

0: literally on night flight.
1: Hanya kita di sini berdua, kru. Wadiabala lagi seru-seruan di Prambors.live, Pesta Pora. Kamu bisa menyaksikan di video Prambors.live. Di cockpit ada Cap Eda dan kru MACD. Ini rasa kita, cinta warisan Indonesia, yes. Ayam crispy MACD, sambal mata, es kopi klepon, dan McFlurry. Pisang hijau, bre.

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.
1: Come on crew, be right back. Kayaknya abis ini gue akan langsung sambungin ke Pesta Pora The Dandies, yes. So, night flight dibajak malam hari ini, but jam 9, not gonna promise you anything, but let's go live di TikTok app Eda, yes. Nanti ada crew juga mau main jam 10 sampai jam 12, dari jam 10 sampai bulan. So we're gonna fly together. We go with Steve Lacy on night flight, here we go.

0: In Time Crew, kita akan tersambung ke frekuensi Pesta Pora, The Dandies. Nih coba ya, gue tes aja nih crew. Gue tes aja. Lo pasti bisa ngedengerin mereka. Hahihi. Itu dia tuh.
1: Emang ada.
0: Nah, itu dia. Kedengeran gak? Kedengeran ya? Iya, itu dia. Bentar lagi crew. Night Flight akan dibajak langsung. Kita terbang ke The Dandies. Mas di Pesta Pora ya. Eh, tuh kan Danang. Lagi briefing game mereka. Tamunya Chang Chuters cuy. Let's go, Tria. Tadi gue sempet dengeran briefingnya kayak, eh main apa nih? Udah kata Danang, nanti juga bakal berubah semuanya. Ya yeah, well crew, aku siap-siap kalau gitu. Kalau misalnya Night Flight dibajak, tenang aja, I can still meet you di, nanti kita ketemu di TikTok Cap Eda, yes. So thank you so much for staying in tune, yes. Just want to say a quick hi buat yang sudah menyapa di hotline. Thank you so much sudah menyapa ya, Dimas, Dr. Sofi, Yofi, dan Karin. Menanti untuk langsung live dari The Dandies Pesta Pora Prambors.live.

0: Babies and gents, please welcome Prambors out live, the Dandies at Pesta Pora. Here we go, Danang Darto, sikat bre, sikat piring.
1: Yo, kali ini bersama Cang Cuce.
2: Terima kasih.
3: Gua inget pertama kali nonton Cang Cuters itu di Senayan, yang dulunya itu NYC dulu apa pak?
4: NYC
3: dulu yang ada roller coaster di depan Senayan, sekarang jadi Senayan Park. Oh. Itu pertama kali gua nonton Cang Cuters, gua bilang harapan gua ada nih.
4: Woy. Yeah.
3: Keren.
4: Karena
3: keren dulu gua.
2: Permain di situ.
3: Iya.
4: Pernah.
2: Yang ini kan yang sekarang jadi apa sih?
3: Senayan Park.
4: Senayan Park.
2: Tadi ya yang enggak ya waktu itu kita mainnya. Bukan. Ya klubnya yang enggak gitu kita pernah main di
3: klub
2: yang indoornya.
3: Mainnya klub
2: bukan apa aja.
3: Bukan di klub. NYC.
2: Ah, udah lanjut deh.
3: Embassy.
2: Bukan.
3: M plastik.
2: Yang sekarang.
3: M kapsul.
1: Ya udahlah itulah.
2: Itulah pokoknya. Oke lah.
4: Oke.
2: Oke, terima kasih.
3: Itu pertama kali gue ngeliat Cang Cuters.
4: Iya. Gila nih. Okay. Mereka baru saja perform di stage Funky
2: People. Yang mana?
4: Pesta Pora.
2: Emang hafal semua namanya.
1: Banyak banget sih.
4: Funky People.
1: Pesta Pora.
4: Ini adalah kali keberapa kalian main di Pesta Pora nih?
5: Tahun kelima.
6: Dari 2022.
4: Dari 2022.
6: Tiap tahun berarti ya.
4: Gokil.
6: Tapi berurut itu ininya.
2: Stage-nya beda-beda.
4: Hingar-bingar.
6: Balik lagi hingar-bingar. Lagi, boost stage lagi. Nah, tahun ini baru kita di panggung utama.
4: Gokil. Ini dengar-dengar mereka dibayar 500 juta sekali mah.
3: Mantap.
4: Amin.
3: Apa? Dari tadi kita ngitungin harta orang mulu nih, Pak. Asik, Pak ya.
6: Iya kan, soalnya jasnya aja udah berapa?
3: Jas.
6: Iya. Outfit-nya udah berapa?
3: Betul, outfit-nya kan sekarang
6: mengandung ini.
3: Umpan.
2: Umpan. Umpan. Sumpalan. Sembilan bahan baku.
3: Iya,
1: bahan baku.
6: Emang kelihatan kan?
2: Mau bangun rumah.
6: Bahan baku. Itu tahun berapa berarti nonton yang di Senayan?
3: Gua 2000. Itu SMA kelas 1 2005.
6: Iya. Kita berarti kan udah 22 tahun.
3: Hah? 22 tahun?
6: Iya, tahun ini.
4: Gila, tua-tua juga lo ya.
3: 2005. Iya, itu tapi 2004. Energik.
2: Malah lebih tuan bapak.
3: Kita seangkatan ya. Jangan gitu ya teman-teman Cang Cuce. Pak Darto itu bukan tua, polluted.
4: Iya. Gue tuh vintage, bro.
3: Terkena polusi.
4: Ini pala 4 semua kan?
6: Iya dong.
3: Iya dong.
6: Umur bandnya setengah umur personilnya.
3: Iya.
4: 22.
6: 22 berarti umur personilnya 2 kali umur bandnya.
4: 4-4an lah ya. 4-4-4-5.
6: Pas 4-4 ngeband 22.
4: Iya. Gila. Pas. Mau sampai kapan sih kayak gini-gini terus?
6: Ya minimal nyamain umurnya sekarang 44.
2: Minimal. Berarti 22 tahun lagi ya.
6: 25.
2: Minimal 22 tahun lagi.
4: Kalian kira-kira akan kebayang bakalan kayak Mick Jagger gitu gak?
2: Enggak, capek.
4: Gimana sih lu?
2: Capek.
4: Kok capek?
2: Ya kayak gue kebayangin gitu. Maksudnya dulu kepengen, wah gila manggung terus gitu. Yeah, sampai tua, wah gue harus kayak gitu. Begitu sekarang gitu kayak ngeliat. Ah kayaknya kalau udah oke, udah bisa gak harus kayak gini-gini banget. Udahnya istirahat juga gak apa-apa sih kayaknya sih gitu.
3: Oh.
2: Udah gak usah terlalu ngoyo lah. Tapi kalau misalnya emang demandnya masih ada, mah ayo aja.
4: Ayo terus. Roses aja masih touring kan, Axl Rose tuh udah.
2: Iya.
3: Tapi kan udah
6: gak. Tapi kan ada masa dia. Apa?
3: Rehat.
6: Nah, kalau kita enggak mau ada masa rehat,
3: gas terus.
6: Sampai seberapa kuat.
3: Iya. Tapi ada cerita lucu dari gua pribadi di Taman Anggrek waktu itu.
2: Taman Anggrek.
3: Gua lagi jalan di Taman Anggrek, tiba-tiba dia telepon. Ih. Kakak Dipa Cang Cuters. Halo, Kak Dipa. Lu kabar baik? Iya, baik ini. Besok 2 hari lagi ada acara enggak gitu? Oh ada, aduh padahal mau ngajakin menjadi vokalis Cang Cuters.
6: Oh iya benar.
4: Serius?
3: Tiba-tiba
6: 2024 tuh.
3: Iya tiba-tiba.
4: Kok lo gak pada nelfon gue?
6: Hah? Nelfon juga.
2: Lagi cari di kepala, apa alasannya ya? Bener juga. Ditembak.
6: Dia.
3: Iya.
6: Berdua dong.
3: Semua lo ajak, L lo ajak.
6: Iya semua dong.
3: Siapa lagi waktu itu ya sempat ya?
2: Iqbal.
6: Pokoknya yang
3: Iqbal.
6: Bukan. bukan vokalis inti aja.
4: Oh,
6: ya kan bukan yang image vokalis gitu.
3: Iya, terus gue kayak gue gembira banget, gue kayak aduh batalin aja apa yang MC-nya. Udah gitu Pak gue.
4: Aldi Taher aja lo aja.
6: Iya.
3: Ya, oh gitu.
2: Iya. Kang Arman tuh.
6: Kang Arman. Kang Siana bareng sama Tria itu di sini.
2: Siana.
6: Salah satu festival.
3: Keren.
4: Kok enggak dia aja?
3: Dia aja kan. Ya Bapak presentasi dulu dong depan Cangcut. Coba sekarang nyanyi lagu.
2: Kalau yang di sini siapa ya?
6: L.
2: Oh, L. Yang jadi vokalisnya.
6: Iya, jadi.
2: Iya, iya.
4: Gue tuh ada single,
2: asik.
4: Tapi nggak laku.
6: Maksudnya siapa tahu 10 tahun lagi laku.
4: Loh. Itu.
6: Biarin aja.
4: Tapi kalian merasa dengan adanya, ya misalnya sosial media kayak TikTok gitu kan banyak yang kayak misalnya 10 to 5 lagunya meledak lagi 8 tahun kemudian. Kalian mengalami itu juga dengan generasi Gen Z sekarang yang, ih kok, yang bocil-bocil tahu lagu Cangcuters nih?
2: Gimana ya?
6: Gak tahu.
4: Enggak tahu. Sebenarnya banget lo jawabnya enggak tahu.
2: Kalau misalnya gini, karena semenjak media sosial abis itu kan akhirnya panggung-panggung kita ini kayak banyak keposting orang.
4: Iya. Yeah.
2: Nah, terus akhirnya kan kita tuh memang kalau bikin performance yang di panggung itu dibedain sama yang di album.
4: Oh.
2: Ya misalnya kayak tadi ada Captain Kiwil, ada apa. Hmm. Nah, yang gue sadarin sih ketika ada anak-anak yang misalnya SMA atau apa dia ada acara nih di sekolahnya terus dia ngeband, dia ngecover The Cangcuters, yang dipakai itu versi live-nya. Jadi ada Captain Kibil, bawain Jack London pakai Captain Kibil gitu. Terus misalnya bawain Pria Idaman Wanita itu, jadi kita suka nambahin di depan intronya itu ada kayak solo drumnya dulu, solo gitarnya dulu, nah dipakai kayak gitu gitunya. Jadi kalau booming laginya sih nggak tahu, tapi ya yang terjadi sekarang
3: benar kan jawaban gua nggak tahu. Oh ternyata ada rangkuman masa depan ya.
4: Nggak tahu.
6: Jadi emang banyak yang mungkin generasi yang sekarang tuh taunya dari live performance, bukan
3: ya, bukan dari digital.
2: Dari media sosialnya
6: akhirnya mereka
2: itu
6: lah yang mendigitalisasikan mungkin ya.
4: Mendokumentasikan
6: melalui digital media.
4: Iya.
3: Karena kayak album Kala Jengking ya apa?
6: Ya.
3: Iya. Kala Jengking King itu kan juga sebenarnya itu hip banget kan lagu-lagunya.
4: Oh iya. Ya.
6: Itu lagi salah satu lagu Main Serong.
3: Main Serong.
6: Suka-suka.
4: Main Sarung?
2: Ini 17 atau apa gitu. Mau buka nunggu ngabuburit, mau buka.
3: Itu termasuk yang hip dan itu ada efeknya enggak di sosial medianya Cangcuters atau memang ya udah bahkan mereka tahu lagunya aja enggak tahu penyanyinya?
6: Enggak, kalau kebanyakan di kita itu tahu yang nyanyinya.
2: Tahu ya.
6: Nah, jadi karena gini loh, dan kita itu kan agak shifting ya apa bahasanya ya. Maksudnya kan dulu kita analog kan. Maksudnya kita ke sosial media itu sebenarnya enggak terlalu. Ya enggak secepat itu juga untuk shifting ke sosial media karena kita ngalamin zaman yang belum ada sosial media, yang masih kayak ke radio, majalah, dulu promoin album. Nah, baru masuk ke sosial media. Nah, itu ada spare waktu juga. Jadi kita itu enggak terlalu aktif juga sebenarnya.
4: Enggak terlalu sigap lah untuk merespon itu
6: jadi,
4: ya.
6: Jadi bertahap.
3: Bertahap.
6: Gitu, setelah pandemi lah baru mulai perlahan sosial medianya juga mulai aktif tapi tidak yang seaktif itu juga. Kita jadikan sosial media itu sebagai media gitu.
3: Platform aja ya. Soalnya kayaknya visualnya dipikirin banget gitu.
6: Yeah. Cuma Patria yang bisa menjelaskan.
3: Gimana tuh Patria?
6: Itu divisinya dia.
2: Enggak usah, saya sudah ada. Udah ada. Ya apa ya? Ya karena udah kebiasaan aja kali. Maksudnya ya gua kan karena backgroundnya memang di desain grafis. Jadi akhirnya ketika, wah zaman media sosial. Apaan sih media sosial nih? Posting-posting gitu. Ya udah bayangan gua, oh bisa kali gambar-gambar kayak gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya apa yang diposting itu memang selalu di ada apa ya, ibaratnya dikreasikan lah, bukan sekedar cuman jepret posting, jepret posting, enggak gitu. Emang dipikirin dulu, didesain dulu. Jadi akhirnya sebetulnya
7: wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah enggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Aduh. Alda yang tahu tuh gajinya sebagai bendahara mah.
4: Woma.
6: Woma.
4: Woma. Ya. Ini album baru.
3: Betul.
4: Ya, ya. Lagu-lagunya juga ya seperti kalian biasa bikin lagu atau ada dirancang, kita bikin satu lagu yang kalau di klip biar bisa viral di TikTok yuk. Ah, biasanya suka gitu. Atau enggak bikin
3: partai lagu party, ya. Partai-party bisa di klip.
6: Dari lu ya, kan? Coba dari lu dulu. Yang ngeklip.
4: Lu minta orang lain. Lu viralin sendiri.
3: Bener sih, bener.
2: Gak ada ya kayaknya. Kita ada sih. Gak lah, gak.
6: Enggak, jadi kan The Chang Shooter tuh selalu konsepnya tuh bikin full album. Jadi walaupun yang misalnya di era digital sekarang keluarnya single dulu, tapi itu udah konsep full album. Jadi kalau udah bikin konsep full album kan di kita itu selalu kayak punya
4: cerita.
6: Journey.
4: Asik deh.
6: Jadi kalau pertanyaan tadi, kita ada enggak mikirin gini? Enggak, kita bikin satu full album ini apa yang menurut yang ada di kepala kita, apa yang kita senengin dan apa yang kita alami di umur sekian.
4: Oke. Okay.
6: Jadi tanpa harus kita anak zaman sekarang harus kayak begini, enggak. Ya apa adanya aja di umur sekian bikin lagu referensinya seperti udah.
3: Tapi kan Woma kan secara desain kan kayak Great Gatsby gitu kan, 1920
2: Art Deco.
3: Abis
4: sisa tuh 1920 abis sisa.
3: Iya benar.
4: Abis sisa.
3: Tanggal 8 ya Pak. Iya benar. Berarti kan Art Deco gitu. Mungkin dari musiknya sendiri bagaimana nih?
6: Nah, musik.
3: Mister
6: Kibil ini.
2: Musiknya bagus.
4: Lo bilang yo dari tadi nggak tahu bagus. Gitu doang jawabannya lu.
3: Mister Kibil nih.
2: Kalau misalnya Tri, kenapa lu itunya gitu?
3: Art Deco.
4: Art Deco. Apakah ada hubungannya sama musiknya?
2: Gak ada sangkut pautnya sebenarnya.
9: Gak ada korelasi dengan si Art Deco-nya itu. Kalau musik sih ya, kita kan emang sistemnya jamming. Terus, apa itu namanya kalau barang-barang...
4: Workshop. Ya Allah, dengan kata workshop. Astagfirullah.
2: Udah jarang dipakai soalnya ya sama kita ya. Kalimat itu ya, kata itu ya.
9: Jadi, setelah karyanya jadi, mungkin Tria... Sebenarnya lu sewarna ngambil warna ini dari konsep fashionnya dulu ya?
2: Iya, jadi kalau misalnya itu sebetulnya dari awalnya sih konsep albumnya ini kan karena ini album yang kita rilis dengan label kita sendiri untuk album pertama nih. Kita bikin label, nah ini album pertama yang kita
6: rilis. Labelnya juga Woma.
2: Woma Records ini tuh label kita, terus kita album pertamanya adalah Woma. Nah terus gue mikir apa ya kira-kira yang bisa mewakilkan di album ini gitu kan? Bahwa ya udah akhirnya gue yang kepikiran sama gue adalah The Chang Shooters adalah band dari Bandung dan Bandung itu katanya menurut informasinya adalah kota yang paling banyak gedung Art Deco-nya.
4: Gitu.
2: Makanya gue pinjem. Nah dari situ Art Deco juga dari segi pemakaiannya sering digunakan untuk hal-hal. Kalau di Bandung tuh ada bahasa Sundanya menak. Jadi orang-orang kaya, orang-orang apa di zaman tahun 20-an itu tuh kan menggunakan apa namanya style gaya gambarnya pakai Art Deco kan, style grafisnya gitu. Ya udah akhirnya itu cocok nih buat nampilin si wow gitu. Jadi kayak wow gitu.
4: Ya udah. Jadi sekarang punya label sendiri?
6: Label sendiri.
4: Ya. Label sebelumnya udah enggak lagi.
6: Enggak, kita
4: itu kenapa sih?
3: Nah, ini dia makanan Pak Darto nih, asik. Goreng Pak Darto Clipper.
2: Kenapa ya? Udah habis kontrak, kan? Pak. Udah kita selesaikan gentle kita.
3: Anda enggak usah ngepel.
4: Santai aja, Bro.
2: Iya, maaf.
6: Tanpa ada harta gono
2: gini. Enggak ada masalah, kita selesai. Enggak ada aman
3: aja.
2: Boleh ditanyakan.
3: Asik deh. Ya karena gue gue pribadi sebagai pendengar Chang Shooters yang menarik dari Woma itu adalah ruang riang.
6: Iya.
3: Ruang riang itu kayak kok beda ya gitu.
4: Kayak gimana lagunya coba nyanyiin?
3: Ruang riang. Riang.
4: Waduh, kok kayak Haji Omay Rama tuh. Oh, iya. Barusan tuh.
3: Raung. Iya karena kayak ruang riang tuh kayak
6: cheerful.
3: Gitu. Udah gitu kayak dengerin apa berkah semesta apa dulu
6: lagi. Karunia semesta.
3: Gitu kayak beda gitu. Iya jadi kayak apakah ini eksplorasi barunya Chang Shooters atau apa memang kalian sudah mulai lembut, sudah makin tua mulai lembut gitu.
4: Melunak.
3: Makin romantis gitu.
6: Ya, Jadi kalau yang Karunia Semesta itu kan emang itu lagu yang diciptakan, diaransemen dan dinyanyikan sama Kibil. Jadi semua Kibil yang itu adalah produsnya, ya apa maksudnya lagu Kibil lah ibaratnya.
3: Oke. Okay. So, yeah. Okay. Jadi kalau apapun misalnya lagu itu dipakai buat soundtrack film, ah semua duitnya ke Kibil.
6: Iya. Nah, kenapa ada gitu? Karena
9: paling beda kan.
6: Karena kan kalau kita kan basicnya rock kan, yeah. Maksudnya rock di serok-roknya laki-laki itu pasti ada sisi melonya dong.
3: Yeah. Nah,
6: kita tonjolkanlah dari sosoknya Kibil.
3: Oh.
6: Pada saat itu kalau Ruang Riang ya biar ada pasangannya juga di album itu kan enggak semuanya rock gitu. Enggak tiba-tiba satu lagu mellow gitu.
3: Yeah, yeah.
6: Jadi kita bikinnya medium beat karena kita selalu bikin upbeat, medium sama
3: slow. Oke.
2: Okay. Kalau misalnya
6: kan album tadi.
3: Iya.
2: Kalau misalnya boleh ditambahin sebenarnya si Woma ini tuh tadinya konsepnya itu memang mengkesimpulkan dari 6 album sebelumnya.
3: Oh,
2: gitu.
3: Kesimpulan.
2: Ya, jadi pokoknya kan bikin kayak gimana lagi ya gitu. Trilogi yang sebelumnya itu adalah hasil dari trilogi yang sebelumnya yang kita bilang, ayo kita bikin sesuatu yang beda gitu. Nah hasilnya itu yang trilogi sebelumnya nih, yang visualis, binaural sama loyalis. Nah abis itu kita kayak, kita kumpul lagi, iya ya kayaknya kita udah nge-explore, udah luas banget nih. Nah yang sekarang nih mau kayak gimana, ya udah kita denger lagi lagu yang lama, kemudian kita simpulin. Dengan catatan kita gak perlu harus mengikuti sekarang lagi trennya apa, terus umur kita juga emang udah bapak-bapak. Terus kalau yang tadi lu bilang, apakah sekarang melunak atau apa, ya mungkin aja gitu. Ya mungkin aja, ya emang kita sedang merasakannya seperti itu gitu. Jadi ya udah gitu, dan itu adalah hal yang mungkin sebagai The Chunk Shooters mungkin itu bisa jadi sebuah bentuk karya yang baru yang belum pernah kita persembahkan buat orang lain.
3: Tapi manis banget, maksudnya Ruang Riang gitu. Jadi kayak mungkin juga ada market baru yang
2: ya benar
3: masuk
2: justru. Semoga.
6: Ruang Riang. Mungkin tanda-tanda Kibil mau solo karir kali ya.
3: Ruang Riang.
6: Oke, sekarang kita mau main games Who's the Imposter?
3: Kayaknya gak bisa nih bapak-bapak pakein kayak gini nih.
9: Ada lagunya dulu nih, ada lagunya nih. Imposter, Ali Kibong.
6: Tua.
3: Tua banget.
2: Anda ngerti kan?
3: Tua banget lagunya. Ada tuh di MTV. Oh itu tadi bapak, oke.
6: Oke, jadi gini, satu pemain dipilih diam-diam sebagai imposter dan mendapat kata yang berbeda. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7 nih. 7 nih, 7.
3: 5.
6: 7 ya.
3: Oh kita. Kita juga ikut, Pak.
6: Kita juga ikutan.
3: Oke.
6: Nanti ada salah satu dari kita itu katanya beda.
3: Yeah.
6: Yang 6 katanya sama. Benar kan kayak gitu?
3: Yeah. Oke.
6: Okay. Nanti semua pemain menyebutkan satu kata yang berhubungan dengan kata di kertas itu.
2: Tapi enggak boleh kata yang di kertas itu.
6: Iya.
2: Oh iya.
6: Jadi ntar lo tahu tuh, misalnya kata ini katak gitu. Misalnya
3: tantri.
6: Nah kalau kata gue katak, gue udah ngerti tuh sama Danang. Oh sama nih kata gue sama dia. Misalnya katak, satu lagi misalnya kadal. Yang imposternya tuh misalnya katanya kadal. Gitu, ntar imposternya.
2: Juga harus apaan? Ada kayak memberi
6: ya, tantri
2: juga ya.
6: Wah kayaknya gue imposternya nih. Nah gitu.
3: Jadi harus mikir kayak oke, itu katak. Oh sisik. Misalnya gitu.
2: Ekor.
6: Nanti kalau
3: benar.
6: Imposter ketahuan dan ketebak. Dia adalah imposter ya, yang warga biasa menang. Tapi kalau imposter berhasil lolos dan tidak ketebak, imposter menang.
3: Oke, berarti semua warga makan lemon.
6: Oke.
3: Kalau imposter ketangkap, imposter ini, makan lemon gitu ya Dihar?
6: Ini gua ngambil.
3: Okay. Ambil.
6: Berapa biji? Ya Allah, saya itu belum. Belum ganteng masalah.
2: Ya, Pak. Itu mah kertas doang.
3: Kertas doang semua yang ini. Aku suka deh ngobrol sama bapak-bapak nakal gini.
6: Bapak-bapak sangkatan.
3: Iya.
2: Jokesnya sama. Boleh lihat enggak?
3: Gak boleh dong.
6: Oh ini ada satu yang beda nih.
2: Iya,
6: gak boleh. Oke, gak boleh lihat.
3: Oke.
2: Emang kertasnya tebal.
6: Iya.
3: Tapi nanti gua sebenarnya belum ngerti sih, udah ikut aja deh.
6: Ikut.
2: Iya. Gimana kertasnya sih?
9: Bapak bener.
6: Susah banget. Enggak, karena gua main-main game gini.
2: Ngerti.
9: Anak lu yang ngerti.
3: Padar tuh udah.
6: Satu kata aja ya.
9: Game apa sih?
6: Imposter
9: itu. Oh enggak usah pakai earphone juga kedengeran ya?
6: Kedengeran.
3: Oh. Abis Neng.
6: Iya.
2: Oh emang berlima.
3: Oh emang berlima doang. Oke.
9: Kita doang.
3: Gua boleh ngeliatin lu dong.
6: Boleh. Lo gue bantuin.
3: Iya. Oke.
9: Gua.
3: Dari siapa nih?
6: Oke.
3: Dari siapa? Rekka Katria ya. Oke.
4: Okay. Ini juga agak tricky nih. Maksudnya kalau misalnya lo menyebutkan kata yang benar-benar langsung terasosiasi dengan itu,
3: iya.
4: Yang lain langsung tahu gitu.
3: Okay. Kayak misalnya nih ada rumah sama ada satu orang rumah.
4: Nah.
3: Yang lainnya apartemen. Misalnya kalian nyebut pintu genteng.
4: Oh, itu kan di rumah ada,
3: ya, di apartemen ada.
4: Iya.
3: Oh, nah, kalau misalnya tiba-tiba ngomong halaman.
4: Okay.
3: Nah, itu cuma di rumah. Oh,
4: rumah tuh.
3: Rumah gitu. Enggak
4: boleh.
2: Bapak-bapak.
4: Dia enggak ngerti.
2: Bingung.
3: Ayo, ayo, cepat-cepat
2: gua udah mau.
3: Ya.
4: By the way buat kaula kita juga didengerin di radio saat ini. Buat kaula muda yang dengerin on air bisa juga tonton keseruan ini di Prambors.com.
3: Bersama Chang Cheaters, let's go.
4: Dari Kakak Tri.
2: Kata apa Tri? Coba bener enggak ya? Basah.
4: Oke. Itu masih general tuh.
2: Cair.
4: Gantian kibil dulu.
3: Kibil dulu.
4: Lu berebut aja. Kayak anak kecil gua takut diambil jawabannya.
3: Ayo, sabar
9: dulu.
2: Wangi.
4: Oke.
2: Cair.
4: Cair.
2: Mani. Oh, si impostornya juga enggak tahu kata sebenarnya.
4: Enggak tahu.
2: Oh, gitu.
4: Impostor juga enggak tahu.
2: Iya.
3: Lu impostor ya?
9: Belum.
2: Oh, belum.
9: Apa ya?
2: Ah, kalau si Erik impostor nama susah.
3: Lama makanya dia. Udah ketahuan. Ayo, ini Kak pasti Eric. Dia nih.
4: Iya,
2: soalnya dia lagi nyari strateginya
4: ini. Iya beda, dia apa paling beda.
2: Dia nyari strateginya.
4: Bau. Gua.
3: Oke.
4: Okay. Tegel.
3: Hah?
4: Biar gak licin.
3: Tegel.
4: Oh iya okay, bisa dong.
3: Bisa.
4: Dong, gua dijauhin lagi.
3: Iya bisa.
4: Iya. Oke, sekarang kalian kira-kira berdiskusi siapa tuh impostornya?
2: Udah, cuma sekali.
3: Sekali lagi. Dua kali lagi, Pak.
4: Tapi kalau misalnya, mendingan bahas dulu, baru tunjuk. Nanti kalau misalnya ternyata dia bukan impostornya, baru
3: sekali lagi. Okay.
2: Tebak dulu ya.
3: Yaudah, gue tukar deh gue.
4: Ya. Apa?
3: Kamar mandi.
4: Nah. Oke. Okay.
3: Satu kata, ganteng.
2: Gue tebak ya.
4: Kamar mandi.
3: Toilet.
2: Impostornya berapa? Tunggu dulu berapa orang?
4: Satu.
3: Yang beda ini cuma satu.
2: Iya.
9: Lu kamar mandi.
4: Wangi. Dia nih,
2: dia kamar mandi.
4: Dia basah.
2: Basah. Wangi. Cair.
3: Bau.
4: Kamar mandi.
3: Anduk
4: boleh.
3: Jangan berubah
2: aja, enggak usah banyak-banyak.
3: Berubah lagi.
4: Dulu. Tebak dulu ganteng.
3: Oh, tebak.
2: Susah opa.
4: Siapa impostornya?
3: Erik.
2: Ini permainan Gen Z terus dibayarin sama kita.
3: Oh, apa?
4: Erik impostor.
2: Katanya apa, Boy?
4: Udah, ya, kamar mandi
3: dia.
2: Udah tinggal nebak.
4: Vote aja. Ya, Tria menurut siapa impostornya?
3: Siapa?
2: Erik.
4: Gua Erik.
2: Iya, gua juga.
4: Erik nanti boleh apa?
3: Tunjukin.
4: Boleh defend, boleh membela. Lah, bukan gua impostornya.
9: Kenapa gua?
4: Acting. Woi, acting lo jelek.
9: Misalnya ya.
4: Jelek banget actingnya.
3: Kenapa gua?
9: Misalnya nih. Misalnya kata-katanya adalah parfum misalnya.
3: Misalnya.
9: Bisa lu basah.
3: Bisa.
9: Kalau kebanyakan.
3: Iya.
9: Wangi jelas.
3: Jelas.
9: Ini cair.
3: Cair.
9: Ini kamar mandi pakai parfum kamar mandi.
3: Iya, bisa. Oh iya bisa benar.
4: Bisa itu pembenaran.
9: Gua bau enggak pakai parfum.
3: Lu bilang iya apa? Benar.
9: Ayo, iya. Apakah gua?
4: Nah, gua tetap.
3: Tetap enggak?
9: Gua boleh ngaku imposter?
3: Enggak boleh. Anda kelihatan kalau ngaku imposter kalian gua lupa mau
9: ngomong. Kalah semua.
2: Susah. Enggak boleh. Jam berapa, Pak?
3: Ya Allah. Enggak, gua dia kayak
4: musik dulu.
3: Oke. Kaki dia kayak kelihatan nahan kencingnya. Apa aja aku imposter. Udah aku ngaku, aku mau kencing. I don't care.
4: Duduk dulu.
2: Cepet.
4: Sok siapa?
3: Ayo, siapa?
4: Imposternya?
2: Lu tadi bilang apa?
4: Gua Tria. Tria Erik.
2: Basah.
9: Wangi.
2: Cair.
9: Oh, cair. Gua bilang wangi ya.
4: Wangi. Iya.
9: Bau.
4: Kamar mandi.
3: Kata
4: gua. Bau sih yang paling menurut gua ya. Kalau menurut gua bau yang paling aneh.
3: Iya.
4: Dia tuh karena dia enggak tahu katanya apa.
3: Iya.
4: Ambil yang paling deket
2: gua
4: aja.
2: Gua pilih Erik.
3: Nah, justru kalau gua sebagai di sebelah sini, gua justru ngelihat dua orang tua licik gitu.
2: Paling bisa mengini kan ya? Bisa juga sih. Benar.
4: Masa lu
3: jadi
9: kan dia sih Dipa sih.
3: Ini semua benda. Dia cari aman, dia ruangan.
2: Benar, ruangan.
3: Udah gitu dia diskusi sama Pak Darto.
4: Apalagi orang yang mau disalahin pasti nunjuk di luar. Lu.
9: Iya.
2: Terus
4: Barang itu ada di kamar mandi kan?
3: Iya.
4: Barang itu ada di kamar mandi.
9: Tapi tadi ada keceplos, tiba-tiba ada tegel.
3: Iya.
9: Dia.
3: Ando.
9: Oh iya. Benar dia.
3: Ando.
9: Iya benar, dia.
2: Dipa, Erik.
4: Voting. Oke. Tria, Erik.
2: Erik.
4: Soalnya Tria Dipa kan dari rumah sakit, pasti kita sama.
3: Wah,
4: Dipa.
3: Di Pancoran.
4: Di Pancoran ada.
3: Benar.
4: Pasti kita sevisi.
3: Tria Dipa, Erik.
4: Ah, ini Ciko Coki.
3: Ciko Coki. Sama,
9: iya. Sama gua, bertiga kesini berarti.
4: Lo siapa?
9: Dipa.
4: Oke, okay, Dipa ya. Udah vote ya, lu berarti siapa? Dipa kalah.
3: Dipa.
4: Oke, okay, Dipa.
9: Gua Erik.
3: Lu jadi pengen kencing gak?
4: Ini udah kebelet banget.
3: Gua enggak.
9: Lanjut kata kedua.
4: Oke,
3: kata kedua.
4: Oke, kita coba
3: eliminasi dulu.
4: Eliminasi. Erik berarti votingnya satu.
2: Gua Erik.
4: Oh, tiga berarti.
3: Berarti gua.
4: Iya, berarti Kak Erik.
3: Iya.
4: Itu udah. Kata imposternya apa? Kata imposternya.
3: Taunya.
4: Oke. Coba gue lihat dulu.
2: Nah. Oh, jadi, diperiksa.
4: Terus. Gua udah ngasih lihat dia tadi.
3: Iya.
9: Iya, kan udah tahu lah.
4: Susah
2: ribet.
4: Lah kayak pemilu.
2: Ada kameranya.
9: Ah, ini
4: pemilu. Ada kameranya itu. Oh iya benar.
3: Ini
4: Erik bukan.
3: Siapa?
4: Bener.
3: Ucup.
4: Terima kasih.
2: Pak Ucup, terima kasih Pak Ucup.
4: Udah ngasih kita ruang.
2: Iya.
9: Riang. Ucup
2: bilang.
9: Ruang riang.
2: Berarti benar ya?
4: Enggak, Erik bukan imposternya.
3: Bukan imposter.
4: Sudah, gua.
3: Muter lagi. Ayo, Kakak Tria mulai lagi.
9: Oh, jalan lagi.
3: Ayo.
4: Lo udah tereliminasi, Rik?
9: Hah? Gua tereliminasi ya?
3: Iya.
2: Satu kata lagi.
3: Yang sesuai dengan
4: keputusan itu. Ini imposternya kemungkinan besar udah tahu katanya nih.
3: Iya.
4: Jadi dia ikutan main ini.
3: Busa dia.
4: Busa dia.
9: Ada apa?
3: Tadi
9: marah.
4: Mencurigakan.
3: Badan.
4: Wah, kalau badan mah udah iya.
3: Wah ya.
4: Badan
3: belum, Kakak Kibil belum?
4: Oh, Kibil dulu. Dia
9: yang benar, Bil. Hah? Yang benar.
3: Apanya?
4: Ya, apa dia jago acting, men.
9: Menggambarkan kata yang di sini.
3: Iya. Yeah.
9: Nyaman.
4: Nyaman okay. Terlalu oke.
3: Ricky terlalu nyaman.
4: Gua.
3: Handuk.
4: Bisa dong.
3: Bisa.
9: Benar, gua udah yakin si Dipa ini.
2: Iya, si Dipa kayaknya.
9: Ya, yakin gua ya. Si Dipa.
4: Voting lagi
9: iya,
4: sekarang.
9: Iya. Gua enggak bisa ya?
4: Enggak bisa.
3: Gua ya voting ya.
9: Jadi ke Kibil
4: ya. Ya lo voting siapa, Dip?
3: Gua yang nyalain lagi. Gua selalu pikir di depan nyalain orang.
4: Yeah.
3: Kibil gua mah.
4: Kibil kata gua.
3: Iya,
4: Kibil ya. Kelamaan mikir.
3: Sama kan?
4: Kelamaan mikir Kibil.
9: Kenapa gua?
4: Siapa Tria bingung kan?
3: Bingung dia.
4: Ini imposternya udah bermain soalnya.
3: Udah ngerti dia.
4: Kenapa
3: dia? Gua
4: acting dia. Gua mah Kibil.
2: Dipa.
4: Ayo pecah kongsi gini.
2: Maaf ya Dip.
4: Lu gak ikut.
9: Gua.
4: Ya Kibil.
9: Dipa.
4: Oke. Okay. Berarti lo?
9: Dipa.
4: Tiba-tiba.
9: Dibus apa Anduk?
4: Coba sirih.
9: Anduk coba.
4: Iya.
3: Kasih lihat Pak.
9: Lu okay. Kamar mandi Anduk.
4: Oke. Okay. Dipa bukan imposter.
9: Berarti kita lolos.
8: Rambors.
3: Kacau deh.
4: Tria. Kayaknya Tria deh.
3: Oke.
4: Coba main sekali lagi berarti tiga.
3: Terakhir.
9: Ikutan Yon. Udah menang kita.
4: Oke.
3: Terakhir.
2: Cepat. Oke.
4: Suruh cepet malah mikir lu. Emang udah tua nih orang nih.
3: Gua tahu pikiran dia pasti corok ya gitu.
9: Iya.
3: Ayo.
2: Gua mau udah di situ cuma tadi pikir dua kali.
4: Gua udah tadi nih. Ini lain.
9: Gua harus cari.
3: Oke, udah lu bilang. Oke, tersangka.
9: Segar.
4: Ya. Masih
3: segar. Masih terlalu general.
9: Segar, ya. Nyaman.
4: General. Oke. Ini imposternya bermain nih. Kibil kata gua.
9: Wajah
3: make sense.
4: Oke.
9: Bisa juga.
3: Oh iya sih bisa juga.
2: Licin.
3: Oh.
9: Bisa juga. Gua tebak.
3: Iya, iya, iya.
9: Imposter.
3: Ah,
9: Alda.
2: Kenapa gua?
9: Bisa anu.
3: Alda, Alda siapa? Kakak Alda?
4: Lu siapa?
2: Kibil.
4: Nah. Berarti ke keputusan ada dulu.
9: Iya. Aduh,
4: Kibil apa Alda Joy?
9: Cepat.
2: Ini taruh dulu.
9: Tuh, ayo tuh.
2: Dari gelagatnya dia pintar bermain.
3: Iya.
9: Pemain.
2: Tapi kalau si Alda,
9: cepat.
4: Bisa juga si Alda.
2: Bisa juga.
9: Bisa banget.
4: Buruan secara
2: Alda.
3: Oke,
9: imposter.
3: Oke, kita lihat
9: lemon.
3: Ini Alda akan menentukan.
9: Makan lemon.
4: Apakah
3: imposter menang? Alda bukan.
9: Bukan.
3: Bukan. Imposternya siapa?
9: Alda.
3: Bukan.
9: Lu apa wajahnya lu?
4: Kibil. Pasti Kibil.
9: Enggak nih. Satu lagi? Enggak ya?
4: Enggak. Kibil menang. Kibil shampoo. Menang.
3: The King of Actor.
4: Gila, Kibil.
3: Yang lainnya sabun, Kibil, yang lainnya sampo.
9: Oh, yang lainnya sabun?
3: Iya. Lah dia gak ngerti cara main ya?
9: Bisa menang. Dia gak ngerti.
3: Lah dia gak ngerti bisa menang.
2: Gua pikir dia udah ngerasa tadi.
3: Dia pikir semuanya sampo.
4: Oke, okay, ini yang sabun nih ambil nih.
9: Semuanya sampo.
3: Ya, Kibil menang.
4: Kibil menang. Kalian kalah sabun. Semua.
3: Oh, kena bohongin nama dia kita ya.
4: Enggak usah.
9: Kena tebu kita.
3: Dia emang paling aktor.
4: Gila Kibil.
3: Kan gua bilang Kibil tadi.
9: Banget keren.
3: Iya, kalian enggak percaya sama gua sih.
2: Oh, gua yang lupanya.
9: Udah apa?
2: Oh, iya, dia juga enggak tahu.
9: Buru-buru tuh.
3: Selamat makan lemon, Cak Cuta.
2: Garamnya enggak ada.
3: Ada mas, tequilanya juga gak ada.
4: Udah tua lu. Masih aja. Iya.
3: Oke, terima kasih sekali lagi Chuck Shooters. Jangan lupa dengerin albumnya Chuck Shooters Woman.
4: Yes, jangan lupa kalau mau juga dengerin keseruan Pesta Pora di Pramos.live. Sekarang udah ada Devina dan Shania yang sudah standby.
3: Shanika
4: yang standby di IRL Stream Pesta Pora. Sikat.

0: This is my station, Fam Wars, Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits.

0: Wah, jadi sultan nih gua nih.
1: Sekali lagi kali ya.
0: Ah, ini gua harus main lagi kali ya.
2: Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
3: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: Cek cek cek.
1: Yo yo yo yo yo. Ciki pau ciki peu. Hey, hey.
0: Halo halo.
1: Halo.
0: Suara gue masuk nggak?
1: Sama masuk kan?
0: Suara gue masuk apa belum bel? Apa belum bel? Halo. Krim masuk nih. Kacau deh.
1: Oke. Okay.
0: Yo.
1: Kita bersama Glede. Yeah. Yeah. Terima kasih atas kehadiran kalian. Kita sampai jumpa lagi di
0: Prambanan.
2: Baru mulai ya?
0: Baru mulai.
1: Gledek nih asik banget nih.
0: Ini adalah para penyuara suara hati rakyat.
1: Kacau.
0: Ini cuy.
2: Sik. Ah, ada nih.
1: Yo, Wancoy abis
2: gak ada suara
1: nikah ya?
2: Abis nikah kemarin.
0: Selamat dah.
2: Amin amin. Thank you.
0: Selamat. Thank you.
2: Abis umroh.
0: Abis umroh juga.
1: Lo umroh duluan apa nikah duluan?
2: Nikah dulu baru umroh.
1: Kenapa gak umroh dulu baru nikah?
2: Gak bisa foto bareng.
1: Kenapa gak bisa?
0: Di Jeddah bisa, di Jeddah.
2: Di Jeddah bisa. Yeah. Orang-orang gak pakai jilbab di Jeddah.
0: Iya, tapi maunya fotonya di ini, di Ka'bah gitu ya.
2: Iya, pengennya kita kan di Mekah, Al-Mukarromah fotonya.
0: Memorable.
1: Kicuy, kapan nyusul nih ntar?
3: Hah?
1: Umroh?
3: Hah? Insya Allah minggu depan.
1: Alhamdulillah.
3: Manasik haji dulu Pondok Gede.
2: Tempat latihan ya?
0: Latihannya di Blok M aja dulu, latihan Blok M atas.
2: Ada.
0: Kalau mau tips and trick haji, tanya pada Arfi.
2: Nah, ini. Tanya friend.
1: Saya haji endorse. Iya.
3: Kalau sama haji pada umumnya?
1: Iya, saya dibayarin.
3: Oh iya.
1: Iya, dibayar di endorse, haji aja di endorse. Jadi sejak saat itu semua rezeki saya di endorse semua.
0: Alhamdulillah, dahsyat.
1: Karena hal yang terbaik di dunia adalah hal-hal yang gratis.
0: Betul. Yeah. The best thing is life is free.
1: Wancoy masih minum enggak nih?
2: Enggak.
0: Sampai kapan?
2: 40 hari katanya kan?
0: 40 hari.
2: Belum ada 40 hari ya?
0: Belum.
2: Makanya masih sober.
3: Aman banget.
0: Yes.
2: Bener kan, Cak?
3: Enggak tahu, gua baru ketemu jam segini soalnya. Iya, gua baru ketemu jam segini.
0: Kalau Oza sendiri, Oza diet apa sih, Zak? Sampai lu rahang kelihatan sekarang. Semuanya
1: dia
0: kayak lebih fit.

0: diet komentar-komentar netizen.
1: Iya. Gue sih dietnya sebenarnya nggak penting makanan apa, yang penting setiap makanan tuh gue beli pakai Brimo gitu. Itu yang gue
2: mas-mas terlalu menjilat mas-mas.
0: Yeah, bisa aja, bisa.
3: Sambil makan sambil lewat bisnet.
1: Iya.
4: Sambil makan lewat bisnet.
3: Iya. Sambil makan lewat bisnet.
0: Cakep.
3: Silakan.
1: Ya.
0: Di koper.
3: Sorry mas. Sorry. Tapi lu dietnya apa dietnya?
1: Karbo, gue ngangkat karbo, gula.
0: Oh itu efek banget ya.
1: Ngangkat karbo, gula, sama.
0: Tapi lu mengkonsumsi komentar-komentar netizen yang asoy-asoy kayak boy gitu.
1: Itu kan nurunin kalori juga sebenarnya. Deg-degan lama-lama lemak kebakar juga itu.
0: Oh. Lu ini teman-teman yang lain agak khawatir enggak sih dia kalau kayak begitu tuh? Dia kan doyan minta ditimpukin netizen nih dia.
2: Iya sih.
0: Enggak takut enggak backfire ke kalian sebagai geledek?
2: Enggak sih kayaknya. Biarin lah, urusan dia udah gede juga lah tuh.
1: Iya. Dia juga udah pernah juga.
2: Iya, kita semua udah pernah juga sih soalnya.
3: Iya. Tapi geledek kalau enggak ada geledeknya mah kurang geledek, Pak. Jadi
2: iya. Iya benar.
0: Emang pernah lu pernah blunder?
2: Pernah lah, yang materi stand up gue tersebar luas.
0: Oh, yang masalah itu ya, Pak, ya.
2: Iya, gue tahu. Yang dihujat sama teman-teman Femi ini saya.
0: Yang ngomong sih, Pak? Cewek itu yang ngomong cewek.
1: Coba ulang lagi, Pak.
2: Jangan gila.
1: Udah mulai lupa itu. Lu
2: ingetin lagi.
3: Kan threads belum, threads. Belum hype di
2: Twitter, baru Twitter. Udah di Twitter udah cukup gua.
3: Tapi menurut kalian yang toksik yang mana? Threads atau Twitter?
2: Sekarang kayaknya threads sih. Orang kayak nyali-nyali banget ngepost apa aja kayak enggak bakal ketahuan gitu.
1: Iya, threads mendingan Twitter sekarang.
0: Sekarang
2: Twitter.
0: Sih.
2: Iya, mendingan. Sekarang Twitter agak lebih sopan sekarang.
0: Serius gitu. Gua udah meninggalkan Twitter karena gila kacau banget nih Twitter, terlalu toksik buat gua.
2: Threads gitu. Sekarang lebih parah lagi.
0: Iya, makanya.
2: Lebih parah lagi.
0: Kayak orang kerjanya ngomel
2: mulu. Betul, betul.
0: Gimana menurut Oza?
1: Kicuy masih Facebook sampai sekarang, cuy.
0: Facebook aneh
1: sumpah. Makanya enggak kalau lu bro dia dari tadi kan. Update, cuy.
3: Lo Facebook berarti buat dagang ya?
1: Kagak Bang, lihat HP saya kena nanti gue di situ.
3: Lihat dagangan ya.
1: Lihat dagangan. Makanya ngomongin thread sama Facebook thread sama Twitter, dia juga masuk. Soalnya kalau di Facebook tuh yang ribut cuman masalah harga doang.
3: Masalah harga sama bahasa ya.
1: Oh, bahasa. Lo
2: di Facebook bukannya ikutan komunitas apa, cuy?
1: Ada komunitas burung puyuh.
3: Oh, ini stand up comedy Malaysia.
1: Burung puyuh.
3: Iya, ada.
0: Main lempar-lempar aja
1: lu. Lempar-lemparan iya.
2: Spesifik puyuh.
0: Yeah. Mancoy mabok kan nih Mancoy ini malam ini?
1: Kagak. Ditanya. Kayaknya enggak percaya banget tuh berarti kalau sampai 2 kali.
3: Bapak harapan pertanyaan jawabannya apa sih, Pak?
1: Iya ya, Pak.
0: Tapi gue pengen dengerin Mancoy ada cerita-cerita selama di Tanah Suci ada cerita-cerita.
3: Selama di Tanah Suci sebenarnya.
0: Suci.
3: Gue pertama kali datang kebetulan ke kita Madinah dulu nih.
2: Madinah.
3: Begitu landing di Madinah langsung ke kita sholat di Nabawi. Wah gak tahu kenapa ya tahiyat akhir telunjuk gue gemeter. Gak tahu kenapa ya begini nih. Wah gue juga perasaan gue juga gemeter lah pada saat itu. Kok gak biasa-biasanya kalau sholat di Jakarta gue gak segitunya. Ternyata di Nabawi tuh kayak begitu. Ya udah akhirnya gue ulangin lagi begitu subuh. Pas sholat di Raudhah begitu juga. Wah kayaknya emang ada sesuatu nih.
0: Apa tuh?
3: Apakah ini bagian dari wiper buat hidup gue?
0: Karena emang begini kan.
3: Wiper.
0: Okay.
3: Dan pada akhirnya 2 hari berikutnya gue jalan ke Mekah dan ngejalanin umroh. Pada umroh tuh tawaf sa'i itu aman-aman aja. Cuma kaki wajar lah. Kayak ada lembe gitu lah. Susah berat. Dan ya gak tahu kenapa. Berantem gede gue sama Gopar selesai umroh.
0: Hah?
3: Berantem gede gue.
0: Keren banget nih.
3: Mesti gimana jadi? Perkara kunci hotel doang. Gopar mau ngencing, kuncinya ada gue. Ada di gue. Kaki gue sakit dan gue jalannya lama. Gopar udah di depan gitu. Ceritanya lo kemana aja sih? Perkara gitu doang jadi berantem. Akhirnya kita berdua sadar pas besok paginya saling minta maaf. Dan ya kayaknya
2: cuman kagak.
3: Dan kayaknya emang iblis tuh gak mau kita tuh
0: bye-bye aja.
3: Ya digodain di situ lah. Ada pengalaman serunya di situ.
0: Lo nangis gak, cuy?
3: Nangis gue pas nyium Ka'bah.
0: Serius tuh.
3: Bisa lo? Cium Multazam gue nangis.
0: Iya. Apa sih yang lo rasain, cuy?
3: Gue sebenarnya nangis pas tawaf kelima. Pas tawaf gue udah doa sambil nangis, gue keikut itu. Jadi ya dia ngomong masalah kubur apa segala macam.
2: Katanya doa lo langsung diijabah.
3: Doa makan iya.
0: Langsung albay ya.
2: Yang kata lo sakit gigi hilang.
3: Sakit gigi hilang di Nabawi.
2: Begitu gue
3: landing di Jeddah, sakit gigi gue parah. Ya gue ngadu lah sama Gopar, dulu kenapa ya kok sampai di tanah Arab gigi gue sakit nih, kenapa nih? Wah kayaknya azab nih coy.
1: Dia bukannya nenangin.
2: Nanya ke situ juga lo nanyanya lagian sih.
1: Di tol perjalanan ke Madinah udah sholat pertama di Nabawi, abis doain orang tua, doa sakit gigi gue.
4: Oh iya.
1: Hilang. Ada.
2: Hilang.
1: Kok bisa? Gak tau, iya gue pakai bahasa Indonesia, gak
4: mungkin. Oh, gue pikir lu bikin doa baru.
1: Bukan, doa sakit gigi, maksudnya lu minta doa, ya Allah.
4: Iya, gak pikir.
1: Iya, hilangin. Doa sakit
4: gigi. Gue pikir lu bikin doa baru. Iya kan, doa baru spesifik buat sakit gigi. Gak tau kan.
1: Bahasa Indonesia.
4: Oh, bahasa Indonesia.
1: Ya Allah, kenapa cobaan sakit gigi ini datang pas hari gue sampai di tanah Arab, gue bilang gitu. Pas sholat ini jujur aja keganggu, gue bilang begitu.
2: Sampai pulang
1: sholat asar hilang.
2: Sampai pulang gak kerasa lagi?
1: Gak kerasa lagi. Begitu
2: ilang, ajaibnya
1: hilang serang-rang hilang.
4: Masya Allah,
2: Masya Allah, keren. Yeah.
4: Kita doain sebagai One Choy benar-benar lurus ya.
1: Amin.
4: Belok-belok lagi coy ya.
1: Amin habibi.
4: Masya Allah, Masya Allah.
1: Begitu Allah. Nanti begitu lo nyekek botol lagi ke kawan coy, tiba-tiba memori lo kayak gini, sakit gigi.
4: Keluar
1: itu tuh lagi tuh.
4: Lempar.
1: Langsung. Tidak usah.
4: Amin.
1: Jangan. Tapi waktu kakak Wancoy memutuskan umroh, apa yang ada di kepala kalian bertiga?
4: Nah, lo ada sempat ragunya gak? Yah, Wancoy.
2: Lo dulu, Brand.
1: Aneh.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau waktu Wancoy umroh sih, pikiran gue, wah kayaknya bakal sering-sering dengar lagunya Maher Zain nih, gue bilang ini.
4: Kok bisa kesitu ya?
1: Iya, lagu-lagu gitu, lagu-lagu model pang-pangan denger lagi.
4: Oh, iya.
1: Dengernya
4: iya.
1: Maher Zain aja.
2: Rehan.
1: Iya, ya. Kayak gitu-gitu.
4: Opi Rehan, CK ya?
1: Opi CK.
4: Opik.
2: Oh iya, sorry.
4: Opo ATI.
2: Oh iya.
1: Terus? Jadi lagu-lagunya lebih ke religi.
2: Religi, ternyata apa namanya? Katanya mau buka warung sagu katanya.
1: Warung sagu.
2: Hubungan apa ya, Pak Bro?
1: Jadi punya bisnis baru.
2: Berdagang.
1: Bisa lain, Du.
4: Iya. Jangan langsung warung sagu, remote dulu beli remote.
1: Ya kan jual remote sagu.
2: Iya benar.
1: Sagu kayak lebih laku soalnya.
4: Oke.
1: Kalau Oza ada perubahan sih dia? Lu ngeliat dia berubah enggak?
2: Kita baru ketemu juga hari ini soalnya.
1: Jadi belum ada kesempatan
2: menilai nih. Baru balik nih.
1: Bener-bener baru deh.
2: Baru balik ketemu lagi.
1: Mm-mm.
2: Udah jadi di
1: atas belum? Panggung tadi ada perubahan
2: enggak? Belum.
1: Jam 11 nih.
2: Jam 11
4: kita. Oh iya. Berarti ntar lo panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu coy.
1: Langsung.
4: Iya.
1: Tola'al badru alain.
4: Jadi yang rebana siapa nanti?
1: Timpang.
4: Tapi Oza gimana melihat Tuan Coy yang baru nih?
2: Happy lah tentunya lah dia umroh. Gue lihat di YouTube juga kayaknya lagi lumayan sepi ya. Kaabah ya Bang, lu dapat. Timingnya cakep dia. Gaya padat banget kan.
1: Lantai 2-nya sepi,
4: Enak dong Coy.
1: Iya.
2: Emang lu tawafin di lantai 2?
1: Enggak.
2: Di bawah kan?
1: Bawah.
4: Lu gak bikin tulisan kayak biasanya, Za? Nih, ini yang pengen didengar sama orang yang ngepost pas lagi ibadah gitu.
2: Sangat cengin.
1: Bahaya kan?
2: Bahaya itu.
4: Masa gitu.
1: Ya, udah kelar udah.
4: Mana tahu enggak ya. Yang paling ekstrim yang pernah lu bikin apa? Yang sampai lu mikir kayaknya gue harus gak nulis ini deh, gitu. Ada gak, Za?
2: Yang tersinggung biasanya yang gak ekstrim-ekstrim, yang sepele-sepele justru.
4: Seperti kayak lo ngomentarin apa sih waktu itu? Buku ya?
2: Buku, ada yang tersinggung tentang buku kan. Jadi dia nih, dia tersinggung sama postingan gue, dia pembaca bukunya ini Seni Bersikap Bodoh Amat gitu. Lah kok lo gak bodoh amat sama postingan gue gitu? Berarti lo belum ngerti bukunya apa ini gitu. Harusnya lu bodo amat,
1: bener. Kurang stoik deh.
2: Justru gue menguji apakah lu beneran baca apa enggak gitu.
4: Stoik di mata lu apa sih? Di mata kalian
1: dalam stoik. Itu mau ngomongin stoik.
2: Terlalu dalam nih mas. Gue WhatsApp Ferry Irwan dulu.
1: Aduh sakit gigi gue kebentok mic.
4: Tapi Gledek ini akan manggung jam 11 mantap. Malam nanti.
2: Ya. Jam 11 malam.
4: Jam 11 bawain lagu apa nih? Berapa lagu nih?
1: RC Formasi kita ntar bawain. RC Formasi.
2: Gak ada gila.
1: RC Formation.
2: Formation. Berapa lagu ntar ya? Gue gak tahu sih.
1: 10 liat. Paling bang.
2: Yes. Belasan.
1: 12 sampai 10.
2: 12.
1: Oh iya berarti kalian belum sempat latihan ini ya?
2: Kagak latihan kita.
1: Kagak latihan ya?
2: Iya.
1: Oh gitu.
4: Ya,
1: 11 lagu gak latihan nih?
2: 11 lagu ya. Jadi emang.
1: Gue pengen lihat sih. Seru banget pasti
2: jadi
1: kan.
2: Jadi kita kalau latihan video call bang.
1: Jadi pakai mulut. Jeng.
2: Kayak covid ya. Gak ada ntar pokoknya ngeliat. Kira-kira kalau abis ya udah kita kurangin lagu. Kalau enggak ya udah. Kalau Wando capek udahan aja terserah ntar lah.
1: Soalnya nanti bakal ada satu lagu baru selalu nanti. Minang Love Song. Karena Gledek menciptakan lagu Minang.
2: Kita punya lagu
1: Minang. Kayaknya waktu itu lu udah
0: denger. Lu cerita di mana ya?
1: Ada, pokoknya di itu
2: podcast Mas.
1: Podcast Mas, Bang.
0: Iya. Oh, yeah.
1: Binang love song ya. Karena Bang Pats, Bang Wan sama brother kita Padang ya kan?
0: Iya.
1: Jadi kita bikin lagu Minang jadi.
0: Minang love song.
1: Minang love song.
0: Itu 3 detik doang durasinya.
1: Wah, wow, kayak mesin tempur ya, Pak.
2: Sebentar,
1: Pak. 3 detik ya. Minang love song itu tentang apa? Kita lagu tentang makan-makanan khas Padang pokoknya.
0: Oh, cintanya malah di situ.
1: Yeah, oke, okay. Benar.
0: Kalian enggak mau ngomongin sesuatu yang lebih ekstraterestrial lagi di lagu kalian?
1: Kita ada pembahasan apa tuh tentang
2: lo berharap kita punya value di dalam lagu-lagunya gitu ya, Nang?
0: Enggak, justru jangan.
2: Oh, jangan. Emang enggak ada. Kita punya lagu judulnya Kesurupan Wasit.
0: Wasit itu maksud gue.
2: Ari Lasso lagi nyanyi, denger dulu.
1: Maksud gue udah banyak yang nonton, dia udah banyak.
0: Oh iya, Ari Lasso punya saudara Steve Lacy ya, Pak?
2: Iya betul. Steve
0: Lacy. Aro Lacy itu namanya.
2: Aro Lacy jadi ya, Pak. Aro
0: Lacy. Kalian kebes Sepora tiga-tiganya datang, tiga hari-tiganya.
2: Tiga hari gue.
0: Enggak, gue
2: manggung. Besok gak datang gue kayaknya.
1: Besok sama kayak
0: gak datang. Parah, Patre. Yeah.
1: Yeah. Parah, Crown 7 besok kan, Bang?
0: Iya, Crown 7. Besok aja sold out udah 38.000, bro.
1: 40.000, Bang, sekarang.
0: 40.000?
1: 40.000.
0: Lah, kok nambah 2.000? Hah? Kan 38.000 udah sold
1: out. 20.000 aja
2: orang Orang Depok di bawah-bawah ini. Itu orang Depok.
1: Orang Depok 20.000.
2: Itu nambah 2.000 lagi. Ini bukan pensi kresikar, Mas. Bisa dijebol. Bukan. Masa ada jebolan?
1: Iya, masa jebolan. Aneh banget ya.
0: Oke, berarti kan lagu-lagu kalian itu sebenarnya menggambarkan apa? Tadi ada Kesurupan Wasit, ada Minang Love Song,
1: ada Parfum Astronot.
0: Nah, Parfum Astronot menarik tuh.
1: Jadi Parfum Astronot itu emang astronot kalau di luar negeri, di luar angkasa kan kadang mandinya jarang ya kan. Makanya dia keseringan pakai parfum.
0: Emang iya.
1: Iya.
2: Bawa badannya kan nyambung ke helmnya sendiri kan.
1: Iya, jadi emang
2: jadi penting banget pakai parfum.
1: Sehari-hari emang ininya parfum mulu dia. Yoi. Jadi pas turun ke bumi itu baunya parfum lavender.
0: Iya. Lavender apa enggak sih nih?
1: Lavender ya? Lavender yang buat musir nyamuk tuh.
0: Iya. Yeah. Gitu. Soalnya kan di luar angkasa gelap banyak nyamuk biasanya.
1: Banyak gelap, banyak nyamuk.
0: Iya.
1: Sama apa namanya? Biang parfum alien tuh ada.
0: Alien. Biang
1: parfum alien.
0: Tapi lo punya memori enggak tentang bau lavender?
1: Lavender
2: kan main tembak-tembak aja.
1: Apa sih, Bang?
0: Lo gak usah diwawancara. Lo mandi yain aja. Ini percaya apa tidak ya? Danang itu adalah seorang perfumery. Dia tuh bisa tahu lo tuh cocoknya pakai parfum scent atau aroma apa.
2: Nah, ini
1: ilmu nih.
0: Kira-kira Kicuy cocoknya pakai
1: apa, Bang?
0: Jadi kalau gua tengok tuh ya,
2: itu beda ahli itu.
1: Bukan parfum kalau gitu.
2: Tiba-tiba.
0: Kalau menurut gua lo biasanya pakai parfum sembarangan. Lo enggak peduli sama parfum sama sekali, bodoh amat gua. Baru-baru ini aja karena lo nyium sekitar lo wangi. Lo pengen ikut wangi juga, bener gak?
1: Gua belinya Scarlet sih, Bang.
0: Nah, Scarlet pasti lo belinya yang kembang merah. Belinya kembang merah, contoh mawar gitu.
2: Endorse TikToker baru biasanya itu, friend.
0: Scarlet. Lo ngeliat bintang
2: baru
0: biasanya. Lo ngeliat yang Masarin apa yang apa wanginya cocok
2: kalau pakai masih ini cuy, PCL Cherry Bell.
1: Ya, ini apa namanya parfum hijab tuh, Bang.
2: Ya kenapa yang itu yang lu pilih?
0: Nah, saran gua kalau lo emang suka parfum hijab, Sunsilk Nanas.
1: Sunsilk Nanas.
0: Iya, yeah, lu mulai bisa pakai Sunsilk Nanas.
2: Lu beneran ini, Nang? Bisa.
0: Bisa dia. Nih, gua bikin
2: kalau geledek bikin parfum.
0: Nah,
2: aromanya
0: nah,
2: menarik nih.
0: Nih, gabungan dari Oza, Patra, yeah. Mancoy Kicuy.
2: Jadi satu produk band punk komedi bikin parfum.
0: Punk komedi.
2: Pangdi.
0: Kalau gua pasti akan kasih yang fresh karena kan kalian manggungan energik.
2: Yeah. Nah. Yang floral atau yang
0: enggak, justru gua akan pakai getah-getah kayak elemi kayak gitu.
2: Nah.
0: Getah kayak ada getah pohon namanya elemi gitu, atau mungkin kita pakai menyan tapi yang ke Kalimantan punya kayak gitu.
1: Menyan tuh, Bang.
0: Iya, yeah, menyan.
2: Beneran.
0: Oh, iya? Itu akan fresh. Jadi jangan fruity atau oceanic terus yang fresh.
2: Okay.
0: Ada woody. Woody-nya mungkin kalau misalnya mau pakai sandalwood biar ada sopinya. Iya, tapi lu enggak bisa minum sopi lagi.
2: Wah, enggak bisa.
0: Enggak bisa. Lu mau nyium enggak? Pak Darto gua bikin parfum. Nih.
2: Kasih tahu Nang.
0: Coba lihat.
2: Ini
0: namanya Funky Love.
2: Funky love.
0: Nih bisa kena kulit nih.
2: Funky, man.
0: Ini cinnamon. Ini di lu baunya bakal berubah ya. Bakal jadi lebih bitter ya.
2: Bau tai awas lu ya.
0: Enggak lah.
2: Enggak, ini.
0: Iya, bener jadi bau tai.
2: Ini enggak ngeprank, man.
4: Jadi cinnamon, apple.
0: Lo kan di sono kan pasti belanja, lo belanja parfum enggak, coy?
1: Jelas kasturi.
2: Beneran ya? Kasturi.
1: Kayak wangi mobil lah.
0: Kasturi Madinah.
4: Kasturi itu mask, itu dari ginjalnya rusak.
2: Fresh sih, fresh.
0: Oh, itu
2: fresh.
0: Ginjal rusak tuh, Nang.
4: Iya, yeah. Mask tuh biasanya kasturi tuh.
2: Asoy.
1: Enak, Nang.
4: Nah, yeah, ini enak, dibikinnya enak. Fruity dan Padarto kan orangnya kan hype dan hangat.
0: Nah, satu botol itu 3 juta nih kalau
4: yeah. Kalian wajib beli. Nah, tadi sekali semprot 400 ribu ya, Pak.
2: Ya, scam terminal ya.
1: Kasih dulu baru suruh bayar belakang.
4: Nah, lu cium di tangannya Wancoy, aromanya beda di tangan ini, semuanya beda. Coba cium tangannya Wancoy. Coba berkah tuh, berkah.
0: Kasturi.
4: Beda-beda. Karena setiap orang odornya beda-beda.
2: Oh iya, kok bisa
4: begitu? Iya. Jadi enggak bisa satu parfum. Misalnya lu bisa kan beli parfum gitu. Terus lu cocok, temen lu gak cocok, bisa. Oh, gitu.
0: Iya. Gitu.
4: Nah, jadi jangan lupa. Kicuy
0: kayaknya gak ngerti deh, Kicuy. Kicuy bingung banget pokoknya.
1: Apaan?
0: Bingung banget pokoknya lu.
1: Ini lagi meneliti parfumnya, Bang. Wanginya enak soalnya. Iya, enak. Buat ke kondangan cocok nih.
4: 3 juta, cuy.
1: 3 juta
4: segitu doang? Ya. Buset. Jangan ragu.
0: Bicara.
4: Tapi bisa. Nanti Pak Darto akan rencanain lah kapan dijualnya.
2: Launching.
0: Pak
1: Darto ini?
0: Iya, Pak Kilo pasti kan.
1: Semoga berhasil.
0: Amin.
1: Parfumnya enak.
4: Amin. Tapi gue pengen nanya soal punk komedi. Horror punk ada nih. Ya. Misfit. Ah, ya kan? Kenapa punk komedi dari awal?
2: Karena keterbatasan skill dan bisanya cuma itu. Itu
1: doang sih. Sebenernya cuma itu doang. Nggak apa-apa lagi.
4: Punk komedi. Lagu pertama yang diciptain apa berarti?
2: Mimpi jadi kiper.
0: Mimpi jadi kiper.
2: Yeah. Mimpi jadi kiper.
4: Ini lagunya sih kita banget sebenarnya, Pak ya. Nah,
2: Mimpi jadi kiper
4: ceritanya dari mana tuh?
2: Wancoy yang nulis.
0: Sebenarnya gue mimpi. Pada saat itu gue tidur, terus gue mimpi. Keinget timnas tahun era 90-an.
4: Oh.
0: Waktu itu kipernya Sumardi, si gondrong dari Pupuk Altim zaman itu.
4: Keren.
0: Jadi ya udah gue pas geledek rekaman, bikin lagu tentang bola yuk. Gue kemarin tuh malam mimpi tentang gue jadi kiper nih, kiper timnas. Yang keinget pada saat itu Sumardi, kiper gondrong.
4: Oh.
0: Gitu. Jadi pada akhirnya ya udah, gue cuma bikin liriknya itu cuma ngeliat kebiasaannya Sumardi di era itu. Kayak dia ngambil minum, suka ngeludah. Ya udah, akhirnya jadi lirik dan jadilah lagu di
2: geledek. Jadi soundtrack film kemarin.
4: Soundtrack apaan?
0: Bapak kiper.
4: Fedi Nuril.
2: Keren. Bapak enggak butuh soundtrack lagi, Pak?
0: Ada, gue mau bikin film tentang koper, mimpi jadi koper ada enggak? Ada koper ketinggalan.
1: Mimpi buruk berarti.
2: Pasif ya, Pak.
0: Itu berarti kalau lagu dipakai soundtrack 2,5 juta ya?
4: Wow.
0: Komedi ya. Bonus 2 kali manggung di premier kan?
2: Mending gue beli parfum tadi di gede.
4: Tapi kalian kalau manggung gitu khawatir enggak ada haters datang?
0: Mana ada?
4: Karena kan zaman dulu Piwi Gaskin misalnya.
2: Oh, bentar APWG.
4: Kan bisa sampai nimpuk sendal. Waktu itu tuh gue pernah sekali tuh ngelihat Doci ditimpuk, Sansan ditimpuk sendal tuh, ditimpuk sendal Pak, terus diambil, mampus lu sendal lu tinggal satu gitu, diambil gitu. Kalian khawatir nggak ada seperti itu juga?
2: Enggak sih.
4: Since kalian bikin sensasi di sosial media juga gitu.
2: Sensasi? Kalau nggak, gue lebih khawatir Asma Dia Kambuh sih kalau lagi ngomong.
1: Beneran ya, kita pernah manggung di Synchronize ya.
2: Asma Dia Kambuh, gue yang main gitar akhirnya.
4: Beneran kambuh?
2: Beneran.
0: Kambuhnya sampai gak bisa main.
2: Gak bisa, gak akhirnya main. Terus kru kita yang main bass, dia dibawa ke ruang kesehatan.
1: Ruang kesehatan.
2: Tapi udah mulai olahraga dia sekarang dia.
1: Sekarang olahraga kita.
2: Apa pernah olahraga apa?
1: Narik monyet.
0: Berat itu kalau dia ngelawan ya. Berat.
2: Kalau dia tidur mah gampang.
0: Iya.
4: Apalagi dijeritin ya.
1: Iya benar.
4: Nah terus lu kenapa gak coba dietnya Oza?
1: Udah bang, kita alhamdulillah udah ya turun lah gitu alhamdulillah.
0: Turun apa?
1: Turun bro. Kan berat badannya udah agak berturun.
2: Udah agak
1: gitu.
2: Turun
4: ya. Oh, luar biasa.
1: Soalnya kalau olahraganya kita pikirin buat kurus mulu lama-lama puyeng gitu bang.
4: Iya. Yeah.
1: Jadi gua usahain olahraganya biar jadi habit aja gitu bang.
4: Keren.
1: Yeah. Jadi santai aja udah
4: asoy
1: gitu.
4: Asoy
1: bang.
4: Asoy. Keren.
0: Eh kita ada duit, ada kuis.
4: Ada duit itu.
0: Ada kuis 300 ribu. Ya.
2: Oh keren nih. Apa nama program siaran sore di Gen FM? Ayo let's go.
4: Tenggo. Kalau pagi, Jak FM, Bahlul.
0: Bahlul.
4: Gen FM apa Gen FM?
2: Paginya.
4: Iya. Yeah.
2: Semangat pagi.
4: Kalau sore?
2: DJ sore.
4: Jangan lupa dengerin DJ sore di Gen FM.
0: Yo, malam.
2: Yes. Tapi pertanyaannya tadi bukan Gen FM nih.
4: Ya enggak apa-apa kan, radio kan bersatu tak bisa dikalahkan.
2: Betul sekali.
4: Iya. Yes.
0: Pat, gaji Kemal sama lu gede dulu.
4: Iya benar. Itu benar sih, Pak.
2: Iya.
4: Ayo dong.
2: Ya Kemal lah lu.
0: Pakai ditanya lagi. Eh tadi belum dibacain itu tadi. Apa?
2: Ada kuis ya, ada kuis ya.
0: Pertanyaannya apa nama program siaran sore di Prambors? Jawab di DM-nya at Prambors.
4: Nah, Tenggo.
2: Aduh.
0: Oke.
2: Gak bisa tau. Kok dia kasih tau aja?
0: Bego, emang bego dia nih.
4: Oke. Lah katanya dibacain.
0: Kita mau main games this or that.
4: Tidut. Okay. Takut.
2: Kalau ini barengan semuanya.
0: Pokoknya kalian harus jawab ya.
2: Oke.
0: Okay. Nanti berikan alasan.
4: Oke. Okay.
0: Atau enggak satu orang satu aja nih dari Oja. Kalau ke pasangan mending izin atau minta maaf? Minta izin, minta maaf.
2: Minta izin lah. Kita
0: cemen.
4: Bagus Adarto.
2: Pokoknya main strong-strongan.
4: Pikir main lain-lain.
0: Lemah lu.
4: Bagus Adarto. Emang harusnya gimana Adarto?
0: Lu sikat dulu baru minta maaf.
4: Iya.
0: Beli dulu. Aduh sayang maaf nih. Wah udah ada di rumah barangnya. Iya.
2: Mau gak mau udah ada nih. Mau gimana. Iya.
0: Kenapa lu minta izin dulu?
4: Supaya lebih ini aja. Supaya lebih nyantai lah gitu.
0: Lemah.
2: Dia mah cuma lebih berani sama netizen tot pada sama istri.
4: Bahaya lu. Soalnya netizen gak kenal ya, Za.
2: Iya,
4: benar kalau orang rumah ya.
0: Kicuy.
4: Iya.
0: Sama pasangan boleh saling cek HP atau enggak?
4: Boleh.
0: Lemah.
2: Masa apa salah?
0: Kagak ada pendirian.
4: Kagak, bukan masalah pendirian.
0: Apa?
4: Jadi biar saling terbuka aja.
0: Justru kan kepercayaan. Ngapain kamu ngecek HP aku? Trust yo. Bini lo gitu gak? Ngecek HP lo gak?
4: Hah? Hah? Gak pernah ngecek HP sih, tapi kadang minjem aja gitu.
0: Nah itu ngecek
4: namanya? Minjem.
0: Diam-diam.
4: Hah?
2: Itu ngecek itu sebenarnya.
4: Iya, sebenarnya. Ngecek cuman ya, gue juga kadang ngecekin HP-nya juga gitu.
0: Buat apaan?
4: Ya buat daftar pinjol.
2: Kicuy, lo sadar gak nama lo jangan dibalik-balik?
4: Apaan? Kicuy?
2: Ya, jangan dibalik-balik.
0: Icuk?
2: Bukan.
0: Apa sih?
4: Yucik?
2: Bukan.
0: Apa?
4: Cikuy?
2: Ah, dikit lagi tuh udah menen enggak usah. Kicuy, kalau misalnya lu chatting, aplikasi chat lu ada berapa?
4: Aplikasi chat?
2: Iya.
4: Cuman WhatsApp doang sih.
2: Oh, iya. Aman berarti, Pak.
0: Kok jadi interview? Ini
2: lho. Oh, iya benar. Aduh, lupa saya. Ayo,
0: Coy.
2: Wancoy.
0: Yo. Bikin lagu pas lagi jatuh cinta atau pas lagi patah hati?
4: Pas lagi rekaman.
2: Bener.
4: Pas lagi rekaman gua.
2: Bener nih, ini gak lemah nih Pak.
4: Soalnya Geledek tuh bikin lagu tuh gak pernah pas jatuh cinta, pas patah hati. Pas kita mau rekaman baru sekarang tuh.
2: Bapak bayangin aja Pak, lagu pertamanya mimpi jadi kiper. Perasaan apa yang dibawa. Oke lanjut. Kakak Patra. Wah dihapus pertanyaan, gak jadi. Lagu Oja lagi.
0: Oke, buat Patra.
2: Kok couple baju tiap hari atau pos pasangan tiap hari? Kok gak ada yang enak dua-duanya nih kalau gue nih? Lemah oh. Dua-duanya nih. Kapal baju tiap hari atau pos pasangan setiap hari? Pos pasangan setiap hari deh.
0: Ah, lemah.
2: Close friend aja. Ya kalau kapal baju tiap hari masa gue ngikut pakai crop top nggak mungkin kan?
4: Iya benar.
2: Tapi kenapa nggak kayak Oslo kan pakai crop top ke Oslo?
0: Gak cocok
2: juga kan? Akhirnya, dia sadar tidak membuat itu menjadi terkenal juga kan? Percuma. Jadi akhirnya balik lagi.
0: Jadi pos pasangan tiap hari ya?
2: Ya pos pasangan.
0: Okay. Lemah.
4: Oke.
2: Yang kuat gimana sih jawabnya? Sebenarnya yang maco tuh gimana?
0: Oke, balik lagi ke Oja nih.
4: Ya.
0: Lebih mending ngambek, didiemin, atau diomelin?
2: Diomelin.
0: Lemah lu.
2: Lebih kuat tuh didiemin ya.
0: Iyalah.
2: Lebih kuat didiemin, lu tahan gitu.
0: Tahan aja bro. 3 bulan gak ngomong aja. Lebih diomelin lu.
2: Diomelin biar kelar masalah pak, langsung.
0: Kapan terakhir kali diomelin sama lu?
2: Tadi di sana kayaknya kan.
0: Iya. Oke. Semuanya jawab tuh katanya kita tuh.
4: Oh iya. Oke.
0: Galak.
2: Diomelin apa diomelin?
4: Diomelin sih kalau gua.
2: Diomelin
4: ya kan, karena kan yang namanya orang gedek ya kan. Kalau diem lama-lama entar malah makin
2: iya.
4: Bontok ya kan, diomelin aja.
2: Malah mendem.
0: Bontok apa?
4: Bontok tuh
1: Mandek.
4: Oh, Mandek.
1: Bekasi.
4: Depok tuh berarti Ora Danta juga ada di sana.
1: Ada.
4: Ora
1: Danta bukan Bekasi ya?
4: Depok iya. Juga ada.
1: Oh, Depok Ora Danta, Dewekan Lanang kayak gitu-gitu. Dewekan Lanang, Ora Danta.
2: Tapi yang khas kan CFD-nya itu ya.
1: CFD-nya. Oh, karena CFD Depok, CFD terpendek di dunia.
4: Terpendek. Soalnya jalurnya T gitu kan.
1: Iya, enggak. ITC sampai Rapon dong.
4: Iya. Gue pernah sekali ke sono banyak buat Spider-Man, gue bilang. Iya, gue bingung. Mantap juga
1: Depok. Coy nih, ngambek di gimana apa diomelin nih, coy?
4: Gue diomelin sih. Hmm. Tapi enggak sih, gue kodoh. Kalau diomelin ntar jadinya malah ribut, mendingan diem. Besok paginya udah baik.
1: Oh gitu. Diem ya udah. Tapi kalau nggak diobrolin gimana, coy?
4: Justru kita lagi sama-sama emosi biasanya. Kadang kalau misalnya cewek kan kalau ngomel kadang nggak ada sebabnya. Jadi gue nya kadang suka emosi juga daripada berlawanan. Mendingan besok pagi kita ngobrol dah.
1: Oke.
4: Okay. Oh. Batra nih Batra.
2: Batra. Gue mendingan didiemin juga sama kayaknya. Kalau diomelin suka ketrigger sama kayak Wancoy.
1: Serius?
2: Iya, mendingan dia
1: main. Berantem lu ntar tuh sama bini lu.
2: Iya, kalau diomelin ya. Iya.
1: Terakhir kali lu berantem yang lu ngebales DM itu tuh.
2: Anjir, enggak ada tahu.
1: Yang lu nge-DM Wika Salim itu.
2: Terlalu detail ya, terlalu spesifik Wika Salim.
4: Spesifik Wika Salim. Kok bisa?
1: Aku enggak gitu.
2: Gila. Enggak ada. Gak ada.
4: Gue nggak tahu kalau ternyata seri ini boleh ngomong anjing. Oke, oke. Oh, nari. Oh, yuk kita nari yuk.
1: Oh iya. Mas okay. Bersama Gledek nih. Gledek akan siap-siap jam 11.
4: Yeah, oh, iya, benar. Manggung di panggung mana nih tadi? Nanti.
2: Klub-klub.
4: Situ.
2: Kiri.
4: Situ dong. Dekat-dekat.
1: Klub-klub.
4: Oke, ini bakal rame banget pasti karena fansnya mereka akan hadir. Dan haters-haters yang pada akhirnya cuma minta foto pas ketemu gak berani ngomong langsung juga pasti akan nonton.
1: Iya.
4: Kan? Benar kan? Oke.
1: Okay. Betul.
4: Kalau begitu kita persilahkan untuk mereka siap-siap.
1: Betul.
4: Sambil kita tutup, Pak.
1: Yes, terima kasih kalau yang udah nonton Pramus Live hari ini. Sampai ketemu besok di Pramus Live at Pesta Bola Day 2.
4: Jangan lupa dengerin Gledek di DSP kesayangan Anda.
1: Nice. Asai.

0: Pals and Captain's Crew. On behalf of Brambles Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Ada is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the moon, and we are ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
1: Hello there, Captain's Crew. Thank you for choosing to fly with the night flight. I'm your Captain Ada. Our mission is to assemble the greatest crew across the universe. If you are one of them, please step right in. We've got a 4 hour flight to the moon and beyond, and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the night flight.
2: Let's go, we are live sekarang crew. Thank you so much, Brambles at Live Pesta Pora. Mana suaranya pramugari-pramugariku malam hari ini, night flight? Gemes, we are live sekarang crew, yes. Kita live di TikTok Cap Eda juga, sama live di TikTok Narendra 007. Gila di mention, bre. Okay, mari kita absen. Kapten ada si Pisces, terus di paling ujung kanan ada Cindy si Cancer. Hai Cindy.
3: Halo.
4: Hai
3: Cancer.
2: Gemes. Di seberang Cindy di paling kiri ada Delvita si Virgo.
5: Halo.
2: Hai.
5: Delvita. Delvita.
2: Delvita. Di paling tengah di apit antara Cindy sama Delvita ada Uti si Leo. Hai.
6: Salah.
2: Oke. Anyways, kita bakal seru-seruan biasa Captain Crew ya. Karena ada beberapa kru Cisadon kemarin, Uti sama Cindy sempat ke Cisadon. DLP nanti kita update yang lain ya. Spill satu cerita yang kamu inget di Cisadon, Cindy atau Uti duluan?
6: Silakan Cindy aja dulu.
2: Ya, kita ada di momen dimana kita naik mobil pas turun nih Cindy.
3: Bener,
2: dan ada di momen kita mau mati bersama. Karena udah di ujung jurang banget. Astaga.
3: Itu sih yang mau aku highlight.
2: Boleh.
3: Pas pulang tuh kan kita naik mobil ya barengan, dan kebetulan Cap Eda barengan sama aku, ada Kak Tinda juga.
2: Yes.
3: Ada satu momen dimana kita tuh nyusul mobil di depan kita.
2: Yes.
3: Terus asapnya tuh bener-bener di depan kita banget selama 40 menit. Iya, selama
6: monoksida.
3: Terus aku tuh benar-benar gak tahan sampai kayak gini kan.
2: Yes.
3: Terus Batman ngomong kayak, Cindy jangan ditutupin mulutnya, ntar kapan lagi sih kamu ngerasain karbon monoksida kalau gak di sini. Terus aku nyeletuk aja, aku udah biasa di Priuk, aku udah biasa. Terus kayak beda sama Kak Tinda, ngakak banget.
6: Anak Priuk kita.
3: Anak Priuk.
2: Sumpah.
3: Itu yang paling lucu sih menurut aku sama.
2: Sumpah ya, kayak Cindy kan, aku ke Cisadon tuh buat menghirup udara segar, Cap. Ini udara turun-turun gunung. Udara gunung. Turun-turun 40 menit gue ngisep asap, Cap.
3: Aduh.
2: Sumpah.
3: Kalau kata Peci, pembunuhan berencana, Cap.
2: Dan Peci,
6: kamu tahu kan samping aku gimana batuknya enggak kelar.
3: Gitu. Sampai ke Jakarta tuh batuknya.
6: Ya selesai.
3: Iya.
2: Loh, sampingnya Uti?
6: Maria,
2: batuk-batuk
6: Mar,
2: dia ya.
6: Kenapa lo batuk gak kelar-kelar? Iya nih kak, gimana ya? Menghirup monoksida.
2: Yes, shout out buat Maria yang sudah menjadi ketua kelompok cewek ya. Thank you Maria, you're the best. Dan Uti juga, thank you udah menjadi ketua kelompok driver ya.
3: Yeay, best driver Kak Uti.
2: Gila, the best driver. Abis pulang, gak lupa isi bensin kan?
3: Enggak,
2: okay, enggak. Bagus. Kayak gue amaze sih sama crew, kita tuh gak punya WA group loh. Kayak yang cewek-cewek ini udah nge-range sendiri. Gimana sih nge-range itu Ti? Coba deh nge-spill ke gue. Karena rapih banget kayak gitu. Kita tiba-tiba datang crew call kan jam 9 pagi. Kita benar-benar sampai di parkiran warung Pak Ahmad Cisadon bawah tuh.
3: Bener.
2: Bersama gitu kan.
3: Iya.
2: Gue sampai, lo sampai juga.
3: Iya.
2: Gimana Ti nge-range-nya Ti?
6: Itu sih sebenarnya pokoknya udah awalnya tuh berenam.
2: Yes.
6: Ya kan? Jasmine bilangnya mau bawa mobil sendiri kan.
2: Yes.
6: Nah, aku nggak tahu sebenarnya di rumahnya di mana kan.
2: Okay.
6: Terus nih si bapak ini nih, si bapak ini
2: si
6: nih, Narenda 007.
2: Oh ini yang bilang kalau Jessie kamu ikut mobil Uti aja gitu ya?
6: Yes, betul sekali.
2: Tanpa belum nanya ke Uti ya.
6: Benar, dia selalu menguji kesabaran saya.
2: Iya memang, yes, nih si manusia betul. Silver ya. Anyway, terus?
6: Kan sebenarnya sudah saya setting ya untuk memastikan anak-anak ini nyaman.
2: Yes.
6: Ya kan, terus.
2: Yes.
3: aku cuman bilang gini aja sebenarnya sama dia. Yang penting apa, gue nggak mau ya pada nggak nyaman ya, gue nggak mau sempit-sempitan ya, aku gituin kan.
2: Betul.
3: Gue agak gertak malah nih lah, nggak bisa dia dibaik-baikin sama gue.
2: Mampus.
3: Ya kan intinya.
2: Singa marah.
3: Ya, pokoknya intinya kayak gitu, aku bilang udah ketemu jam 7:30 kita jalan bla bla bla bla gitu kan. Oke, udah diatur ini oke, udah aman.
2: Yes.
3: Terus pakai ada drama kan, kita tahu yang salah belok ternyata benar belok.
2: Sama ternyata gue juga salah tol gue.
3: Nubruk motor orang. Jadi emang dia enggak kelihatan. Yeah. Dari dia tuh terlalu mepet sama mobil kan.
2: Yang di belakang ya.
3: Iya, aku tuh ngeliatnya yang di motor satu lagi. Terus ternyata wah, nah, terus sudah kan?
2: Iya lagi.
3: Udah apa sudah? Jadi sebab udah benar nih ngambil yang kiri. Lah kok ini kan kita ragu. Kan sinyalnya jelek ya.
2: Yes.
3: Iya kan. Kok salah nih. Oke, mundur. Orang ngeliat enggak ada mundur. Gedebuk gitu kan.
2: Ya udah itu kenangan si Sadon
3: ya. Bener. Iya, benar. Udah mundur. Maju, Mbak. Mas-masnya ada cengar-cengir aja kan. Ya kan terus udah aku maju dulu, terus udah pada ini adalah mbak-mbak yang emang agak emosi ya gitu kan, tapi berhubung saya masih pagi.
2: Betul.
3: Tidak mau emosi.
2: Betul.
3: Ya kan mbak, nggak dia ngomongnya gini, lain kali ya bu, lain kali hati-hati ya dengan nyinyirnya.
2: Nyinyir,
3: ya.
2: Iya.
3: Aku cuma jawab oke mbak, oke mbak, aku bilang gitu kan. Terus pas ini ternyata si mas-masnya udah senyum-senyum, mas aman kan motornya, aku bilang.
2: Yes.
3: Ya aman mbak, gitu kan.
2: Yes.
3: Iya sih, kayaknya mobil gue yang gak aman.
2: Ya makasih udah sabar ya dengan keadaan mobil seperti itu. Akhirnya sampai juga bertujuh satu mobil.
3: Bertujuh. Mas, ya pas udah selesai ternyata ini putar balik bentar ya udah. Aku cuma bilang sama anak-anak, ini kalau
2: yes
3: ternyata mundur, belakang siap ya buat dorong.
4: Iya, yang di tengah enggak.
3: Yang di tengah enggak ya, pada kayak gitu.
4: Kita nyautin tuh yang di tengah enggak kan ya.
3: Iya, tapi alhamdulillah aman.
2: Jadi Cindy yang duduk di driver seat adalah Uti, sebelahnya Uti Maria. Terus yang di tengah
4: aku Spacey sama Jazzy.
2: Kamu Spacey Jazzy. Terus paling belakang
3: Rani
2: Sarah. Oh iya enak nyaman sih.
3: Iya.
2: Aku amazed dengan bawaan ciwi-ciwi yang ternyata masuk di bagasinya. Iya, pack banget ya.
3: Udah gitu aku lupa lagi mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan.
2: Ya itu?
3: Ada sepatu aku, sepatu lari, ada sepatu kondangan, ada ya tahu ya kalau
2: iya cewek ya banyak sepatu di mobil.
3: Ya udah aku atur lagi lah ya. Iya, silakan masukin.
2: Masih tetap muat ya?
3: Muat, alhamdulillah.
2: Best among my girls crew ya. Kalian super mandiri. I love that about you. Thank you so much. Tepuk tangan sih buat kalian, gue amazed sih gitu. Gue sampai nungguin dulu, ya kita pipis dulu ya. Iya pipis dulu 10 menit, 15 menit baru si Melpoy udah tunggu paling awal. Thank you Poy.
3: Membangkitkan mood ya
2: Kim. Membangkit mood, bener. Si Melpoy datang dari jam 8, gila Kim Poy emang best. Anyways, catch up sama Delvita. Delpiu, kita terakhir ketemu di One OK Rock.
3: Iya.
2: Nonton di CGV, yes.
3: Betul.
2: Sejak itu ada apa aja catch up with life please. Kamu ngapain aja setelah lulus ngekawal One OK Rock. Terima kasih ya udah ngekawal aku sama Rahma, sama Twinda juga, sama teman-teman One OK Rock.
5: Sebenarnya yang paling mau sekarang itu Twin One Pilots sih kayak.
2: Betul, please jual. Kapan ada 21 Pilots fan meet up? Kalau enggak salah hari Minggu 25 Oktober.
5: Betul, tanggal 25 Oktober.
2: Yes, itu
5: jadi satu bulan lagi.
2: Satu bulan lagi ya?
5: Yeah,
2: thank you for noticing di waktu yang lama ya.
5: Betul, kan buat siapin jadi bishop.
2: Betul, kita
4: bishop lagi gak tuh?
2: Bishop lagi, oh, berarti Cindy ikutan juga kan?
4: Enggak, karena aku book berapa kamu waktu itu.
2: Oh iya, waktu itu book, kamu book
5: ber. Iya, nextnya ikut. Berarti bulan depan ikut dong.
4: Aduh. Jadi bishop ya?
5: Jadi bishop nih.
4: Dia gak ikut kan, dia jadi bishop. Bayangin bulan puasa jadi bishop.
3: Lebih bagus.
2: Iya lagi. Man, lo harus ngulik 21 Pilots jadi bishop tuh kayak jadi, apa sih, kayak falak gitu ya.
5: Falak warna merah
2: bener. Delpio pas puasa.
4: Menarik.
2: Ya please jual ke aku kapan tanggal 25 Oktober hari Minggu, tempatnya di mana dan jam berapa? Jam 3 sampai jam 9 enggak salah ya.
5: Betul. Jadi yes, tempatnya itu ada di daerah Palmerah. Namanya Palmerah. Ayola Cafe.
2: Ayola Cafe Palmerah, yes. Ya.
5: Itu tanggal 25 Oktober, tapi buat regisnya itu udah dibuka dari sekarang, Cap.
2: Oke.
5: Okay. Iya.
2: Regis di mana socialsnya?
5: Ada di 21 Pilots Indonesia di Instagram.
2: Oh, nice.
5: Itu.
2: Hi, terus clickies, yes.
5: Nanti serunya itu kita di sana cosplay dong pasti. Boleh jadi Ned, Bishop, mau jadi Nico atau mau jadi Kions atau mau jadi siapapun itu boleh.
2: Yes, di berbagai era 21 Pilots.
5: Betul.
2: Ya. Warnanya jadi boleh kuning, boleh hitam, merah, boleh yang scaled jadi, and icy yang pink.
5: Betul. Yeah. Atau Bandito kayak Josh.
2: Bandito kayak juga, Josh.
5: Iya.
2: Yes, oh my god. Thank you so much.
5: Pasti seru banget sih.
2: Yes, aku juga ingat waktu aku udah siaran di New Cockpit ini, kamu waktu ada 21 Pilots Live in Mexico album, kamu dengerin sama teman kamu siapa namanya? Kenalin ke aku.
5: Itu namanya Kak Remy.
2: Remy,
5: hai Remy. Jadi kita dengerin sambil makan, tapi kita sambil nyanyi karena kita excited karena itu diputerin di sini kan.
2: Oh, kamu sambil makan di kosan bukan di mobil ya?
5: Bukan, oh, itu di dekat stasiun Juanda sih, daerah sekitar stasiun Juanda.
2: Dengarnya dari streaming.
5: Streaming.
2: Rumbers.live.
5: Iya, oh, karena aku langsung di grup tolong ya ini mau ada session 21 Pilot semua harus dengerin.
2: Jadi kayak di stasiun Juanda. Ya. Iya, promosi emang ini promosi terus iya, gitu. Aku suka, emang seperti itu. Nightfly itu seperti itu, kamu harus fangirling sama idol kamu. Jadi di stasiun Juanda, kamu lagi makan, tapi kamu nyanyi juga.
5: Iya. Gak apa-apa, orang-orang sekitar noticing kita gak apa-apa banget.
2: Sumpah?
5: Betul.
2: Aku kira itu kamu lagi di mobil.
5: Enggak, itu lagi makan. Tapi seru kan kita nyanyi-nyanyinya.
2: Seru banget. Seru banget asli. Gara-gara kalian berdua, aku dapat klikis baru waktu itu. Taurus, aku lupa namanya siapa, udah lama enggak main. Tapi thank you ya gara-gara kalian nge-hype.
5: Yes.
2: Good job.
5: Yay.
2: Oh
5: jangan
2: my
5: lupa
2: god.
5: Ya,
2: iya.
5: Tanggal 25
2: Oktober, cek di socialsnya di Sobat Pilot ya, enggak salah.
5: 21 Pilots Indonesia.
2: 21 Pilots Indonesia. Yes. Nah, kalau Delphi kan 21 Pilots, kalau Cindy Linkin Park lagi juga ada film kan Unshattered ya?
4: Unshattered.
2: Yeah.
5: Wow.
2: I'm planning to watch that.
4: Will.
2: Kamu lagi mikir kerjaan
4: iya,
2: ya?
4: Kasian.
2: Makasih udah sempetin waktu main kesini di saat kesibukan
4: apa sih
2: kamu.
4: Apa yang enggak buat Captain Eda?
5: Aduh.
2: Gitu dong, Aela. Cancer bisa aja nih, namanya juga Pisces.
5: Kan masuk kolong loh dia.
2: Masuk kolong. Oke, okay. Udah kita bablasin aja lah ya. Lagi santuy gini. Apa lagi ya? Kalau misalnya kamu juga punya pertanyaan tentang Cisadon atau Cockpit atau Night Flight, silahkan ya girls.
4: Okay.
2: In the meantime, apalagi momen, mumpung ada dua cewek Cisadon nih, apalagi momen. Aku inget banget gara-gara Cindy mention tentang Priok, itu Twinda jadi ingat tentang kamu. Jadi dia biasanya kalau ngobrol sama crew itu baru ingat kita dapat obrolan apa. Benar gitu.
5: Oh iya, ternyata ini yang ini ya.
2: Kayak gitu kan. Gitu ya Ti ya. Kan Uti sama Twinda sama Leo kan. Terus kayak Cindy yang mana coba? Oh, yang anak Priok itu ya.
4: Udah bukan anak Medan lagi.
2: Udah bukan anak Medan.
4: Priok.
5: Okay.
2: Sumpah iya, kamu dari Medan terus ketemu aku di sini ya.
4: Iya.
2: Gila, terus ke Priok sekarang.
4: Timeline-nya pas banget sih kayak.
5: Ini lucu banget deh.
2: Aku selalu kepo kegiatan kamu sebelum main ke Cockpit tuh ngapain sih? Kalau kan padel, terus recharge myself again karena aku tahu mau small party di sini. Nah, aku tuh kayak suka amaze sama crew yang masih pengen kayak Uti nih. Cap, ayolah, aku mau main abis kerja. Aku jabanin kayak, ya ampun Ti. Gue jadi lo sih, gue pulang ngapain kesini gue. Cuman ada gitu niat baik dan hasrat.
4: Dan tadi juga ada cerita sedikit.
2: Itu yang harus di-spill. Ayo Uti duluan boleh, Uti. Silahkan spill Uti.
4: Jadi tuh, kalau tiap Jumat itu di kantorku yang baru, itu selalu yasinan.
5: Wow.
4: Yes.
2: Gokil,
4: ya,
2: keren.
4: Ya. Padahal yang kepala cabangnya itu Chinese.
2: Oke. Okay.
4: Tapi Muslim, ya. Pokoknya selalu yasinan gitu.
2: Yes.
4: Tiba-tiba tadi, oh jangan pada keluar ruangan dulu ya. Okay. Ini wakil cabangnya mau ngomong gitu.
2: Yes.
4: Terus udah, aku ada appointment, harus ketemu orang lah di luar.
2: Yes.
4: Ya kan, jam 5 udah di.
2: Lu ketawa-tawa kenapa, Boy? Ada sambut pautnya sama lu ya?
4: Iya, betul.
2: Hmm?
4: Dia bikin saya kesal.
2: Oke. Okay. Ya kan? Lagi dan lagi. Silakan.
4: Iya, selalu.
2: Mau dilanjut, yes.
4: Iya kan, udah di-announce suruh, "Eh ya, driver udah ini, udah nungguin gitu kan." "Udah, aku naik LRT aja, gampang." Ngomong. "Enggak, Kak. Udah ada driver, udah sama driver aja kan." Trafiknya lagi parah kan?
2: Betul,
4: Jumat
2: hari ini.
4: Malam.
2: Betul.
4: Gitu.
2: Habis ada demo lagi kemarin terus.
4: Yes, betul kan. Udah gitu, aku posisi duduk di depan. Di depan wakil cabang banget nih, ya kan? Iya, nih pelakunya betul. Terus, aduh gimana nih gue keluar, ya kan? Gak enak banget. Aku ngechat manajer, "Kak, gimana ini? Gak enak sama bapak." "Kak, ayo sini." Jadi dia baru mulai. Iya, baru 10 menitan lah dia mulai. Aku ngabur cepet ke belakang.
6: langsung ke betas. Dan aku bawa heels aku. Aduh,
2: langsung kabur.
6: Iya, udah ditungguin. Udah ditungguin udah 10 menitan. Drivernya nih, gara-gara ini nih.
2: Woy, poy, astaga.
6: Udah seperti itulah.
2: Eh, at least selamat
6: saya
2: ya.
6: Mengabur. Semoga wakil cabang saya tidak notice saya kabur itu ya.
2: Ke Prambors.
6: Mana anak baru.
2: Betul.
6: Gitu. Agak gak tahu diri nih anak baru.
2: Anak baru, bener. Yeah, at least thank you for main-main lagi ya, Ti. Pokoknya setiap hari Jumat kalau misalnya ada cockpit sesh mau main, silahkan main. Ini cowok-cowok ini selalu solid nih, yes. Main mulu.
4: Walaupun gak diundang ya, kan?
2: Udah diundang, sekarang udah diundang. Yeah.
4: Sekarang udah diundang.
2: Karena udah ada tim piketnya, Melpoy biasa jadi human stand, Spidey biasa konsumsi dia, terus Topan yang disini, di sini di deck gitu. Jadi udah ada role-nya. Oke, okay, kalau Cindy ngapain sebelum kemari?
4: Kalau aku seperti biasa ya, cap corporate 9 to 5.
2: 9 to 5 gila, terus masih kesini coba.
4: Sebenarnya
6: Privo.
4: Iya lagi ke Privo, yeah. Tapi tadi ke Tebet dulu loh.
6: Oke,
4: okay, dari Tebet baru kesini loh.
6: Oke,
2: okay,
6: baik.
2: Gokil.
4: Nah sebenarnya salah satu recharge aku tuh
2: mau yes, charge salah satu recharge.
4: Kalau dari 9 to 5 ya, kalau ada di rumah tuh biasa nonton film.
2: Oke.
4: Okay. Kayak me time lah, cap.
2: Me time.
4: Nah kebetulan kamu undangnya kesini,
2: yeah.
4: Itu salah satu recharge aku sebenarnya.
2: Oh,
4: ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi sama aku, terus yes. Juga. Apa ya, cap beda tuh salah satu mood booster aku sih.
6: Iya. Betul.
4: Dari jangan. Kalian dari night shift aja. Jujur aku bisa nyelesain skripsi aku tuh gara-gara dengerin dia.
6: Kalau dipikir sekarang, kantorku yang dulu itu kan masukin 10. Sekarang orang gila mana masukin 10, tiba-tiba cap gue besok mau absen dulu.
2: Betul.
6: Jam 6 aku udah di sini.
2: Betul, betul. Wow.
6: Maksud gue kalau gue pikir-pikir sekarang gitu kan, kok gue sampai segitunya gitu ya kalau dipikir gitu. Makanya banyak teman aku yang kayak, lu udah karena ada Prambors, iya aja dulu deh.
2: Udah dicap anak Prambors
6: sih. Sampai ya. Temen aku ada ngomong gini, pas aku udah gak di kantor lama, kayaknya nanti kerja di Prambors deh.
2: Nah, ini udah dikerjain di Prambors lalu.
6: Udah dikerjain di Prambors kayaknya.
2: Iya, iya. Jadi thank you girls, udah, you know, kalau tempat ini adalah tempat recharge kamu, thank you banget. Karena aku juga hari Jumat kayak, yaudah udah hari terakhir dalam week ini, kalau misalnya kru mau main kesini, ayolah kita abisin bersama udah gitu.
4: Energinya abis ya.
2: Iya, abis udah.
4: Thank you loh, Kev.
2: Sama-sama. Aku juga thank you gara-gara Delpi. Ini gara-gara gini. Ini seluruh nih. Cerita kenapa bisa diundang. Gimana Delpi?
5: Jadi sebenarnya ini first time aku sama Cindy bareng kesini kan,
2: Kev. Betul.
5: Padahal tuh awal aku kenal sama Kepeda dan kru semua di sini gara-gara Cindy juga kan.
2: Iya.
5: Gitu. Aku tuh nggak berani muncul di dulu live chat kan.
2: Iya.
5: Nggak berani muncul kalau nggak ada dia.
4: Push muncul nggak lo?
5: Muncul nggak
2: lo? Lucu banget.
5: Lucu banget.
2: Dua bestie emang.
5: Waktu itu Cindy mau konser ya kan?
4: Linkin Park.
2: Linkin Park. Iya.
5: Terus aku ikut tuh ketemu lah sama Maggie.
2: Betul.
5: Kita di berbeli
2: chicken,
5: iya, makan-makan.
2: Belum,
5: itu first time banget. Terus aku nyelip di situ.
2: Nyelip, iya, permisi gitu kan.
5: Iya. Setelah dari itu, Cindy mengutus untuk mewakilkan karena enggak bisa ikutan bukber. Jadi
2: iya.
5: Dia
4: karena aku balik ke Medan.
5: Iya.
2: Oh, ke Medan nih, benar.
5: Balik ke Medan. Terus dia bilang aku aja yang suruh bukber karena dia enggak ada. Jadi aku ngewakilin dia.
2: Iya, sini bukber 2025 ya.
5: Iya.
2: Iya, di barbecue chicken-nya Spidey.
4: Iya,
5: betul. Dari situ ih seru ya ternyata. Seru banget.
2: Oh my god.
4: Terus nyaman ya.
2: Nyaman. Berarti pas bukber 2025 kamu tuh udah dengerin aku belum sih sebenarnya?
5: Sebenarnya dari lama tuh udah, tapi aku
2: Oke.
5: Ya ceritanya Sinners sama Cindy kan? Aja,
2: Cindy.
5: Iya.
2: Oh, gitu.
5: Nah dia tuh berani, tapi aku tuh enggak. Jadi aku ngikut dia aja.
2: Tapi kamu berani sih, setelah kamu bukber 2025, terus one D day kan? Kamu datang sendiri
4: sama
2: kan?
4: Sama Yukari.
5: Iya, sama Yukari.
2: 2025?
5: Iya.
2: Nah itu kenal Yukari dari bukber?
5: Dari
4: bukber gak ikut juga.
5: Sebelum itu.
2: Sebelum itu udah kenal.
4: Dari PRJ juga dong.
2: Oh dari PRJ. Iya,
4: PRJ semuanya yang ngumpul tuh.
2: Dari PRJ. Betul. Iya. Istirahat dia. Thank you Ipul.
4: Thank you.
2: Thank you Ipul. Istirahat karena besok piket pagi dia. Thank you Ipul. Best lo. Ganteng emang.
5: Iya benar PRJ cap.
2: Oh kirain iya benar Ipul ganteng.
5: Juga sih.
2: Iya sih. Aduh. Oh enggak. Sorry. Oh enggak.
3: langsung yeah. balik lagi
2: deh. Bukan, salah Ipul ya, bukan Ipul ya. Oke, okay. Iya dari PRJ. Ya
5: dari PRJ, fun fact-nya aku nonton kamu 2 kali di PRJ.
2: Iya 2 kali, aku ingat kamu Yukari kayak duos banget, makan kemana-mana gitu kan. Yeah. Kan Hokben tuh apa gitu kamu berdua.
5: Pokoknya ngikut aja deh aku sama Cindy sama Yukari.
2: Iya, emang Delvita kan Virgo, cocok dia sama Water Element ya, sama Cindy atau Yukari. Yukari Pisces.
3: Ada Yukari.
2: Hai Yukari. Itu ada Yukari. Thank you for noticing Spidey.
5: Long time no see juga.
2: Iya, jadi setelah itu kamu akhirnya One D Day, itu juga gara-gara Yukari.
5: Iya juga sih. Terus kan di sini One D Day itu kayak seru banget kan.
2: Betul.
5: Udah lama banget enggak ketemu sama fansnya One D.
2: Iya.
5: Terus waktu itu juga kita bareng-bareng menangisi Liam Payne.
2: Benar, Russian Love Liam Payne. Yes, benar.
5: Gitu. Terus have fun sih di sini sama Wandi.
2: Thank you. Itu berarti 2025 akhir ya?
5: Betul.
2: Terus akhirnya kamu kesini lagi nih?
5: Kesini lagi.
2: Gila udah setahun.
5: Setahun.
2: Lebih.
5: Dan perdana sama my bestie.
2: Ih.
3: Kan belum pernah ditolakin.
2: Asli.
3: Asli.
2: Sumpah. Ini gara-gara ini
3: pertama ini. Berduanya tuh waktu di PRJ doang.
5: Iya. So,
3: di sini baru
2: debut. Aneh, sumpah aneh banget ini. Sumpah aneh banget.
5: Tapi kita kalau pertama masih baik kok, belum jadi combo maut.
2: Oke. Tunggu aja setengah jam lagi nih.
3: Aku pisahin kok ini, tenang.
2: Iya,
3: warning ya, di warning aja.
2: Ya baiklah. Iya, ini gara-gara postingan kemarin hari Senin pagi kan aku posting. Terus Delpi kayak nyaut, ih seru banget. Terus aku langsung tembak, woi ayo main ke kokpit Jumat ini. Ayo Kep, ajak Cindy ya, Cindy bisa. Yes, ah gila.
5: Yes, langsung gas.
3: Biasanya aku bisa, dia gak bisa. Dia bisa, aku yang gak bisa kayak.
2: Itu yang makanya bikin aku kaget juga. Kayak ini dua-duaan bisa.
5: Enggak sih, aku ngancem dia biar harus bisa.
2: Sekarang role-nya gantian. Tadinya Cindy yang
3: di sini. Oh,
2: okay. Gila, best banget emang. Thank you so much girls for being here ya. Akhirnya bisa di sini. Okay, good job. Apalagi ya? Kalau sama cowok-cowok ini, sama Tovan udah pernah kenal kan?
3: Sudah, kalau aku udah sering ketemu.
2: Udah sering ketemu ya?
5: Aku baru first time.
3: First time ya?
2: Delvi first time sama Tovan ya? Oke, kalau Vimpoy udah sering, Spidey udah sering. Oke, jadi Tovan Arias. Jadi si Tovan nih adalah si Sui.
3: Bentar lagi
2: penetral. Sorry, Man. Kebiasaan sih Sui. Jadi aku kenal dia dari padel, terus akhirnya padelan bareng gitu. Akhirnya kalau cockpit session, setiap hari Jumat dari bulan Agustus kita selalu konsisten tuh Delvita.
3: Keren.
2: Di sini jam 10 sampai jam 12 pasti ngobrol-ngobrol kayak gini.
7: Gue yang
2: banyak
7: buka
2: kopit. Iya, malah lu yang buka kopit pertama kali di Agustus Leo season. Jadi sekarang kita sudah sampai Libra season. Ucap. Yeah, let's go. Ada yang mau request lagu malam hari ini antara kalian bertiga? Boleh.
3: Tuh, mandi-mandi silahkan. Duluan.
2: Oh iya, boleh.
5: Tuan on pilot sih.
2: Boleh,
5: iya,
2: boleh.
5: Betul.
2: Pilot boleh.
5: Tuan on pilot saja deh.
2: Yang mana, Delpi?
5: Iya kan?
2: Dia tahu. Apa sih? Gue tahu apa sih?
7: One Ok Rock pergi.
2: Oh, nah. Aku tahu ini. Sending much love, all thoughts and prayer buat One Ok Rock ya. Kayaknya Taka udah ngasih klarifikasi lagi ya. Semoga baik-baik aja ya.
3: Semoga ya.
2: Let's play some. Ini deh boleh, Holding On To You. Kita lagi di era Mexico City kan.
5: Oke.
2: Okay. Let's go.
5: Coba
2: suara Delvi sama Cindy live di cockpit man. Kayak akhirnya
3: gue
2: bestie ini. So let's get with this one right here.

0: go. We're back with the girls. Hi girls.
1: Hi.
0: Hi. Senangnya. Biasanya gue sendiri doang di sini Senin sampai Kamis. Sekarang ada suara-suara kalian. Okay, hari ini kita agak kebalik ya. Baru sekarang kita main game yang bikin produser Damar. Ready girls? Aku main sama Uti, Delpio main sama Cindy karena bestian ya.
2: Oke, gimana nih?
0: Spill kebiasaan buruk Delvita. Cindy atau Delvita ke Cindy? Siapa yang mulai duluan?
2: Kita enggak ada buruknya.
0: Gila, itu kurang, berarti kurang. Lihat.
1: I have one. Aku enggak tahu.
0: Iya.
1: Aku enggak tahu ini kebiasaan buruk atau enggak sih.
0: Iya.
1: Cuma dia tuh bisa bohong di mulut cap, tapi mukanya enggak bisa.
0: Oh my god.
1: Jadi, even if she say that she like something gitu.
0: Heeh.
1: Mukanya tuh enggak bisa bohong. Kayak
0: Oh, tapi dia bisa memanipulasi dari suara, tapi mukanya enggak bisa bohong.
1: Iya, benar.
0: Benar sih, Delvita punya ability itu sih, benar. Itu POV aku kalau dengar suara kamu berdua ya, kayak cucu suara lembut banget sih gitu, kayak apakah mereka pernah bohong? Ya tadi Delvita. Kalau bohong ketahuan. Kalau sini apa, Del? Kebiasaan buruk.
2: Aduh, kebiasaan buruknya dia kayak ini enggak apa-apa ya, sekalian marahin aja.
0: Iya, boleh.
2: Iya kan? Ya enggak sih?
0: Iya, boleh.
2: Dia tuh suka skip makan, Cap. Itu tuh udah enggak boleh sih.
0: Betul, enggak boleh.
2: Betul.
0: Enggak boleh sih. Ini
2: harus kalian dimarahin aja biar semua orang tahu.
0: Iya. Tolong ya Cindy.
2: Harus ingetin Cindy ya, tolong teman-teman semua.
0: Tolong TikTok crew ingetin Cindy kalau misalnya Cindy join di TikTok tadi hotline. Cindy udah makan belum gitu ya? Kamu hari ini Tanjung Priuk, Tebet sama Fatmawati udah makan bener belum?
1: Makan siomay.
0: Sekali doang. Nih, makan di McD, semua makan.
1: Enggak, aman-aman ke pam.
3: Siomay doang cuman di sini.
0: Oh, iya, enggak sampai sini.
2: Ya kan?
0: Iya, Cindy, tolong ya, Del.
2: Tolong.
0: Betul, Cindy sama Delvita udah temenan berapa tahun sih? Tunggu, jangan sebut. 1, 2, 3 kalian sebut bareng ya. Berapa tahunnya ya? 1, 2, 3
1: 7
0: Cindy 7, Del 6.

0: 2019.
1: Berarti sebelum pandemi toh?
0: Iya, sebelum pandemi.
2: Pas pandemi.
0: Setelah lu nonton Seventeen pertama kita kenal. 2019
1: akhir.
0: 2019.
1: Berantem.
2: Pokoknya udah lama banget.
0: Iya, udah lama kita.
1: Udah lama banget ya.
2: Iya, kita udah lewatin pandemi bareng-bareng.
1: Iya, yeah, bagus, wow. Bagus.
0: Survive.
1: 7 atau 6 tahun lah ya, 7 tahun lah ya, 7 tahun. Lucky number 7. Berarti Delvita tuh adalah 17 tuh apa ya? Fandom.
0: Carrot.
1: Carrot, kamu carrot sih?
0: Iya, carrot.
1: Oh iya, berdua carrot.
0: Iya,
1: oh,
2: kita ketemu gara-gara carrot.
1: Oh gitu, 17.
0: Terus setelah diulik-ulik lagi ternyata dia suka Wandi, aku juga suka. Five Sauce.
1: Five Sauce, alternatif juga.
0: Iya. Tiba-tiba Linkin Park, One Ok Rock, One Pilots.
2: Ternyata banyak ya?
0: Iya,
2: kita
0: banyak.
2: Satu kita universe.
1: Sumpah. Ini walaupun carrots ya crew, tapi dua ciwi ini tuh kayak Delvita tuh tiba-tiba ke Hammer Sonic cuy.
0: Iya.
1: Oh.
2: Tapi seru banget deh Hammer Sonic. Itu kalau boleh ikutan
1: moshing,
2: pengen ikut deh.
0: Tidak terlihat ya dari luar.
1: Tidak terlihat di ya. Asli ti.
0: Iya benar.
1: Kayak sebelumnya kan sama aku nonton One Ok Rock di CGV di bioskop. Besokannya dia laporan Hammer Sonic ya.
0: Iya, aku juga nggak expect kalau ngelihat postingan-postingan dia. Wow nih anak. Kalau nggak tahu ya maksudnya kayak tiba-tiba kenal dari sosmed doang gitu.
1: Iya.
0: Wow, dia ternyata suka. Wow.
1: Iya. Gitu. Jadi buat yang jomblo dan mengincar cewek Virgo, Delvitas itu dia.
0: Yes.
1: Delvita AS. Nah, kalau Cindy gampang, Cindy DWPR. Nah. Cindy DWPR. Cindy DWPR. Iya, gampang. Gampang Cindy DWPR. Ih, jadi ingat malam-malam DWP kita. Anyways, gue tadi kemana ya? Oh, Uti sama aku yang main sekarang. Kita udah kenal dari 2022 ya, Ti?
0: Yes.
1: Kebiasaan buruk Uti adalah
0: takut.
1: Pengen bilang gak ada juga kayak Cindy Delvita, tapi ada ya? Apa? Apa? Gue yang tau kan? Enggak, soalnya nilai Cisadon dia poinnya bagus banget, kayak nyetirin kru cewek-cewek dateng on time. Best. Cuman Uti itu kalau misalnya, Uti itu gini, first impression gue kayaknya nih orang, karena kamu temenan sama Rani ya.
0: Yes.
1: Itu agak diem deh kalau di mikrofon gitu. Jadi aku kayak awal-awal ketemu kamu tuh bisa gak ya dia ngomong gitu. But, kebiasaan buruknya adalah ketika dia ternyata sudah di depan mikrofon, yapping sejam dah. Lupa waktu lo. Iya gak sih? Ternyata lo sangat bisa ngomong. Justru kalau penilaian Twin dah, kayak kacamata Twin dah, Rani tuh yang mana sih yang soalnya aku gak pernah denger dia ngomong, aku jadi gak pernah ingat. Tapi sekarang Twinda udah ingat karena Rani ilang.
0: Rani yang aku ilang. Penasaran penilaian Twinda ke aku gimana ya.
1: Kalau mau Ti, Twinda tuh kayak, karena kalian sama-sama Leo kan, terus kayaknya lainnya sama, lahirannya sama, jadi Twinda tuh bisa twinning sama lo kayak, oh Uti ya udah kelihatan lah.
0: Gue puas lo kalau ada Twinda, gue bebas ngeledekin Eda apapun itu.
2: Aku juga nggak kedukan.
0: Iya kan? Kayak kemarin tuh enak banget tekstokannya. Iya.
1: Anjir emang lo semua.
0: Terus kayak dia kayak terus aja terus.
1: Emang. Kak Uti sama Wibe itu kayak, Wibe udah bisa ngecengin gue tuh waktu kan kita sebelumnya nonton Jessie Barrera bareng tuh. Terus Wibe udah bisa kayak, Eda kalau dibantu Inda tuh dingin banget ya, kayak kaku banget ya. Iya Wibe, gue bosingan. Aduh Wibe.
0: Aku ada omongan loh sama.
1: Nah. Sama siapa?
0: Dibongkar aja lah.
1: Sama siapa?
0: Dibongkar aja lah.
1: Omongan sama?
0: Enggak, kemarin kayak lagi ngobrol gitu sama Spidey kan. Terus kayak, wah Eda ada pawangnya nih. Iya nih dia jadi kucing meong-meong. Dia lagi gak jadi.
2: Itu sebelum kita undur ya.
0: Iya. Dia lagi gak jadi macan hari ini. Soalnya udah ada macan. Makanya aku puas banget ngeledekin dia. Dan Twinda kan sebenarnya dia juga ngomong kan, kayak orang kalau gak kenal aku disangka aku tuh sombong. Kata dia gitu kan. Karena dia tuh sebenarnya kan diem tuh, tapi lagi mikir, ini siapa
1: betul,
0: dan kemarin pas banget kayak, iya gini-gini tuh sama Twinda juga udah di-tiktokin, yaudah makin aja. Aku seneng gitu loh, oh ternyata enak nih nge-tiktokinnya gitu.
1: Emang bangke lu semua.
0: Dia cuma diem aja terus gitu.
1: Tapi ya, thank you ya crew, maksudnya lo udah jalan sama Admiral sama ayang gue juga. Jadi kamu kenal lah kaptennya di kokpit sama di alam luar tuh seperti apa. Hubungan kita udah sampai situ bre. Gila gue proud.
0: Kita udah bisa tahu side-side kamu gimana. Banyak ya, saya. Kita lihat momennya nih. Oke. Edan nih lagi mode ini nih,
1: gitu kan. Dibacain. Makasih sudah pengertian juga. Kadang soalnya aku juga kayak ada anjir, gue bawa ayang gue ke alam luar sama kru nih ada 15 atau 16 tuh gue sebagai Pisces insecure kita, ya gak sih? Sebagai water element tuh kita
0: kamu
1: ada insecure-insecure-nya.
0: Ayang kamu betul, Leo.
1: Benar.
0: Bisa membaur, benar.
1: Iya, gue akhirnya numbuh kepercayaan itu karena at the right crew, kayak ketua kelasnya Kim Poy, kayak udah lah kalau naik gunung percaya sama dia gitu. Jadi thank you so much crew yang Cisadun kemarin.
0: Thank you.
1: Lama sih di Delvita kamu ikutin juga ya, Cisadun.
2: Okay.
1: Okay. Next kita masuk ke kartu personality. Pan, ada yang seru nggak Pan?
3: Personality.
1: Tadi biasa buruk sih, udah ya.

0: ini deh.
1: Apa yang paling sering Delvita bilang, Cindy?
2: Sering Delvita bilang.
1: Iya.
3: Lainnya.
4: Selanjutnya.
1: Kalau Delvita kesini mungkin kan kayak Sin makan dong gitu mungkin ya.
2: Itu atau sering banget kayak. Kalau kuat.
1: Atau gini deh, apa yang paling sering Delvita misuhin? Misuhin.
2: Banyak.
1: Nah.
2: Ya. Pasti setiap kalau misalnya kita mau ketemu tuh, gue mau cerita sesuatu, gue mau setoran.
1: Ada.
2: Maksudnya setoran cerita.
1: Cerita.
2: Gitu. Iya, pasti. Iya, setiap kita mau ketemu pasti dia ngomong kayak gitu. Gue mau cerita sesuatu sama lu kayak gitu.
1: Dan itu biasanya wacana itu terjadi nggak? Akhirnya ngumpul dan ketemu nggak atau video
2: pasti,
1: callan?
2: Pasti.
1: Oke.
2: Okay. Kayak hari ini aja. Hah? Tadi tuh sebelum kesini pasti kita ada hal yang dibahas dulu gitu.
1: Okay.
2: Ada setoran. Saling ada setoran.
1: Saling setor. Oke.
2: Okay. Bondingnya jadi, seperti itu kan.
1: Oke. Saling cerita ya.
2: 7 tahun. Bukan 6 loh ya. Oke.
1: Lately setorannya lagi sering tentang apa? Apakah kayak love life, work life atau?
2: Jujur-jujuran love life sih kan.
1: Love. Yeah. Langsung gigit bibir dalam kita. Love life ya berarti ya. Penilaian kamu lagi oke nih love life Delvita atau gimana?
2: Justru aku nih yang lagi didikte sama dia.
1: Cindy yang lagi di.
4: Topiknya hari ini lagi dia kan.
1: Lagi Cindy. It's all about Cindy.
4: Mau dibuka di sini?
2: Boleh nanti ya.
1: Nanti off air masih ada kamera. Sebenarnya Cindy, aku dapat corengan 2 ya. Diingetin makan, diingetin love life. Oke deh. Delpil, kalau Cindy paling sering misu-misu tentang apa?
4: Misu-misu tentang apa ya? Enggak sih, kalau dia tuh kita abis ini kemana lagi? Itu sih.
1: Gesernya
4: kemana? Terus rencana kita bulan depan, minggu depan itu kita kemana?
1: Udah sampai situ. Udah ngomong.
4: Iya, jadi harus.
2: Karena kan aku jarang
4: suka banget main dia.
1: Oke, Cindy tuh gitu ya.
4: Iya.
1: Loh, abis Shisadon, kamu geser kemana tuh, Sin? Kemarin?
2: Enggak, aku recharge dulu.
1: Langsung pulang.
2: Belum dong.
1: Langsung pulang.
2: Hujan, Cap. Hujanan gak? Hujan kan?
1: Hujan?
2: Hujanan,
1: iya. Aku kan langsung geser ke Tiffany tuh di Expo.
2: Kamu tuh suka geser-geser. Emang gak jauh-jauh beda Pro sama Captain nih.
4: Emang, oke.
1: Jujur.
2: Kebalikin.
1: Sialan di otak. Jujur yang kemarin bukan aku tiba-tiba ditugasin kayak yaudahlah.
2: Percaya.
1: Oh gitu, jadi kalau di persahabatan Delvita sama Cindy, Delvita yang malah setoran banyak cerita gitu.
2: Sometimes aku juga.
1: Sometimes Cindy juga. Cuman week ini lagi weeknya Cindy ya. Oke, baiklah. Ti, kalau Uti tuh biasanya misu-misu tentang kalau surprisingly kalau love life Uti tuh kayak low-key. Uti tuh low-key. Yang tahu-tahu aja nanti deh kayak kalau udah kelar baru gue kasih tahu gitu. Tipenya gitu ya, Ti ya.
2: Yes.
1: Tipenya gitu.
2: Bahaya soalnya.
1: Uti tuh misu-misu soal macet kalau di night flight. Kalau di penerbangan matahari. Yeah. Macet tuh kayak blablabla gitu. Biasanya misu-misu gitu. Kalau gue misu-misu kulun tentang apa ya, Ti?
2: Apa ya?
1: Kayaknya kantor juga gak sih kayak?
2: Yes.
1: Kenapa sih?
2: Nih. Biasa, lo kan ya yang kemarin-kemarin kayak, iya nih, kisah sekarang gini.
1: Iya,
2: Cap. Iya.
1: Makasih.
2: Iya, sekarang gue kayak gini.
1: Ya mungkin karena gue udah terbiasa bercerita sama Leo, jadi cerita sama Uti tuh kayak lepas gitu. Kalau marah tuh gitu. Makasih ya Uti udah jadi bantalan gue kadang-kadang.
2: Siap, Bos.
1: Siap, Chief. Satu lagi yuk. Pilih kartu, Pan.
3: Yang lifestyle.
1: Gue pengen tahu yang weekend. Kalau misalnya kamu bertiga girls, ini kan beda-beda ya zodiaknya. Kalau punya weekend kosong 3 hari, itu ngapain? Nah, ini kita mainnya true or false ya. Cindy nebak Delvita bakal ngapain, nanti Delvita bakal klarifikasi.
2: Oke.
1: Kalau misalnya punya 3 hari kosong libur gitu, Delvita bakal ngapain Cindy?
2: 3 hari libur.
1: Setahu kamu ya. Ini pertemanan 7 tahun. Kita uji. Gue paling demen kalau bestie-bestie datang ke sini.
2: Lu mah memulai. Tapi kalau ini yang recently atau gimana, Cap?
1: Ini yang recent, boleh yang recently yang atau as far as you know aja.
2: Oke.
1: Okay. Iya, Delvi biasanya kayak apa?
2: 3 hari.
1: Iya.
2: Mungkin hari pertama dia bakal tidur. Tidur dia tuh. Satu hari full tidur.
1: Dia udah ngangguk tuh. Berarti ya.
2: Terus hari kedua. Kalau sekarang mungkin dia merajut kali ya.
1: Oh iya. hobi barunya.
2: Sekarang lanjut. Hari ketiganya baru having fun sama teman.
1: Oh baru.
2: Biasanya dia main kayak main apa Uno segala macam
1: tuh okay.
2: Di kafe-kafe kayak gitu.
1: Oh, nah, okay.
2: Boleh diklarifikasi? Takut salah nih saya.
4: Tapi yang pertama itu pasti benar sih.
1: Tidur.
4: Tidur. Itu nomor satu. Itu harus tidur dulu.
1: Nah, emang waktu tidur lu nggak benar emang kalau weekdays?
2: Aduh.
1: Oh itu. Ini makan nggak benar, Delphi. Tidur nggak benar.
2: Iya. Kenapa tadi aku nggak nyebutin yang itu ya?
1: Ah itu
4: jadi
1: dia. Itu.
4: Jadi bongkar dong.
2: Jadi sekarang sekalian
1: tidur lu gak bener. Gini deh, waktu hari Senin pagi, subuh, itu kamu udah tidur belum, Delphi? Bales komen gue.
2: Tanya Cap.
4: Hari minggu ini ya?
1: Senin kemarin bener.
2: Senin kemarin.
4: Belum lagi Cap.
1: Nah itu dia.
4: Enggak, karena itu ke-gap kan. Aku bales komen pertama.
1: Bener.
4: Langsung, kamu tidur.
1: Gitu. Bener.
4: Cap langsung bales, kamu kok gak tidur?
1: Oh iya lagi, gue bilang gitu ya?
4: Aduh, jadi ketahuan deh.
1: Ternyata lo belum tidur. Hari minggunya kemana lo, ha?
4: Hari minggunya di kosan.
1: Oh, cuman main?
4: Malamnya aja sih, cari makan.
2: Oh. Cari makan aja banget.
1: cari mangsa ya?
2: Itu sekalian kayaknya.
1: Ah itu dia, aduh Virgo memang, Virgo suka diem-diem deh.
2: Virgo kurang-kurangin ya.
1: Iya.
2: Kurang-kurangin kesehatanmu dong.
1: Oh iya, Uti kan anyways.
2: Anyways.
1: Aduh banget pemandangan ini. Ya, Delphi tidur cukup ya. Sini boboknya yang cukup, Cindy juga makanan yang benar ya.
2: Oke,
1: siap. Oke, nah kalau dari Delphi ke Cindy, kalau Cindy punya weekend kosong 3 hari, biasanya ngapain Cindy?
4: Hari pertama tuh pasti sama, tidur dia pasti. Tapi dari hari kedua, dia pasti mulai cari tempat yang bisa dia eksplor.
1: Oke.
4: Dia pasti keliling-keliling
1: si tuh. Geser ya?
4: Iya, apalagi kalau di Jakarta, dia suka banget Transhuman.
1: Bener.
4: Terus cari foto booth yang bagus, yang lucu.
1: Betul,
4: gitu, hunting-hunting tempat sama makanan.
1: Betul, Cindy tim foto memang.
4: Iya.
1: Mana foto?
4: Hari ketiganya, udah dia balik istirahat lagi.
1: Recharge.
4: Energinya abis.
1: Ngilang-ngilang ya?
4: Iya, gitu ngilang lagi.
1: Biasanya kalau gitu kamu langsung ngedit-ngedit atau kayak ngeliat-ngeliat gitu? Kalau kan tim langsung ngedit.
2: Ngeliat sampai mual sih,
1: Kev. Kamu lihat, iya, tapi nggak kamu apa-apain?
2: Belum. Aku tim
1: late post. Late post, gitu. Ya, baiklah.
2: Besok-besokannya.
1: Dia aku ngerti nih, tim-tim posting nih. Kalau kayak Jazzy, kemarin kan dia langsung edit, langsung post gitu. Yeah. Aku sama Jazzy sama tuh konsepnya. Kayak kamu cepet banget sih ngeditnya, gimana sih? Ya aku langsung, biar momentum kalau aku bilang ke Jazzy. Anyways, aku nebak Uti. Kalau Uti punya weekend kosong 3 hari. Hari pertama mungkin lo lari gak sih?
2: Yes.
1: Lari langsung, oh, Leo.
4: Lari dari kenyataan.
1: Ayo, lari beneran kalau dia. Tim running dia.
2: Enggak, aku lari. Menurut aku itu adalah stress dulu aku.
1: Iya. Yeah.
2: Iya, maksudnya kayak yaudah mau ngapain, dan aku seneng walaupun kalau kata lo gue kalau udah di depan mikrofon ngoceh mulu ya.
1: Bener.
2: Aku seneng kalau lari itu ya sendiri.
1: Oke.
2: Kalau kata temen aku dulu, dia sama-sama extrovert ya, kayak kita tuh ngobrol sama otak kita.
1: Otak, iya.
2: Ntar ngomong, si itu kayak gini. Padahal kita nggak kenal misalnya. Lari aja.
1: Oh, sambil lari.
2: Iya. Yes, ntar sambil mikirin, abis ini kopi apa ya?
1: Gitu. Oh, cewek tuh gitu ya. Maksudnya lo khususnya ya.
2: Okay, thank you.
1: Maksudnya mikirin pembicaraan dan abis ini mau minum kopi apa gitu ya? Oh gitu.
2: Aku lebih seneng kayak gitu dibanding aku lari sama orang gitu.
1: Ngerti?
2: Yes.
1: Okay. Soalnya gue kalau lari sendiri, gue bakal sambil kerja kalau gue ya. Sambil ngedit.
2: Bentar, lari sambil ngedit gimana ya?
4: Gak tau. Itu multitasking banget.
1: Pace-nya gak 8, pace-nya cuma 4. Jadi lari di tempat kecil gitu sembari ngedit gitu. Kalau ngedit
2: 4 itu kenceng loh.
1: Iya lumayan sih. Tapi cepet, gue juga ngeditnya cepet. Kayak cuma ngedit gitu.
2: Dia tuh tangannya cepet banget. Dia tuh tangannya cepet banget.
4: Iya lengket
2: kan. Lihat nih kan, sebenarnya kalau cowok itu gak bisa multitasking.
1: Iya rata-rata gitu.
2: Mereka tuh harus mengerjakan. Kalau menurut aku ya, dari teman-teman aku yang aku lihat ya, harus mengerjakan satu dulu baru ngerjain yang lain.
1: Betul.
2: Eda, dia bisa. That's ngerjain right. Satu dan ngerjain yang lain. Dan itu maksudnya berhasil gitu loh.
1: Sumpah.
2: Nggak berantakan.
1: Sumpah itu kalau lagi siaran doang.
2: Plusnya dia.
1: Thank
2: gitu
1: you.
2: Loh.
1: Iya. Kalau di rumah gue nggak gitu kok. Gue oleng kalau di rumah.
2: Gue tahu sih kalau lo di rumah lo apa yang akan lo lakukan.
1: Oh.
2: Walaupun gue nggak serumah sama lo.
1: Wah, udah di spill sama singa satu lagi ternyata.
2: Double
1: Leo. Double Leo. Jadi Cindy sama Delvita, aku tuh kadang suka penasaran sama kru yang suka main kesini, nyediain waktu. Kayak Uti kan waktu aku siaran pagi, dia main kesini tuh sebelum dia absen kantor ya. Kayak ngapain gitu. Kata Uti salah satunya adalah, seru aja ngelihat lo sibuk-sibuk. Gue cuma bisa duduk di sofa ngelihat orang sibuk. Jadi gue kayak ngerasa, eh ada orang yang lebih sibuk dari gue, yes. Gue seneng ya gitu.
0: Iya benar.
1: Itu ngeselin banget sih.
0: Iya. Dia kayak ribet gitu, kita cuma kayak ngeliatin.
1: Asli gitu, bangke aja, emang.
0: Gitu, sambil minum kopi gitu kan.
1: Ih sialan emang.
0: Iya gitu.
1: Ya berarti gue benar ya, lo lari ya.
0: Iya.
1: Oke siap. Kalau gue ngapain? Gue ngapain?
0: Pertama, hari pertama.
1: Iya.
0: Tidur.
1: Iya.
0: Yes. Itu. Hari kedua, main game.
1: Betul.
0: Ya, kok gue bisa nebak ya?
4: Kok ketebak ya?
0: Iya ya.
1: Hari ketiga. Iya.
0: Biasanya ngecek downloadan game sambil mau makan di mana nih?
1: Betul.
0: Benar nggak?
1: Go food. Biasanya pesan makan apa ya?
0: Abis pamer deh. Kemarin gue makan ini nih.
1: Ya. Anjir dibacain. Aduh, ya begitulah. 7 tahun kenalan Delvi sama Cindy. Dari 2022 sampai 2026 kita tia
4: 2019.
1: Enggak, aku mau Uti.
0: Barengan.
1: Kita
0: baru 4 tahun ya kenal ya. Kok gue bisa ngebacain lo ya?
1: Bisa.
0: Sorry deh.
1: Duh, itulah.
0: Soalnya suka di spill sama Leo satu lagi.
1: Emang banget, teman gosip. Ya, well anyways, thank you so much girls. Sekarang ada DJ Topan akan spinning. Kita langsung mulai pakai The Weeknd karena Sabtu minggu ini semoga kita bisa nonton The Weeknd. Ada yang nonton The Weeknd?
0: Tidak ada
1: planning nonton The Weeknd, yes? Oke, gak ada. Let's go, DJ Topan on the mix crew. Thank you so much girls. Say bye-bye dulu kali ya. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Semangat pesta poranya guys, yang pesta pora.
2: Pesta per minggu ada tulus.
1: Cindy ya?
2: Kata Maggie tadi.
1: Oh, pesta per minggu ada tulus ya. Sabtu ada Shilon 7. Malam ini enggak tahu ada siapa. Malam ini ya gitu lah. Ya oke. Okay. The Weeknd, let's go crew. Bye. Kita still live di TikTok. Cap Eda sama di TikTok Narendra 007. Gila. Wow.

New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811 607 1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cat Eda postingan terbaru. Go!

Podcast Captain Edon Prambors, new hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

Let's Chat on Edon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cat Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

Tiket Captain Edon Prambors, new hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Edon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

Podcast Captain Edon Prambors, new hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cat Eda postingan terbaru. Go!

0: difference. So, yeah.
1: It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Kat and Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Kat Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Edon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cat Eda postingan terbaru. Go!

0: It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Anjir! Sakit bre! Let's go!

It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

Podcast Captain Edon Prambors, new hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

Podcast Captain Edon Prambors, new hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Edo and Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

0: ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live.
1: Australia sampai Jakarta, 22 tahun perjalanan, ribuan cerita dan lagu-lagu yang gak pernah benar-benar pergi. Kini 10 to 5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam 10 to 5 22nd Anniversary Concert bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas. Rayakan 22 tahun perjalanan musik 10 to 5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan suara kamu untuk singalong, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. 10 Oktober 2026 di Live House M Block Space, Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night. 10 to 5, 22nd anniversary concert. Jangan sampai ketinggalan. Tiket hanya tersedia di ibudipio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 10 to 5, 22nd anniversary concert. 10 Oktober 2026, Live House M Block Space. Get your tickets exclusively at ibudipio.com.
0: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: masih sering bermasalah, komplain masih lama, butuh curhat tentang solusi internet, segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is Prambors FM.
2: Playing more hits
1: on your weekend.